Alright, 5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Aku ulangin caranya, langsung aja ke Instagramnya Pro2, @pro2smg, di WhatsApp 081565101953, di live chatnya Pro2 Semarang, di aplikasi RRI Digital juga bisa banget ya. Sampai jam 8 aja, buruan vote sekarang juga. Let's go!

0: habis saja tu cinta.
1: Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Well, well, well, well, setelah insiden pergelutan yang terjadi di Jalan Pahlawan minggu dini hari kemarin ya, yang gara-gara, ini kalau dari video-video yang beredar, ngomongnya adalah gara-gara masalah parkir gitu ya. Dan bahkan ini sampai ada satu orang laki-laki nih yang sampai terluka gitu, bahkan hampir aja disiram minyak goreng. Ya Allah, wis diantemi, disiram minyak goreng, piye lo ya. Tapi ini emang karena ngomonginnya atau narasinya adalah masalah parkir, ini juga jadi perhatian dari Dinas Perhubungan Kota Semarang gitu. Karena emang kalau ngomongin masalah parkir di Jalan Pahlawan ya, terutama ini jadi satu hal yang sering banget bikin ya ada gesekan-gesekan gitulah istilahnya ya. Dan harapannya ini bisa diatasin gitu. Nah, kalau menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, jadi mereka ini akan melakukan penataan terhadap parkir di kawasan tersebut ya. Beliau emang bilang sih, kayaknya ini bukan masalah parkir sih kayaknya kalau dilihat-lihat ya. Cuma emang kalau ngomongin soal parkir di Jalan Pahlawan, ini akan ada penataannya. Karena kalau ngomongin bau jalannya tuh ya, itu kan kalau parkir di siang hari itu kan nggak boleh, kecuali untuk kebutuhan insidental. Kalau misalnya ada kegiatan tertentu, nah nggak muat ruang parkir di dalamnya, itu di sini di luar, insidental. Nggak tiap hari ya. Nah tiap hari ya kebak jalannya gitu loh. Jadi emang kalau ada event-event khusus, itu harus ada penjaga dari petugas. Itu udah jalan kalau yang kayak begitu. Nah selama ini emang kalau misalnya ada, karena itu kan juga banyak kantor-kantor ya, kayak kantor gubernur ya dan segala macam, ini kan tentunya juga ada penggunaan bau jalan dipakai untuk parkir. Nah, sedangkan kalau malam hari, ini diizinin sepanjang nggak ganggu lalu lintas, tapi belum ada izin parkir di lokasi tersebut. Makanya emang ini kayaknya akan ditata supaya lebih aman dan tentunya juga tertib, karena di situ bukan cuma mobil parkir aja, tapi juga bukan cuma kendaraan parkir maksudku ya, tapi juga ada yang jualan di samping-samping situ ya, yang di badan atau di bau jalan. Nah, makanya emang ini mungkin akan jadi perhatian khusus ya, karena ya itu tadi, bahkan sampai keributan dan narasinya adalah soal parkir gitu ya. Kita tunggu aja deh, tinggal lanjutnya bakal kayak gimana nanti ya setelah kejadian yang kemarin sempat rame itu di media sosial.

0: baik, berjumpa lagi bersama saya Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Pak Eko.
0: Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Nurhan.
2: Halo semuanya, kita mau memasak apa hari ini Chef?
0: Kita akan memasak satu ekor bebek. Langkah pertama, marinasi bebek dengan bumbu rempah-rempah pilihan sesuai takaran.
2: Kayaknya kalau bumbunya kita banyakin jadi lebih enak deh Chef.
0: Berarti nggak sesuai takaran dong.
2: Udah, nggak apa-apa Chef. Makin banyak bumbunya pasti makin enak.
0: Baiklah kalau begitu. Selanjutnya kita masak sampai matang. Setelah matang kita cicipi dulu. Rasanya kok gak karu-karuan? Ini pasti gara-gara semua bumbu yang berlebihan. Ini namanya bebek mendem. Memang semua yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti overdosis, itu bahaya. Bebek aja bisa mendem, apalagi manusia. Ingat, overdosis dapat dicegah karena setiap nyawa sangat

0: Sebenarnya agak aneh sih ngomongin kriminal ya, cuma ini tuh lucu gitu kalau aku pikir. Iya, kepikiran kayak ngene iki piye ceritane. Jadi ada satu kejadian ya, pencurian sepeda motor di Mangkang Wetan. Nah, motornya hilang. Ini adalah motor milik seorang guru SMP di Semarang, namanya adalah Mbeni Priyaji. Waktu dia lagi ke rumah temennya di daerah Mangkang Wetan, hilang motornya ya. Nah, abis itu ternyata ya ternyata 3 hari berselang motornya balik. Nah, lucunya adalah motornya ini balik di hari Senin dini hari, diletakin gak jauh dari lokasi semula, dan muncul ada suratnya ya. Kurang lebih isinya adalah, "Assalamualaikum, dengan pemilik motor ini sama Pak Pilus. Pak Pilus ini adalah Kadar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang." Ini lucu nih kata-kata nih. "Kula kilaf, kula mboten sadar pas niku, soale dalam kondisi mabuk. Kula nyuwun ngapura." Injil kabeh kalih pemilik motor, kalih Bapak Pilus. Ya Allah. Jadi intinya tuh dia minta maaf di bawahnya. Jadi dia minta maaf karena habis maling motornya gitu. Dan dia bilangnya gak sadar karena ngambilnya waktu pas lagi mabok. Kok iso gitu ya. Dan karena namanya ada di situ ya, Kadar Lusman ini bilang ya, ya dia kaget gitu ya, ternyata kok minta maafnya kok sama saya gitu. Minta maafnya kok sing apa namanya, yang ke punya motor dong gitu loh, kenapa ke saya gitu istilahnya. Cuma emang beliau menyayangkan ya ada kejadian seperti itu, karena kebetulan kan beliau kan juga tokoh di sana gitu, di daerah Mangkang situ. Makanya emang ya sayang aja gitu kenapa ada kejadian kayak begitu gitu ya. Karena ya gak, apa namanya, pelakunya ini diduga tinggalnya gak jauh dari lokasi kejadian. Tapi aku cek mikir kok minta maafnya sampai ada surat permintaan maafnya, dan juga minta maafnya juga ke beliau gitu. Tapi ya alhamdulillah motornya balik ya. Tapi jadi pelajaran ya, jangan hati-hati sama kendaraan, jangan sampai hilang. Dan ya ampun, Kim malingnya piye sih saat jenis sih.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

0: 105,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kita harus lebih aware ya dengan kondisi alam yang emang seperti ini ya. Cuacanya emang lagi kemarau ekstrim ya, dan kadang tuh memungkinkan ya, memungkinkan hewan-hewan tuh kadang ada yang berpindah-pindah tempat, termasuk bahkan masuk ke rumah. Nah ini nih yang agak bahaya nih, termasuk ini terjadi di Dusun Rejo Winangun, ini di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, di mana ada ular kobra ukuran gede, panjangnya 3 meter, ini ada di rumah warga atau di situ atau masuk ke situ gitu loh, ada di situ gitu loh. Jadi ini sampai dievakuasi juga sama damkar setempat gitu ya, bahkan sampai ada 4 petugas yang berjibaku bisa menangkap ular sepanjang 3 meter tersebut. Jadi ini kalau menurut Komandan Regu Bepos Ungaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang Mujiono, mereka udah dapat laporan 2 kali ya. Waktu yang pertama dicari tuh ular, nggak ketemu ya, kini di ulone neng diwara ketemu wes ya, nggak ketemu akhirnya. Nah yang akhirnya 2 hari berikutnya laporan lagi muncul dan ketemu, alhamdulillah ketemu kalau kata beliau ya. Jadi ketemunya ini ternyata ditumpukan kayu dekat rumah ya. Dan ini kan cukup bahaya kalau misalnya dia apa namanya merambat-rambat tiba-tiba masuk rumah, ini kan juga membahayakan gitu istilahnya. Akhirnya dievakuasi, dibongkar tumpukan kayunya, bahkan ini cukup susah gitu, nggak gampang untuk bisa mengevakuasi king cobra ini, bahkan grab stick yang dipakai itu sampai meleot. Sampai meleot, karena emang susah banget gitu ya. Kalau menangani semua jenis binatang buas mah udah pernah kalau kata beliau, cuma karena ini king cobra, saya 4 orang aja kewalahan, alat kita yang grab stick aja sampai meleot. Kayak begitu ya. Jadi emang susah, dan akhirnya setelah dievakuasi ini diserahkan ke pihak BKSDA Jawa Tengah juga, karena ini bisa dibilang ya ular ini kalau misalnya ditangkap biasanya emang diberikan ke BKSDA nantinya untuk bisa ditindaklanjuti nantinya, apakah dilepas atau gimana nanti setelah akhirnya berhasil ditangkap dari tumpukan kayu tersebut.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, teman berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian, terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lain yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol, atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang? Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor

0: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, karena udah jam 8 ya. Waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini dari teman Pro 2. So, thank you so much yang udah ngevote. Thank you banget yang udah ngevote ya. Dan waktunya sekarang aku puterin dari 5 lagu, 2 udah aku keluarin dari playlistnya Pro 2 dan 3 siap aku puterin abis ini pakai banget. Are you ready? Udah siap belum? Kenapa ya kau suka banget ya ngomong kata-kata itu ya? Udah siap belum? Yaudah ya, langsung aja 3 lagu dengan vote terbanyak dari Tama Pro 2 pagi ini tentunya di Sate Lilit. Kita mulai dari posisi ketiga, ada 80s with Bad.

Dari Mahal Ini Dengan Percuma, ini baru banget sih sebenarnya rilisnya. Ini adalah dibain ulang, Mahal Ini penciptanya kebetulan ya. So, langsung aja ada Mahal Ini Percuma, ada Sabrina Leonor, haha, ada 80s with Bad, semuanya aku kasih buat kamu di pagi ini, di jam 8 ini, tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Sekarang kan banyak banget baju instan yang tinggal beli di toko online. Nah, menurut ibu sendiri, apa sih keunggulan jahit custom dibandingin beli baju jadi kayak di online shop gitu?
1: Kalau menurut saya, keunggulan jahit custom dibanding baju jadi itu sangat banyak ya. Satu, jahit custom itu bisa di request sesuai keinginan customer. Ukuran juga bisa di request dari pro, dari ukuran, dari motif, itu semua bisa di request. Dan juga kualitas jahitan gitu. Kalau kualitas jahitan jadi itu biasanya dia kurang bagus. Kalau custom itu kan dari segi cuttingnya, dari segi jahitannya itu benar-benar diperhatikan detail sekali. Jadi sangat bagus sih kalau untuk custom itu, sangat-sangat banyak keunggulannya. Memang dari segi harga murah di jadi di toko gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas bagus di custom.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Kalau ngeceknya di kawasan Simpang 5 nih tahun Pro 2 ya, ini jelas nantinya akan jadi venue untuk Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang akan diadain nanti tanggal 12 September 2026. Nah, cuma yang memang jadi perhatian tuh gini, di situ masih ada perbaikan drainase dan juga perbaikan taman ya, atau penataan taman yang masih ada di lingkungan tersebut. Jadi kalau misalnya mungkin ke arah Simpang 5, itu kalau ngeliatin ada beberapa bagian yang sekarang tuh lagi ditutup. Nah, itu tuh juga bagian dari pekerjaan untuk, yaitu tadi drainase dan juga penataan taman. Cuma kan ini perlu diantisipasi nih supaya MTQ ini bisa berjalan lancar, tapi di satu sisi karena emang ini udah dianggarin untuk perbaikannya, ini tetap bisa berjalan dengan aman gitu, tetap on schedule gitu istilahnya. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto, jadi drainase di kawasan Simpang 5 itu tetap running sampai akhir Desember 2026. Tapi pekerjaannya itu disesuaikan dengan agenda MTQ yang berlangsung di September nanti. Jadi kalau dari yang disampaikan beliau ya, area yang jadi lokasi kegiatan ini akan ditutup sehingga pekerjaan konstruksi tidak mengganggu jalannya acara. Sementara itu juga buat penataan taman yang emang under Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim, ini juga nantinya ditutup selama pelaksanaan MTQ. Jadi emang nantinya akan ditutup dulu untuk MTQ dan nantinya supaya nggak ganggu jalannya acara. Karena emang udah jadi bagian dari anggaran juga gitu. Makanya emang ya, ini juga menyesuaikan, apalagi juga kemungkinan adanya hujan. Karena kita nggak tahu nih di September nanti, tahu-tahu udah mulai hujan lagi. Makanya emang ini juga lagi diperhitungkan supaya ini bisa tetap running on schedule sampai di akhir Desember nanti. Tapi di satu sisi, pelaksanaan MTQ juga bisa berjalan dengan lancar.

0: teruskan peribahasa berikut ini. Bagai punggung merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai punggung merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah bu indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini. Sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

Dengar-dengar nih tahun Pro 2, pemerintah kota Semarang ini lagi pengen ngejadiin Semarang ini jadi salah satu pusat pengembangan padel di Indonesia. Ini kenapa alasannya? Jadi karena di Semarang sendiri ini udah punya sekitar 30 lapangan padel. Banyak loh, serius. Ini aku lihat di beberapa tempat ya, dan juga masih ada tempat-tempat yang lainnya juga. Makanya ini bisa dibilang salah satu yang cukup growingnya lumayan cepat gitu istilahnya. Dan ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, pertumbuhan fasilitas ini juga harus beriringan dengan kompetisi, pembinaan atlet, penguatan komunitas, dan sebagainya. Jadi harapannya ini bisa terus tumbuh di Semarang. Nggak cuma atletnya makin banyak, tapi juga semakin diminati karena ya lapangannya juga lumayan banyak gitu. Dan keberadaan puluhan lapangan itu jadi modal awal untuk bisa ngebangun ekosistem. Nah, challenge-nya sekarang adalah mastiin lapangan bisa terisi, ada kompetisinya, atletnya muncul yang dari Semarang, dan tentunya memang regenerasi. Karena memang salah satu yang diadain kan di turnamen Piala Wali Kota Semarang yang baru aja nih selesai di hari Minggu kemarin, ini nggak cuma kategori dewasa tapi juga kelompok usia 14 putra dan putri. Nah, ini harapannya adalah bisa jadi berkembang, bisa berpotensi nantinya menjadi seorang atlet yang berprestasi di masa yang akan datang. Nah, memang kompetisi jadi salah satu yang cukup ditekanin ya, supaya jam terbangnya banyak, jalur pembinaannya juga jelas gitu istilahnya. Karena emang kalau semua olahraga kayak begitu ya, ya jam terbangnya harus makin banyak, apalagi kalau yang masih muda-muda ya. Makin banyak kompetisinya, makin banyak pertandingan-pertandingan kompetitif, nantinya ya secara pembinaannya pun juga ada muaranya gitu. Makanya harapannya adalah ini nggak cuma sekedar rekreasional aja, nggak cuma semakin banyak lapangannya, tapi bisa diarahin sebagai salah satu olahraga yang bisa memunculkan prestasi buat kota Semarang.

Dan ini dia untuk juara minggu ini teman berdua, ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikat untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week's

0: SIK itu ya gampang banget kalau misalnya kita mau bayar sesuatu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita kemana-mana nggak bawa duit agak bingung ya, nggak bawa dompet tuh agak bingung gitu. Aduh, ini kalau bayar-bayar pakai apa gitu. Ketinggalan aja tuh kayak udah panik istilahnya. Kalau sekarang ya, sekarang dengan adanya Kris, kita tinggal nge-scan aja di HP, selesai gitu. Jadi kalau mau bayar lebih gampang, lebih mudah. Dan nggak ada lagi tuh ceritanya modus-modus dompet ketinggalan. Terus abis itu, udah kamu aja yang bayar ya sayangnya. Aduh, ben opo jal kayak ngono gitu ya. Tapi ini juga terbukti ya bahwa literasi soal transaksi pembayaran digital ini perlu semakin ditingkatin. Contohnya aja ya di Pekan Kris Nasional Jawa Tengah 2026 ya. Ternyata nih ya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mencatat selama periode tersebut ada sekitar 33.087 transaksi Kris. Lumayan banyak banget ya hitungannya ya. Dan ini kalau menurut Kepala Perwakilan BI Jateng M. Nurnugroho, jadi PKN di Jawa Tengah ini berhasil mencatatkan transaksi sekitar 149,78 juta rupiah. Ini selama Pekan Kris Nasional yang berlangsung di tanggal 11 sampai 17 Agustus 2026 ya. Jadi ini jadi salah satu cara mereka untuk bisa meningkatkan literasi dan akseptasi penggunaan transaksi pembayaran digital di seluruh lapisan masyarakat. Dan banyak banget yang juga dilakuin sama BI Jawa Tengah ya untuk bisa mensosialisasikan ya supaya orang-orang ini bisa lebih tahu lagi soal pembayaran digital seperti apa dan lebih aksesnya juga bisa lebih tahu lagi gitu ya. Ada yang ke sekolah-sekolah, ada yang ke kampus dan lain sebagainya, termasuk juga salah satu yang kemarin ini mungkin dirasain juga sama masyarakat ini dengan ngebis praktis pakai Kris. Itu waktu kemerdekaan kemarin atau hari kemerdekaan 17-an kemarin, itu bayarnya bisa pakai Kris gitu. Diskonnya 81%. Jadi bisa dibilang dengan adanya Kris ini bisa mempermudah orang-orang untuk membayar ya, untuk transaksi yang dulunya aduh harus bawa duit ataupun mungkin pakai kartu ya, bisa pakai kartu debit atau kredit. Sekarang tinggal scan aja pakai Kris, udah beres, gak usah pusing-pusing lagi tuh.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini

Setiap tanggal 1 September, Indonesia memperingati Hari Polisi Wanita. Tapi kamu tahu nggak, gimana sih awalnya perempuan bisa jadi bagian dari kepolisian? Pada 1 September 1948 di Bukit Tinggi, 6 perempuan untuk pertama kalinya mengikuti pendidikan kepolisian. Kesempatan ini muncul ketika banyak pengungsi perempuan membutuhkan pemeriksaan yang lebih nyaman dan aman di tengah agresi militer Belanda II. Mereka kemudian menjadi cikal bakal polisi wanita Indonesia. Menariknya, logo Polwan juga menyimpan makna loh. Bunga matahari melambangkan sifat wanita. Perisai dan obor menggambarkan tugas Polwan sebagai bagian dari Polri. Sementara angka 1948 menjadi pengingat akan awal perjalanan Polwan. Dari sebuah kesempatan, lahirlah perjalanan panjang pengabdian. Selamat Hari Polisi Wanita Indonesia. Terima kasih kepada para Polwan yang terus mengabdi, melindungi, dan melayani masyarakat.

Pagi hari kamu masih temen sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi. Semoga aktivitasnya hari ini lancar. Semoga udah sarapan ya, karena udah jam segini sih. Jam segini kalau belum sarapan tuh kayak ganjel gitu mau aktivitas, kayak masih aduh kebayang-bayang lapar gitu ya, kebayang-bayang aduh gimana gitu ya, biar lebih maksimal sarapan dulu kalau belum ya. Yang lagi di jalan juga hati-hati, semoga selamat sampai tujuan ya. Yang lagi ngerjain kerjaannya semoga lancar aja hari ini ya, walaupun mungkin ya awal bulan biasanya lumayan padat sih ya, barusan ini macem-macem istilahnya. Well, kalau ngeliatin di media sosial, di berita akhir-akhir ini, belakangan ini, beberapa waktu belakangan ya sebenarnya ya, ini kita banyak banget liatin informasi soal kebakaran hutan dan lahan yang emang mostly ini di Kalimantan ya yang terkenal, walaupun juga ternyata di beberapa daerah yang lain pun juga ada gitu istilahnya, yang mereka ini juga kena gitu ya, di Jawa pun ada ya, di mana pun ada gitu istilahnya, karena emang ini ternyata ya macam-macam sebenarnya ya, entah itu aktivitas manusia lah, entah itu juga dari cuaca, karena kalau cuacanya lagi panas-panasnya nih ya, di Semarangnya panasnya kayak begini gitu, di tempat-tempat lainnya juga panasnya juga lumayan ya, dan banyak banget faktornya. Tapi ternyata kalau misalnya dilihat ya, ini kan pasti ada perilakunya manusia, pasti ada andil dari manusia yang ya entah ngapain lah pokoknya ya macam-macam, nggak tahu deh pokoknya ada deh, pokoknya kelakuan-kelakuan manusia akhirnya ini bikin berpengaruh sama ya itu tadi, entah itu bakar-bakar sampah sembarangan ya, buang puntung rokok sembarangan. Tadi tuh aku sempat nemu tuh ada berita ada yang kebakaran gara-gara asal buang puntung rokok, itu kan nggak boleh juga tuh kayak begitu ya. Makanya emang ya bisa dibilang ada hubungannya ya antara ya manusia, lingkungan, dan juga secara moralnya gitu ya, karena emang ini bukti bahwa ternyata kita secara moral tuh masih ada yang kurang bagus, karena itu tadi masih memicu hal-hal yang akhirnya bikin merugikan orang banyak.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul, gitu kan. Betul. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke. Yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Betul. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada 3 gitu.
2: Satu orang satu kak.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Fetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Fetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

Biasanya kalau hari Selasa gini kan kita ngebahas soal moderasi beragama biasanya. Cuma nih Tompro 2, kalau dilihat-lihat ya, ternyata antara manusia, alam dan juga keagamaan atau aspek ketuhanan itu tuh punya hubungan satu sama lain gitu. Yang ini penting banget supaya kita menyadari kalau ya kita tuh harus menjaga hal ini tuh secara bertanggung jawab, dan ini tanggung jawabnya bareng-bareng istilahnya ya. Gimana sih perannya agama dalam kondisi bahwa ya itu tadi ya, dengan kita punya hubungan yang cukup saling terkait antara Tuhan, manusia dan juga alam. Nah itu kira-kira gimana sih sebenarnya yang harusnya dilakukan ketika apalagi menghadapi kondisi sekarang nih ya, yang ada kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya ya, ke hal-hal yang serupa, bencana-bencana yang terjadi. Nah ini balik lagi ke perilaku manusia, tapi juga di satu sisi dengan adanya agama ini bisa istilahnya mencegah nih supaya sebelum itu semua bisa terjadi. Nah abis ini aku akan ngobrol barengan sama seseorang di pagi hari ini. Kita akan ngobrolin soal gimana sih sebenarnya peran agama untuk menjaga lingkungan sebagai tanggung jawabnya bersama, karena emang tanggung jawabnya bareng-bareng ya, dilakuin secara bersama-sama. Kira-kira apa sih yang bisa dilakuin? Abis ini keep on station di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Broad diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di Gedung Keuangan Pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brug. Iya, bener banget. The Brug dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brug, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brug, The Rock, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak cuma soal

0: pagi ini akan ngebahas soal peran agama dalam menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama ya, karena ternyata ada nih hubungan antara manusia, Tuhan dan juga alam yang emang ini gak bisa dilepasin, dan tentunya ini bisa jadi semacam reminder untuk kita bisa lebih ngejaga alam bareng-bareng gitu ya. Dan di line teleponnya Pro 2 pagi ini aku udah tersambung barengan sama seorang, kita ajakin ngobrol pagi ini soal gimana sih sebenarnya agama ini bisa untuk menjaga nih ya, mengingatkan kita bahwa tanggung jawab kita bareng-bareng untuk menjaga lingkungan kita, barengan sama Irsyad Zidan Arifki, Kepala Departemen Ekonomi Kreatif UKKI Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi Irsyad.
1: Selamat pagi Kak Faris dan teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Asik, gimana kabarnya hari ini Syad?
1: Alhamdulillah oke banget nih Kak, insya Allah siap banget dan semangat banget sih insya Allah. Jujur agak shock sama gregetan dikit sih, tapi kayaknya kalau Kak Faris bisa, wah, dampingin aku kayaknya oke banget sih ini.
0: Oke, let's go. Kita ngobrolin soal, ini sebenarnya konsepnya kalau yang aku baca-baca namanya adalah ekoteologi. Bahwa ternyata manusia, alam, dan juga Tuhan ini kan punya hubungan satu sama lain. Ini kalau kamu ngelihat, gimana sih ini konsep ini antara hubungannya itu satu sama lain seperti apa?
1: Oke, Kak Faris. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sederhana ini ya, ekoteologi itu adalah cara kita melihat persoalan lingkungan melalui perspektif keagamaan, Kak. Nah, jadi lingkungan itu bukan hanya persoalan tentang bagaimana mengurangi sampah ataupun menanam pohon, tapi kita bertanya nih lebih jauh, sebenarnya apa sih hubungan manusia dengan alam dalam pandangan agama? Nah, sebenarnya dalam Islam itu, manusia itu nggak hidup sendirian, Kak. Nah, ada hubungan antara Allah, manusia dengan Allah, kemudian manusia dengan manusia, dan juga ada manusia dengan alam. Nah, karena Allah adalah pencipta, manusia adalah makhluk sekaligus khalifah ataupun pemimpin, sedangkan alam adalah ciptaannya Allah juga yang memiliki nilai dan fungsi. Nah, tujuannya manusia ada di muka bumi itu adalah kita itu sebagai penjaga alam atau khalifah fil ard, penjaga di muka bumi ini. Jadi harusnya itu kita sebagai manusia ini nih harusnya menjaga ciptaannya Allah dengan baik, bukan malah merusaknya ataupun mungkin malah menghabiskannya untuk kesenangan, keserakahan kita sendiri. Nah, jadi sebagai makhluknya Allah, kita harusnya menjaga bukan malah merusaknya nih, Kak.
0: Oke, harus dijaga bareng-bareng, dan ini juga sebenarnya semua agama pun juga mengajarkan hal yang sama nggak sih, Syad?
1: Betul Kak, betul. Jadi semua agama itu aku yakin sih Kak, bahwasanya Tuhan ataupun Rob itu sudah memerintahkan para hamba-hambanya untuk menjaga lingkungan ini dengan cara tanggung jawab bersama. Bukan hanya satu orang aja, bukan hanya yang merasa memiliki lahan itu aja, tapi bersama-sama nih Kak. Makanya kita dilarang seperti buang sampah sembarangan, kemudian merusak pohon sembarangan, ataupun mungkin menghabiskan hutan yang itu tujuannya hanya untuk eksploitasi manusia pribadi saja. Nah, itu sangat-sangat dilarang di berbagai agama, Kak.
0: Tuh, catat ya, di semua agama ngajarin kita harus jaga lingkungan, karena lingkungan tuh yang bikin Tuhan ya. Jadi harus dijaga benar-benar ya, itu karena salah satu bentuk kita, karena perannya tadi yang dibilang Irsa adalah kita tuh adalah penjaganya alam. Nah, kalau misalnya kita ini kan penjaga alam nih, posisi manusia nih kayak gimana sih kalau yang kamu lihat? Apakah cuma ya seperti tadi kita bilang, ya banyak manfaatinnya gitu untuk kepentingannya sendiri atau gimana sebenarnya kalau menurut kamu?
1: Oke Kak, nah, sebenarnya kalau aku tadi udah bilang ya, sebenarnya Allah ataupun Tuhan itu kan yang menciptakan ya Kak. Nah, manusia dan alam itu kan sama-sama ciptaannya. Nah, dan di sini konteksnya adalah manusia itu memang diberikan hak Kak untuk memanfaatkan ataupun menggunakan alam. Karena Tuhan sendiri sudah menciptakan alam itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah manusia itu adalah bukan pemilik absolut alam. Maksudnya adalah, ya manusia itu bukan pemilik sepenuhnya, namun manusia itu hanya diberikan titipan, diberikan kecukupan saja dari Tuhan untuk kita menjaga alam dan memenuhi kebutuhan kita secukupnya, bukan malah keserakahan kita dan lain sebagainya. Nah, dan menurut aku nih Kak, kata kuncinya itu adalah, kalau dalam Islam mungkin sering dengarnya kata amanah ataupun bertanggung jawab. Nah, namanya kita dititipin ya, namanya kita dititipin sama Tuhan, ya pasti kita harusnya diperintahkan untuk menjaga bumi, menjaga ciptaannya Tuhan juga. Nah, boleh itu kita memanfaatkan bumi, akan tapi kita tidak boleh melakukan seolah-olah tidak ada generasi setelah kita. Padahal kan kita yakin ya bahwasannya alam juga diciptakan untuk generasi setelah kita ini ataupun generasi selanjutnya itu juga merasakan indahnya alam, kemaslahatan alam. Bahkan tapi kalau kita terlalu serakah, kita terlalu mengeksploitasi, akhirnya takutnya nanti generasi setelah ini tidak merasakan yang namanya keindahan alam, padahal Tuhan sudah menciptakan alam sebaik-baik mungkin, seperti itu kan.
0: Itu ya, jadi kalau kita sebagai orang yang menjaga ya, kalau dari ajaran agama manapun ya harus dijaga, bukannya kita memanfaatkan sebanyak-banyaknya dengan tidak bertanggung jawab ya. Dimanfaatkan boleh, tapi dengan bertanggung jawab gitu ya, sehat intinya ya.
1: Ya betul kak, betul banget kak, betul banget. Jadi manusia itu apa ya, kita hanya boleh mengelola sedikit dengan menjaganya. Oh ya, kebetulan aku dari ekonomi Islam. Nah di ekonomi Islam itu juga sedikit dibahas adalah bahwasanya harta yang dititipkan itu harus kita jaga dengan sebaik mungkin, bukan malah kita perlakukan dengan seenaknya gitu.
0: Nah,
1: kak,
0: ini pas nih anak ekonomi Islam makanya tahu nih kalau memang harus kita manfaatin, tapi dengan bertanggung jawab. Nah kalau kita ngeliatin sekarang ada kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang lumayan, kemarin juga di NTT saudara-saudara kita yang kena ada gempa dan segala macam. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin masalah lingkungan, sebenarnya seberapa besarnya sih kita bisa ngelihat ini bukan cuma masalah bencana aja, bukan masalah lingkungan aja, tapi ternyata ini juga ada persoalan moral, ada soal agamanya juga nih di dalam situ.
1: Oh, oke kak, siap. Nah, ini sangat menarik banget ya, dan ini sangat relate banget ya kak di kondisi sekarang. Buatnya ada karhutla ataupun kebakaran hutan dan lahan, banjir dan juga kerusakan hutan. Sebenarnya ini tuh persoalan moral apa dan juga keagamaan gak sih? Kalau menurutku ya kak itu iya. Nah, karena apa? Karena kita itu gak boleh langsung menyederhanakan semua bencana itu sebagai fenomena alam saja. Namun kita juga harus garis lebih jauh nih. Kira-kira apa ya fenomena alam ini bisa terjadi? Apakah murni fenomena alam itu saja ataupun karena ulah manusia sendiri? Rasa-rasaku kalau itu kebakaran hutan dan banjir itu bisa dikaitkan dan ada kaitannya dengan perbuatan manusia itu sendiri kak. Karena kan kita yang sehari-hari harusnya menjaga hutan, menjaga kebersihan sungai dan sebagainya, tapi malah kita rusaknya seperti itu kak. Nah kemudian dalam pembakaran hutan sendiri, penebangan liar itu adalah kalau kerusakannya diperparah oleh tindakan manusia seperti membakar kemudian menghabisi hutan sampai habis untuk nantinya dibangun yang entah itu bangunan ataupun lahan baru. Nah itu adalah permasalahan moralnya sih kak. Jadi manusia itu terlalu serakah, merasa cari gampangnya aja nih, cari gampangnya aja, udah deh aku bakar hutan lahan ini aja. Nanti akan aku bangunkan bangunan gedung ataupun lahan baru agar nanti aku dapat profit. Nah itu permasalahan moralnya di situ kak. Padahal harusnya ada kepatuhan manusia itu sendiri, dan ini sebenarnya sangat dekat juga dengan ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu juga membahas bahwasanya kita tuh boleh mencari profit sebenarnya, mencari profit atau mencari keuntungan yang ada. Tapi kalau kita mencari keuntungan dengan cara yang salah, dengan cara yang itu merugikan orang lain, merugikan orang yang lebih banyak, maka kemaslahatannya itu nggak akan sampai, kemaslahatannya itu nggak bermanfaat, tapi hanya untuk pribadi sendiri. Makanya ini juga termasuk persoalan moral banget sih kak, menurut gue kak.
0: Wih, sedap ini. Bukan berarti istilahnya adalah kalau kita memanfaatkan dengan tidak bertanggung jawab, ya kita merusak lingkungan, ya mau itu dibikin apa, maslahatannya atau kemanfaatannya ini nggak sampai ternyata. Nah, tapi gini nih Syat, kalau kita ngomongin, ya tadi ada beberapa perilaku manusia yang ternyata akhirnya merusak lingkungan, justru nggak bertanggung jawab sama lingkungan. Bertentangan nggak sih sama nilai-nilai keagamaan sebenarnya kalau kayak gini?
1: Oke kak, di sini kalau bertentangan dengan keagamaan atau enggak, rasa-rasaku sangat-sangat bertentangan sih kak. Karena seperti yang di awal tadi ya, bahwasanya ya kita sama alam itu sama-sama ciptaannya Tuhan atau ciptaannya Allah. Nah seharusnya kalau kita sama-sama ciptaan, harusnya kita itu saling menjaga, bukan saling merusak dan saling menguntungkan. Maksudnya saling menguntungkan di sini ya, manusia menjaga alam, maka alam akan menjaga manusia itu sendiri. Nah ada satu konsep dalam Islam, nah itu ada yang namanya la doror wala diror. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Karena aku yakin di jalan setiap agama diperintahkan ataupun selalu ditekankan terkait konsep timbal balik. Apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, maka itu juga yang akan kita tuai. Nah makanya kita juga dilarang untuk yang namanya israf ataupun berlebih-lebihan. Bayangin aja sih kak, kayak kita gampangnya nih, kayak membeli makanan terlalu banyak nih, kemudian setengahnya dibuang. Kelihatannya sih kecil ya kak, tapi kalau itu dilakukan oleh jutaan orang, maka dampaknya kan akan besar. Nah begitu pun dengan hutan. Misalnya kita ngerasa ngebakar lahan, aku cuma bakar lahanku 100 meter misalnya gitu. Nah itu nanti dilakukan oleh 100 orang ataupun bahkan 1000. Wah itu kan akhirnya malah menjadi ya lahannya luas banget dan lain sebagainya. Nah makanya itu jangan apa ya, dan itu yang akhirnya menentang nilai-nilai keagamaan. Maksudnya harusnya kita menjaga, tapi kita tidak menjaga karena keserakahan kita sendiri.
0: Ah, so simple gini aja ya, Syed, ya. Satu orang aja buang sampah di sungai, kalau ada 100 orang atau 1000 orang yang berpikir yang sama, ya udah mampet-mampet dah tuh sungai, kalau kayak begitu ya ceritanya ya. Oke,
1: okay.
0: Syed, kita break dulu sebentar, jangan ditutup dulu teleponnya, kita lanjut abis ini ya.
1: Siap, Kak. Oke, Kak Faris.
0: So, teman Pro 2, kita lanjut lagi abis ini. Kita masih ajin terus karena aku masih teman kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kita masih ngobrolin soal peran agama dalam menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama barengan sama Irsyad Zidan Arifki, Kepala Departemen Ekonomi Kreatif UKKI Universitas Negeri Semarang. Zidan, kita lanjut. Irsyad. Namanya panggilan semua sih soalnya. Kita lanjut lagi ya ngobrolnya ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau kita ngomongin soal masalah lingkungan ya, ini kan yang ngerasain semuanya. Gak cuma yang Muslim aja, gak cuma yang umat Kristiani aja, gak cuma yang umat Hindu doang, tapi juga semuanya ngerasain. Nah, sebenarnya ini bisa gak sih jadi titik temu buat masyarakat, buat orang-orang dari berbagai agama untuk bisa bekerja sama? Kalau menurut kamu gimana?
1: Oke. Wah, ini pertanyaan sangat menarik ya, Kak. Menurut aku sendiri nih, itu sangat-sangat bisa, Kak. Karena sebenarnya lingkungan itu gak akan bertanya kok, kamu agamanya apa ya? Atau kamu ini dari umat Muslim, umat Kristiani, umat Hindu dan sebagainya. Karena sebenarnya ketika banjir datang, ya semua orang bisa terdampak. Ketika udara tercemar, ya semua orang pasti akan merasakannya. Ketika hutan terbakar pun, asapnya pun gak akan memilih berdasarkan agama. Nah, justru sinar lingkungan bisa menjadi ruang perjumpaan yang sangat-sangat oke dan sangat-sangat baik. Kita mungkin berbeda secara ritual, secara keyakinan, secara teologi dan sebagainya, tapi sebenarnya itu kita bisa bertemu dalam satu kesadaran, Kak, bahwasanya kita sama-sama tinggal di bumi yang sama, di ruang yang sama, di lingkungan yang sama, dan juga kita sama-sama ingin mewariskan bumi yang baik kepada generasi berikutnya agar merasakan bumi yang seutuhnya, bumi yang benar-benar ciptaan Tuhan dan bumi yang benar-benar Tuhan perintahkan untuk kita menjaganya. Dan ini menurutku sangat-sangat salah satu bentuk nyata dari moderasi beragama sih, Kak.
0: Semuanya merasakan ya, jadi nggak mungkin ada misalnya kebakaran hutan asapnya menghindari satu kaum doang, itu nggak mungkin kejadian ya, karena ya semuanya ngerasain gitu ya.
1: Ya betul banget tuh, Kak. Okay. Semua merasakan, kan, nah, sama-sama manusia ya, Kak.
0: Nah, ini sebenarnya tadi sempat dibilang ini bisa sebenarnya membuat ruang perjumpaan dan selain sebagainya. Nah, kolaborasi yang bisa dilakuin secara teman-teman lintas agama untuk bisa ngejaga lingkungan. Ya mungkin bisa dilakuin, terutama mungkin di generasi muda bisa ngelakuin. Ini apa aja syarat kalau menurut kamu?
1: Oke, siap, Kak. Nah, sebenarnya nggak harus mulai dari ataupun nggak harus sesuatu yang langsung besar banget gitu, Kak. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kita dimulai dari tingkat-tingkat yang kecil aja, entah itu di lingkungan kampung kita, sekolah kita, kampus kita, ataupun komunitas kita. Nah, Kak, sebenarnya Kak, aku berkata di UNES sih, Kak. Kalau di UNES itu, perfectnya adalah semua mahasiswa dari semua agama itu diperintahkan untuk kita menanam satu pohon.
0: Okay.
1: Baik itu di area UNES ataupun di area kos kita masing-masing, Kak. Dan itu sebagai penugasan untuk nantinya bisa kita tugas akhir, Kak. Itu benar-benar fakta yang aku baru tahu sih, Kak. Dan wah, ngerasa keren banget nih UNES. Nah, ataupun mungkin bisa dari gerakan bersih sungai lintas iman dan lain sebagainya. Nah, dan juga mungkin bisa juga melakukan edukasi lingkungan bersama nih, Kak. Penanggulangan bencana, penggalangan dana juga untuk korban bencana yang ada. Rasa-rasaku kan sekarang banyak banget ya, Kak, yang sedang menggalangkan donasi atau menggalangkan pengumpulan dana seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan kolaborasi yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu hal yang besar. Jadi hari ini kita itu bisa bersama-sama, dan kita juga harus melakukan ataupun mulai bertanya, setelah ini kita mau melakukan apa untuk bersama dan untuk bumi yang lebih baik, seperti itu, Kak.
0: Ini aku seumur-umur ngobrol sama anak-anak UNES baru tahu nih kalau disuruh kayak begitu ya, suruh nanam pohon nih ternyata ya.
1: Iya, yeah. Malah baru tahu ya, Kak. Wah, itu fun fact banget sih, Kak. Tapi emang seperti itu, Kak.
0: Ini jadi salah satu cara juga untuk menjadikannya ini tanggung jawab bersama untuk ngomongin soal lingkungan. Nah, ini kan tadi banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang bisa dilakuin sebenarnya sama siapapun itu sebenarnya. Tapi supaya kerjasama bareng-bareng kita ngejaga lingkungan ini nggak cuma seremonial aja, karena kadang kan biasanya kita nemuin kegiatan yang rame-rame, tapi orang kadang mikirnya ini seremonial doang nih. Supaya ini nggak cuma seremonial aja, tapi bisa benar-benar membangun hubungan, membangun kepedulian antar umat, ini apa yang bisa dilakuin sebenarnya?
1: Oke, Kak. Jadi yang bisa kita lakuin itu adalah sebenarnya moderasi beragama itu, ya tadi ya, Kak, nggak cuma bagaimana kita berbicara tentang toleransi aja, tapi moderasi ini itu bagaimana nilainya itu kita mampu mendorong kemaslahatan bersama. Nah, karena ada salah satu prinsip yang kalau dalam Islam ya, dan aku yakin di semua agama pun ada yang sama, yaitu adalah salah satu prinsipnya adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka kalau keberagaman keberagamaan kita menghasilkan manfaat, maka nanti tidak akan konflik, malah akan menjadikan kepedulian, bukan malah kebencian, dan akhirnya nanti menghasilkan kerjasama, bukan malah mencari saling curiga. Nah, disitulah agama itu menjadi kekuatan sosial yang sangat besar. Jadi nggak cuma seremonial aja, tapi benar-benar kita itu bisa saling terhubung, saling terkoneksi, dan aku yakin di setiap agama ataupun di setiap ajaran pasti menekankan sekali yang namanya hubungan antar manusia dan juga hubungan sosial.
0: Nah, karena memang hubungan antar manusia dan hubungan sosial ini harus dijaga, walaupun juga hubungan dengan ketuhanannya pun tetap jalan juga gitu ya, Sian ya?
1: Ya, benar-benar Kak, benar.
0: Oke, masih ada challenge-nya nggak sih untuk bisa ngebangun hal tersebut kalau menurut kamu?
1: Oke, untuk challenge-nya ya Kak? Mm-mm. Nah, challenge yang pertama pastinya ego masing-masing ya Kak? Mm-mm. Sebenarnya namanya manusia, aku yakin sih kita pasti ada yang namanya ego masing-masing ataupun ego kelompok. Seperti kadang kita lebih sibuk menjaga identitas kelompok masing-masing daripada menyelesaikan masalah. Nah, ini yang harus dihindari nih Kak, dan tantangannya terbesarnya biasanya itu Kak, kayak kita ngerasa, oh kelompokku lebih baik daripada ini, oh kelompokku lebih oke daripada ini. Padahal Tuhan dan manusia itu kedudukannya itu sama. Walaupun secara jabatannya beda, tapi di mata Tuhan aku yakin semua Tuhan itu menciptakan manusia dengan kondisi yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah prasangka. Nah, pasti ada kekhawatiran nih, bekerjasama lintas agama berarti mencampur adukan keyakinan. Padahal, kerjasama sosial itu nggak harus mencampurkan akidah. Contoh yang paling gampang adalah, misalnya saat perayaan hari besar suatu agama, pasti agama lain aku yakin menjaganya, maksudnya kita menghormati tanpa harus kita mengikuti. Nah, itu kan sudah terjadi ya Kak di Indonesia. Makanya nggak harus ada khawatiran itu, karena kita sudah pernah ada di fase itu dan kita sering melewati itu setiap tahun, setiap hari, dan kita ya tetap aja kita dengan keimanan kita masing-masing, tapi dalam kondisi sosial kita bisa bersama-sama, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin tadi ya Kak, menyambung ke pertanyaan sebelumnya, yaitu rasa-rasanya gerakannya hanya seremonial saja. Nah, sebenarnya itu kegiatan yang saat ini terjadi itu harusnya nggak cuma saat ini aja, nggak cuma selesai pas foto aja, tapi bisa dilanjutkan dengan hal-hal yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Dan juga lingkungan itu kan membutuhkan konsistensi, istiqomah lah kalau dalam bahasa agama Islam. Yeah. Nah, konsistensi itu yang harus dibangun. Dan jadi, tantangan terbesarnya itu sebenarnya menurutku adalah gimana ya mengubah pertemuan menjadi gerakan, dan gerakan nantinya bisa menjadi kebiasaan. Nah, itu poin pentingnya sih Kak.
0: Pertemuan menjadi gerakan, gerakan menjadi kebiasaan ya, supaya ya kalau ngomongin apa namanya, kegiatannya nggak cuma pas lagi rame-ramenya aja kejadian, tapi ya ini dilakuin secara terus-menerus. Syah, terakhir nih sebelum kita udahan ngobrolnya di pagi ini, ada pesan gak nih supaya anak-anak muda zaman sekarang ya, teman pro 2 yang dengerin ini bisa ngejadiin kepedulian terhadap lingkungan, ini bisa jadi salah satu cara untuk kita melakukan moderasi beragama sebenarnya.
1: Oke, okay, siap Kak. Nah, oke, okay, ini mungkin karena aku Gen Z juga ya. Kayaknya Kak Faris juga Gen Z nih.
0: Yoi.
1: Okay, yoi. Sama-sama Gen Z ya. Nah, jadi Gen Z itu kalau dibilang Gen Z itu biasanya sendiri. Nah, makanya tunjukin kesendirian itu bisa untuk merubah orang lain. Loh, gimana tuh caranya? Jadi jangan merasa bahwa menjaga lingkungan itu adalah pekerjaan orang lain nih. Jangan kita menunggu orang lain itu bergerak, jangan menunggu kita harus menjadi pejabat, jangan nunggu kita menjadi aktivis terlebih dahulu, jangan nunggu kita punya uang banyak, punya organisasi yang besar, tapi dimunculkanlah kepedulian itu, kepedulian terhadap bumi dari cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dan bagi yang beragama ini, bagi kita semua yang beragama, aku kira ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kalau kita percaya bahwasanya bumi ini adalah ciptaan Tuhan, lalu bagaimana kita mengaku mencintai Tuhan tapi kita tidak peduli dengan ciptaannya? Makanya kita cintai Tuhan dengan kita juga mencintai ciptaan-ciptaannya Tuhan. Jangan hanya mencintai untuk diri sendiri, tapi cintai untuk kebersamaan dan untuk kebermanfaatan yang lebih baik ke depannya.
0: Waduh, ya kalau ngaku mencintai Tuhan, ya cintai pula ciptaannya dengan benar ya. Ciptaan ini maksudnya adalah lingkungan yang ada, alam yang ada harus dijagain supaya tadi ya, kalau ke depan-kedepannya nanti bisa dirasain sama anak cucu kita nanti gitu istilahnya ya.
1: Betul Kak.
0: Nah, itu yang kalau orang-orang apa generasi atas kita ngomongnya kayak gitu ya, soalnya kalau ini biar bisa dirasain di anak cucu kita nanti gitu. Tapi mudah-mudahan ya berkaca dari kejadian yang ada sekarang ya, ini bikin kita jadi reminder bahwa ya kalau ternyata kita merusak lingkungan, melakukan hal-hal yang bikin lingkungan jadi rusak,

0: di hari pertama September ini jadi semakin oke. Kalau gitu, Faris Magza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 edisi Selasa 1 September 2026 bareng aku Jeffrey Araska. Informasi pertama teman Pro 2, harga Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex naik mulai 1 September 2026. Pertamina Patraniaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai formula pemerintah. Penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor relevan lainnya. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cilacap resmi memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA pada Senin 31 Agustus 2026. Pembukaan Sekolah Rakyat Cilacap ditandai dengan penyerahan simbolis tanda peserta MPLS kepada perwakilan siswa dan pemukulan gong oleh PLT Bupati Cilacap bersama Kepala Sentra Terpadu Kartini. Ada sebanyak 246 siswa mengikuti kegiatan tersebut sebagai awal dimulainya proses pendidikan di sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Para siswa tersebut terdiri dari atas 19 siswa sekolah rakyat dasar, 107 siswa sekolah rakyat menengah pertama, serta 120 siswa sekolah rakyat menengah atas. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Arsenal berhasil meraih kemenangan 1-0 saat bertandang ke markas Aston Villa di Stadion Villa Park. Hasil positif tersebut diraih lewat gol tunggal penyerang Bukayo Saka di menit ke-59, Selasa dini hari, 1 September 2026. Umpan silang terukur dari bek Ricardo Calafiori sukses dimanfaatkan Saka untuk membobol gawang tim tuan rumah. Hasil impresif ini sekaligus menyapu bersih 2 laga pembuka musim dengan koleksi 6 poin penuh.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini di siang ini teman Pro 2, kamu mau dengerin apa? Langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081 565 10953.

0: Lan, lari sore yuk.
1: Enggak, dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

0: Lately.
1: Halo, aku Aro dari Semarang. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

mengalami periode hujan lebat yang berlangsung selama kurun waktu 1 hingga 2 juta tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Pluvial Carnian atau Carnian Pluvial Event yang terjadi sekitar 232 hingga 234 juta tahun yang lalu pada akhir periode Trias. Hujan ekstrim ini dipicu oleh letusan gunung berapi raksasa di kawasan yang sekarang disebut Provinsi Wangelia. Letusan ini melemparkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida CO2 ke atmosfer secara masif, memicu pemanasan global yang drastis dan mempercepat penguapan air laut. Curah hujan yang ekstrim ini mengubah iklim global yang sebelumnya kering menjadi sangat lembab dan basah. Akibatnya banyak spesies reptil purba yang tidak bisa beradaptasi dan punah. Meskipun terjadi kepunahan massal pada beberapa spesies, kondisi lembab tersebut justru menjadi panggung ideal bagi evolusi dan dominasi reptil jenis baru. Peristiwa ini menjadi katalisator meledaknya populasi dinosaurus yang kemudian menguasai bumi.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya. Karena gak banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
1: Iya lagi, bener gitu. Lagi.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya, itu cukup ke angkringan aja.
1: Iya bener-bener. Karena gak semua orang pernah ngeliat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu loh. Apalagi yang bener yang bawa umur tadi, jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong. Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya, bahkan bisa main.
1: Bahkan bisa main?
2: Open boleh.
1: Open deck kita.
3: Gak apa-apa.
2: Boleh, kalau emang mau belajar kita ajarin.
1: Pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Jadi antusiasnya memang serame itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka, ya mereka senang ya tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak. Kita gak mewajibkan minimal berapa. Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap tanggal 1 September, Indonesia memperingati Hari Polisi Wanita. Tapi kamu tahu nggak, gimana sih awalnya perempuan bisa jadi bagian dari kepolisian? Pada 1 September 1948 di Bukit Tinggi, 6 perempuan untuk pertama kalinya mengikuti pendidikan kepolisian. Kesempatan ini muncul ketika banyak pengungsi perempuan membutuhkan pemeriksaan yang lebih nyaman dan aman di tengah agresi militer Belanda II. Mereka kemudian menjadi cikal bakal polisi wanita Indonesia. Menariknya, logo Polwan juga menyimpan makna loh. Bunga matahari melambangkan sifat wanita. Perisai dan obor menggambarkan tugas Polwan sebagai bagian dari Polri. Sementara angka 1948 menjadi pengingat akan awal perjalanan Polwan. Dari sebuah kesempatan, lahirlah perjalanan panjang pengabdian. Selamat Hari Polisi Wanita Indonesia. Terima kasih kepada para Polwan yang terus mengabdi, melindungi, dan melayani masyarakat.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu cuma keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk enggak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan kebiasaan. Maka celakalah orang yang suka berbohong, hingga ia tak menyadari kebohongan yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105.

0: Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yuk, dibeli. Flash disk baru 8 GB. Murah meriah.
1: Berapaan satunya, San?
2: 200.000, Fit. Murah kan?
1: Hah? Wah, gila sih. Murah dari mananya? 200.000 itu mahal banget tau. Di toko-toko aja tuh harganya cuma 60.000, 70.000-an, gak sampai 200.000.
2: Fit, ya biar untung banyak lah.
1: Ih, ngawur nih si Sandi mah. Kalau kamu ngambil keuntungan terlalu banyak, itu termasuk riba loh. Allah itu gak akan ridho sama orang yang melakukan praktek riba. Kalau kamu berdagang, ambil keuntungan secukupnya aja. Jadikan pendapatanmu halal tuh, San.
3: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Agama Islam melarang praktek riba sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Kamu lagi dengerin Santai Siang bareng aku Jeffrey Araska. Aku bakal nemenin kamu di siang ini sampai jam 3 nanti. Kita seru-seruan bareng biar kamu tuh tetap semangat kerjanya, tetap semangat sekolahnya, tetap semangat kerja kuliahnya. Biar kamu tuh gak kluntruk. Apalagi di jam 12 habis jam makan siang itu biasanya itu kan ngantuk rasanya. Nah, di sini aku temenin. Aku udah siapin banyak banget informasi buat kamu. Playlistnya yang seru-seru juga udah aku siapin di sini. Jadi kamu tinggal dengerin aja. Tapi sebelum mulai Santai Siangnya teman Pro 2, aku mau ngingetin dulu. Kalau kamu mau dengerin aku di mana aja, kapan aja dengan kualitas yang sangat-sangat jernih, bisa banget kamu tinggal download aja RRI Digital di smartphone kamu. Terus kalau mau cari-cari informasi yang terupdate dan terpercaya, ini kamu bisa cari di rri.co.id. Nah, langsung aja kita mulai Santai Siangnya dengan lagunya Bruno Mars, Cha Cha Cha.

Dan ini dia untuk juara minggu ini teman berdua, ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikat untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week's

0: Indonesia. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. Teman Pro 2, ini di jam 12 sampai jam 1 biasalah ya, aku bakal ngobrolin seputar UMKM, ekonomi kreatif dan industri kreatif dan ekonomi digital, Teman Pro 2. Dan di siang hari ini karena emang jamnya jam makan siang, aduh aku tuh barusan makan satu makanan yang enak banget. Ini ada ayam bakar Sido Mukti. Aduh. Aku mau kasih spill kamu sedikit nih Teman Pro 2, itu dia tuh dalam satu porsi ada ayam bakar, pasti namanya juga ayam bakar. Habis itu ada tambahan-tambahan kayak tempenya, tempe goreng, tahu goreng, terus ada sambelnya itu dua macam, pakai sambel hijau sama sambel bawang. Terus ada lalapan juga. Ketika dimakan, enak banget. Aduh, semoga kamu enggak ngiler ya aku spill kayak gini ya. Soalnya seenak itu ternyata Teman Pro 2 ayam bakar Sido Mukti ini. Nah, habis ini aku juga ternyata udah kedatangan nih. Bukan ternyata, ini pasti disengaja lah ya. Aku kedatangan satu orang di balik ayam bakar Sido Mukti ini. Nanti ada Mas Ibnu Rianjani. Ini adalah owner dari ayam bakar Sido Mukti. Nanti aku bakal kulik-kulik deh. Ini kenapa sih ayamnya tuh bisa enak banget? Soalnya tuh emang resep bumbunya sampai ke tulang-tulangnya Teman Pro 2. Terus mana ditambah sambal tuh makin mantep. Nah, biar kamu makin gak penasaran Teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
3: Ya Teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: meneruskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah Bu Indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

0: Teman Pro 2, tadi aku udah spill ke kamu, aku makan siang pakai satu ayam bakar yang jualnya di Semarang aja nih Teman Pro 2. Tadi aku rasain itu tuh ayam bakarnya komplit banget, udah ada ayamnya, ada teman-teman lainnya, ada tempe, tahu dan juga lalapannya. Sambelnya dua lagi, ini yang paling mantep sambelnya, kalau dicocol sambel enak banget. Dan aku juga udah spill, aku bakal ngobrol sama pelaku di balik ayam bakar Sido Mukti ini Teman Pro 2. Ini ada bareng aku di studio kali ini ada Mas Ibnu Rianjani. Halo, selamat siang Mas Ibnu.
1: Halo, selamat siang Mas Yedi.
0: Gimana kabar ini Mas?
2: Alhamdulillah
0: baik ya.
2: Baik ya.
0: Ini aku barusan ngerasain Mas, wah enak banget sumpah Mas.
2: Terima kasih.
0: Aku pengen meracuni teman-teman Pro 2 nih, biar kepengen juga nih. Okay. Apalagi kan pas nih ya jam makan siang ya. Nih Mas. Tapi sebelumnya nih Mas, boleh kenalan dulu ke teman Pro 2. Ini sebenarnya ayam bakar Sido Mukti itu ayam bakar yang seperti apa sih Mas?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Okay. Selamat siang Mas Jeffrey.
0: Ya.
2: Selamat siang untuk teman-teman Pro 2
0: ya,
2: dari
0: benar.
2: 95,3 FM Semarang dan sekitarnya. Apa kabar teman-teman dari manapun berada? Semoga selalu diberi kesehatan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rianjani, owner dari Ayam Bakar Sido Mukti.
0: Nah, okay. Ini Ayam Bakar Sido Mukti ini sebenarnya udah ada sejak kapan nih Mas?
2: Okay, Mas, kita ini baru berdiri 4 bulan yang lalu ya Mas. Mm-hmm. Kalau orang Jawa itu ngomongnya masih tahap babat alas.
0: Bener lagi.
2: Iya betul.
0: 4 bulan itu, tapi hitungannya 4 bulan ya emang bener sih masih babat alas ya Mas.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Dan kalau buat yang penasaran nih Mas Teman Pro 2, ini ayam bakar Sido Mukti ini lokasinya ada di mana sih sebenarnya?
2: Oke, untuk lokasinya itu di Jalan MR Kusbiono Condrowibowo nomor 27. Di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunung Pati.
0: Berarti teman-teman UNES nih bisa banget mampir sana ya Mas ya. Ini soalnya teman Pro 2 banyak banget yang dari UNES nih Mas.
2: Alhamdulillah siap.
0: Ini kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mas?
2: Oke, untuk buka dari jam 12 siang sampai jam 21 malam ya Kak.
0: Ya benar banget, berarti cocok nih siap. Di jam 12 jam makan siang atau nanti pulang kuliah gitu ya mampir dulu makan malam di Ayam Bakar Sido Mukti. Tapi Mas, aku penasaran deh. Ini pertama kali Mas Ibnu bikin ayam bakar Sido Mukti itu awalnya kenapa sih, latar belakangnya emang hobi masak atau emang hobi bergelut di dunia F&B nih Mas?
2: Siap, terima kasih sebelumnya, pertanyaannya bagus banget. Karena saya itu basicnya masak ya. Terus kebetulan sebelum saya buka UMKM ini, dulunya seorang karyawan yang menggeluti di bidang yang sama selama 6 tahun kurang lebih. Dan saya memutuskan untuk mencoba berusaha untuk menjadi UMKM tentunya ya, dengan memilih salah satu bisnis adalah ayam bakar ini.
0: Ayam bakar Sido Mukti ini.
2: Betul.
0: Berarti sebelumnya 6 tahun dulu sebagai karyawan, akhirnya memberanikan diri nih Mas ya.
2: Iya, betul.
0: Di 4 bulan terakhir membangun ayam bakar Sido Mukti.
2: Iya.
0: Tapi pas pertama kali nih Mas, ini kan 4 bulan. Ini tantangannya apa aja nih Mas selama membabat alas ini Mas?
2: Iya. Tentu tantangannya banyak kompetitor lain ya Mas. Seperti kita tahu di sekitaran kampus ya, terutama di UNES. Dari radius 2 km itu banyak banget kuliner yang khususnya ayam ya, dunia perayaman. Dari ayam geprek, terus ayam penyet, ayam cukut. Nah, saya untuk memberanikan diri mencoba untuk ayam bakar karena memang di sekitaran UNES ini masih tergolong jarang ya untuk ayam bakar.
0: Jadi emang ayam bakar ini masih melihat peluang yang jarang ada di daerah-daerah UNES.
2: Betul.
0: Ini malah yang lagi naik-naik itu padahal kan geprek gitu ya. Tapi lebih memberanikan diri ke ayam. Ini kenapa ayam bakar? Kenapa nih Mas? Lebih pedenya ke ayam bakar? Atau emang udah punya resep rahasia apa gimana nih Mas?
2: Betul. Pastinya resep rahasia ya yang utama. Terus kita memberikan solusi untuk teman-teman yang mungkin bosen dengan ayam geprek terus atau ayam penyet terus. Kami hadir lebih gurih, lebih manis dengan ayam bakarnya gitu.
0: Nah ini benar tadi kan topiknya aku di Instagram story udah aku post, manisnya sampai ke tulang-tulang. Dan tadi tuh Teman Pro 2, aku spill dulu nih ke Teman Pro 2 ya Mas ya. Rasanya emang manis, tapi bukan manis yang bikin enak nih Mas. Manisnya itu masih enak, sambelnya pun juga pedes, gurih. Yeah. Pedesnya bukan yang pedes banget yang bikin huhah gitu, tapi masih bisa dinikmatin. Ini menurut Mas Ibnu sendiri nih, seberapa penting sih cita rasa yang dipunya sama ayam bakar Sido Mukti ini nih Mas?
2: Oke, siap. Untuk dari kualitas rasa, kita memang menjaga untuk yang nomor satu itu kualitas ya. Oke, dari bahan-bahan yang tentunya premium, kita sengaja untuk memilih dari bahan yang masih utuh ya Mas. Kayak ketumbar yang memang masih utuh, terus merica yang memang masih utuh.
0: Oke.
2: Jinten juga masih utuh.
0: Oke.
2: Karena kalau orang yang aware sama rasa ya Mas, jadi ada perubahan yang memang, ada perbedaan rasa yang memang kalau serba dadak itu lebih enak gitu.
0: Berarti ini yang kayak modelan fresh itu lebih rasanya jadi lebih keluar ya ketimbang kita beli jadi yang bumbu udah halus. Ini di pasar-pasar banyak gitu ya Mas
2: Betul.
0: Berarti ini selama membuat proses 4 bulan ini semuanya benar-benar dari yang fresh.
2: Iya. Yeah.
0: Tumbuk dulu,
2: betul.
0: Digiling-giling dulu, dipotong-potong dulu. Ini manual semua Mas berarti ya.
2: Betul Mas. Meskipun ada waktu yang dikorbankan ya,
0: iya.
2: Tapi di samping itu kita melihat dari usaha, terutama di pasar tradisional ya Mas ya. Kalau kita melihat dari lapangan yang ada, survei di tempat pasar tradisional khususnya, banyak orang-orang sepuh ya Mas yang masih berjualan, contohnya kayak bumbu pawon seperti itu, ketumbar, ada laos, terus kunyit dan segala macam. Mereka masih sebegitu semangatnya dengan kerja keras mereka. Jadi ini salah satu kami ya untuk membantu beliau-beliau ini ya Mas.
0: Oke. Selain emang untuk mempertahankan cita rasa, kenapa enggak sekalian membantu ini para sepuh kita yang udah masih berjuang untuk berjualan ya Mas ya. Ini wah keren banget. Ini selain emang rasa juga peduli sesamanya juga ada nih dari Mas Ibu dan Ayam Bakar Sido Mukti. Tapi aku penasaran dikit deh Mas. Tapi enggak harus sampai bocorin dapurnya serinci-rincinya. Aku pengen tahu nih proses buat bumbu dari Ayam Bakar Sido Mukti itu gimana sih Mas sebenarnya?
2: Oke, kalau kita menyebutnya itu dari bumbu ya Mas. 7x2.
0: 7x2 apa itu Mas?
2: Unik ya.
0: 7x2 itu biasanya matematika nih.
2: 7 itu untuk bumbu olesnya.
0: Oke.
2: Kita ada banyak varian bumbu ya Mas, rempah-rempah dan segala macamnya ya. Terus yang 14 yang itu bumbu untuk bumbu ungkepnya.
0: Bumbu ungkepnya.
2: Iya, atau yang kita sebut itu biasanya bumbu bacemnya ya.
0: Oke.
2: Nah, dari sekian banyak bumbu itu kan tentunya menghasilkan rasa yang premium ya Mas. Terus untuk pengolahan ayam, kita perlu membutuhkan waktu itu kurang lebih 1,5 jam.
0: Oke. 1,5 jam itu biar empuknya itu keluar tuh Mas ya?
2: Pertama dari empuknya tekstur itu sendiri. Kedua itu dari rasanya itu biar lebih dan lebih gitu Mas.
0: Oke.
2: Makanya itu saya berani berasumsi bahwa manisnya sampai tulang-tulang ya di situ.
0: Berarti ini 7x2 tadi itu 7 kali itu ngolesin bumbunya tadi, dibakar gitu ya Mas ya?
2: Iya, 7 itu dari bumbu olesnya. Bumbu oles itu tahap terakhir dalam kita untuk membakar suatu makanan ya Mas. Itu terdiri dari 7. Yang 14-nya itu bumbu dari yang kita rebus ya. Atau bumbu bacem itu sendiri.
0: Oke, tapi ini juga selain itu juga ada sambelnya. Nah sambel ini variannya ada apa aja nih Mas?
2: Oke, untuk kami terdiri dari 2 varian sambel ya. Ada sambel hijau sama sambel bawang.
0: Tapi aku agak gak expect nih. Pertamanya aku kira tuh biasanya sambel hijau tuh gak terlalu pedes. Ini tapi masih pedes. Tapi karakter sambel hijaunya juga nggak kehilangan nih. Masih tetap keluar sambal hijaunya. Ini rahasianya juga apa nih Mas?
2: Rahasianya
0: ini ngulik-ngulik sendiri apa gimana nih Mas?
2: Betul. Kalau untuk masalah semua ini, bumbu atau sambal segala macam, karena saya basicnya adalah seorang karyawan tadi ya Mas ya. Terus saya bekerja 6 tahun di tempat yang sama. Dan tentunya saya sudah meminta izin dengan beliau. Saya sebut boleh?
0: Boleh.
2: Oke. Mas Yai Simun dari Ayam Bakar Semarang ya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih udah memberikan saya ilmu. Jadi semuanya itu dari beliau.
0: Oke.
2: Jadi saya tinggal mengaplikasikan atau di memanfaatkan ilmu yang ada gitu.
0: Oke, berarti ini secara nggak langsung sebelum Mas Ibnu ini membuka Ayam Bakar Sido Mukti ini, proses riset and development-nya ini selama 6 tahun ini berarti ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Dan sebelumnya itu saya membuka ini doa dari 2016 yang lalu ya Mas.
0: Manifestasi berarti ya Mas ya?
2: Semoga di umur 30 bisa buka usaha seperti itu.
0: Dan akhirnya terkabul nih di tahun 2026 ini berarti.
2: Betul, betul. Di umur yang 31 ini.
0: Agak-agak lebih dikit gak apa-apa ya Mas.
2: Gak apa-apa.
0: Yang penting terwujud dulu. Tapi emang teman Pro 2 emang ini belajar 6 tahun dari mungkin dari kayak Mas Ibnu dari karyawan dulu akhirnya belajar akhirnya menginovasikan sendiri, memberanikan diri buat buka usaha sendiri ya Mas ya.
2: Betul.
0: Nah habis ini aku juga mau tanya-tanya tipsnya nih, mungkin teman Pro 2 ada yang pengen juga kepikiran buka usaha sendiri, habis ini aku tanya-tanya ya Mas ya.
2: Boleh siap.
0: Sama tadi aku juga belum tanya menunya apa aja, nanti habis ini aku tanyain nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.
2: Oke.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ngobrolin soal ayam bakar Sido Mukti. Masih bareng juga sama ownernya langsung, ada Mas Ibnu Rianjani. Kita lanjut lagi ya Mas ya?
3: Ya, siap.
2: Ini tadi aku udah ngobrol panjang lebar, latar belakangnya udah aku tanyain, resep-resepnya udah tanyain. Tapi aku belum tanya, menunya apa aja sih Mas?
3: Okay, Mas. Saya spill ya Mas ya?
2: Boleh, okay. Ada apa aja nih selain ayam bakarnya?
3: Untuk total keseluruhan ada 15 menu ya Mas?
2: Wah ini buat 4 bulan jalan 15 menu itu udah okay loh ya.
3: Oke.
2: Ini jadi, ada apa aja?
3: Kita nggak hanya menyediakan ayam, tapi ada menu lain seperti ikan itu ada lele, nila, terus bebek ya Mas, kol goreng, terus ada telur bakar ya Mas.
2: Oke.
3: Sate kulit, terus
2: telur bakar nih aku jarang banget nih ada di warung-warung nih. Terus ada apa lagi nih Mas? Ada sayur-sayurannya nggak?
3: Sayur ada dua. Sementara ini tumis cakangkung sama satu ke.
2: Oke. Ini kan juga kadang-kadang tuh ada yang kekinian tuh kayak sayur-sayuran tapi digoreng. Ini di sini ada juga nggak nih Mas?
3: Sementara kol goreng nih Mas. Kalau cukut ini masih PR ya.
2: Oh, ini masih nyari-nyari menu resep-resep pamungkasnya dulu nih berarti
3: betul,
2: Mas ya.
3: Betul, betul.
2: Tapi kedepannya bakal ada berarti nih Mas di ayam bakar Sido Mukti.
3: Pastilah mengikuti tren yang ada.
2: Ini Mas mungkin Mas kalau ada teman Pro 2 pengen mampir ke sana selain ayam bakar, selain ayam bakar nih ya. Yang wajib banget dicobain sama teman Pro 2 nih apa?
3: Oke. Kalau kami itu ada 3 best seller ya Mas yang paling banyak dicari. Yang pertama tentunya ayam bakar udah
2: bener.
3: Pasti. Terus yang kedua itu ada sate kulit.
2: Sate kulitnya.
3: Sate kulit nih. Terus kalau sate kulit baru buka paling berapa jam udah ludes itu memang.
2: Ini rebutan nih berarti.
3: Iya, rebutan.
2: Itu sate kulitnya sate kulit dibakar apa ada digoreng dulu nih Mas?
3: Kalau kita punya 2 menu ya. Goreng ada sama bakar ada.
2: Oke.
3: Ya, kita pertusuk satu tusuknya Rp2.000.
2: Masih terjangkau banget.
3: Betul, betul.
2: Selain setelah yang ketiga apa nih Mas yang best seller tadi?
3: Mungkin tadi yang disebutkan telur bakar.
2: Telur bakar. Ini apalagi buat mahasiswa-mahasiswa di tanggal tua itu telur Mas. Itu paling kuncinya ya Mas.
3: Menurut Mas Jeffrey, telur definisi telur bakar ini seperti apa nih gambarannya?
2: Aku kalau dulu pernah dibikinin sama orang tua aku, telur bakar itu digoreng dulu.
3: Betul.
2: Dadar nih, dadar. Dikasih bumbu-bumbu apa kayak unselang, bawang dan lain-lain. Terus dibakar. Kalau di ayam bakar Sido Mukti gimana ya?
3: Sama Mas, kita dulu nanti kita dikasih bumbu oles dengan 7 rahasia
2: yang tadi.
3: Baru dibakar seperti itu.
2: Nah, tapi kalau dari harganya sendiri nih Mas, harganya dimulai dari berapa nih Mas?
3: Oke, untuk ayam bakar ini ukurannya 1/4 ya Mas. Jadi kami ini memiliki 2 pilihan, paha sama dada.
2: Oke.
3: Seperti itu. Kalau dada itu karena 1/4 ukurannya, jadi sayap sama dada, kalau paha itu paha atas bawah ceker, jadi satu seperti itu. Kalau untuk harga ini masih aman banget untuk mahasiswa, mahasiswi juga bersahabat banget ya tentunya dengan harga 14.000.
2: Masih murah banget loh sama berdua. Di Semarang tuh emang harga segitu masih murah banget dan cocok. Tanggal tua pun 14.000 masih oke ya Mas ya.
3: Dengan nasi 4.000 bisa refill atau sepuasnya, tapi jangan dibawa pulang
2: aja. Tadi aja dibungkus aja, ini porsi nasinya porsi Portugal nih Mas. Porsi tukang gali. Emang banyak banget teman Pro 2. Jadi emang selain itu, dan potongan ayamnya ini 1/4, kenapa nih Mas? Karena emang biar ngeresap bumbunya itu makin ngeresap lagi atau gimana? Emang ya biar harganya cocok aja.
3: Kalau untuk ukuran itu memang biar harganya cocok ya Mas. Terus kedua, proses pemasakan ini kalau yang 1/8 atau 1/4 itu tingkat kekuatannya itu lebih tahan lama yang 1/4 ya Mas.
2: Oke.
3: Kalau yang 1/8 kan lebih kecil lagi. Itu rawan sekali
2: boncel-boncel.
3: Iya betul.
2: Cuil-cuil gitu ya Mas ya.
3: Betul. Remuk ya Mas.
2: Iya lagi. Ini biasanya orang-orang yang suka di dapur nih yang ngerti.
3: Betul.
2: Pernah lagi Mas gitu Mas. Aku juga penasaran nih Mas. Di tengah banyaknya ayam-ayam tadi kan Mas Ibnu juga udah bilang nih di UNES sendiri udah banyak banget nih ayam yang jual produk ayam. Tapi dari ayam bakar Sido Mukti ini unique selling point-nya itu yang bikin beda ayam bakar Sidomukti daripada ayam-ayam lainnya apa, Mas?
3: Oke, siap. Itu tadi dari bumbu ya, Mas. Mm-hmm. Kita memakai bumbu bacem. Mm-hmm. Otomatis dari rasa sebetulnya tanpa dibakar finishing itu udah manis, Mas. Udah enak, gurih. Nah, makanya ada teman-teman yang dari tempat fitness nih. Mm-hmm. Di lokasi kami jualan itu ada tempat fitness 350 meter ya.
2: Oke.
3: Okay. Itu teman-teman fitness-fitness nih seneng banget. Jambal gitu. Makanya kalau beli itu selalu dada okay. ayam, dada ayam.
2: Iya, buat ini ya, buat bulkingnya ya.
3: Protein gitu. Mintanya gak usah dibakar, Mas, langsung saya cemil aja.
2: Wih.
3: Oh, gitu. Dan di lain daripada itu, tentunya di tempat lain mungkin banyak yang menu bakar itu dari bumbu kuning, digoreng terus baru dioles bakar ya, Mas.
2: Benar.
3: Kalau kita kan memang bumbunya itu bumbu udah memang udah manis, udah gurih. Bumbu bacem tentunya ya. Jadi membedakan ayam bakar dari yang lain seperti itu.
2: Tapi ada kayak tantangan tersendiri nggak sih, Mas? Kan biasanya yang di warung-warung lain ini pakainya ayam apa bumbu kuning digoreng baru dibakar. Sedangkan kalau Mas Ibnu ini ayamnya bacem. Ini ada tantangan tersendiri nggak, Mas?
3: Oke, tantangan tentu dari segi modal ya, Mas. Itu yang utama sih. Kalau bumbu kuning itu karena saya juga di ayam bakar Sidomukti itu nggak hanya menyediakan menu bakar, tapi gorengnya juga ada, Mas. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang datang rombongan atau memang pengen nyobain bakar juga goreng juga ada. Jadi saya sudah membandingkan untuk bumbu kuning ini bumbu goreng ya khususnya habisnya berapa, dan bumbu bacem itu habisnya berapa, perbedaan jauh banget, Mas.
2: Oke.
3: Kalau yang bumbu bacem kan memang butuh banyak bumbu ya, kayak kecapnya juga harus banyak, gula pasirnya juga harus banyak, dan gula jawanya juga harus banyak. Kita ini manisnya itu manis alami, Mas, dari bahan itu tadi. Untuk tingkat kecoklatannya, terus warnanya, coklatnya ini kan memang dari kecap itu tadi, Mas. Jadi kalau kecapnya kurang banyak, terus gulanya kurang banyak, entah itu pasir atau gula jawanya, mesti rasanya bakal beda ya, Mas, ya.
2: Oke.
3: Nah, itu yang menjadikan ayam kami ini beda dari ayam bakar yang lain, di situ poinnya.
2: Oke, mungkin emang tantangannya budgetnya itu lebih ekstra.
3: Lebih ekstra.
2: Tapi emang hasilnya yang dihasilkan ini, kamu nggak nyesel deh, teman berdua. Yakin aku. Okay. Terus ini kan buat ngejaga kualitasnya nih, Mas. Mungkin apa sih rahasianya dari biar rasanya itu tetap konsisten walaupun di dapur pasti kan nggak Mas Ibnu terus nih yang masak nih ya. Ini biar tetap konsisten gimana nih, Mas?
3: Siap. Kalau untuk rasa ini sebisa mungkin sebagai owner itu harus menjaga kualitas ya, Mas. Kalau untuk saya sendiri untuk saat ini karena karyawan saya belum banyak, jadi saya belum bisa memberikan tugas kepada siapapun. Jadi saya sendiri
2: masih ditatai sendiri.
3: Dan suatu saat nanti mungkin saya punya karyawan atau teman yang bisa dipercaya, sebisa mungkin untuk selalu menjaga rasa, Mas, selalu mengecek apakah tingkat asinnya atau tingkat manisnya itu sesuai dengan standarnya.
2: Berarti emang tetap quality controlnya dari Mas Ibnu langsung sendiri ya. Apalagi tadi kan emang bahannya fresh, jadi setiap pagi itu pasti diolah sendiri juga ya, Mas, ya.
3: Betul.
2: Itu sih yang jaga konsistensinya. Tapi aku penasaran, ini kan bukanya di daerah Patemon nih, Mas, ya. Sebenarnya itu dari targetnya Mas Ibnu sama ayam bakar Sidomukti itu target pasarnya siapa sih, Mas?
3: Oke, kalau kita seluruh kalangan sih, Mas.
2: Seluruh kalangan ya?
3: Iya, betul. Kalau kita kan customer-nya itu 50-50, Mas. 50% dari kampus, 50% itu dari non-kampus atau warga.
2: Emang di sana kan selain ada emang mahasiswa-mahasiswa yang banyak, tapi emang warga lokal aslinya sana itu juga banyak ya, Mas,
3: betul,
2: ya.
3: Betul, Mas.
2: Apalagi di Patemon ini jalurnya emang jalur-jalur ramai ya, Mas, ya.
3: Iya,
2: di daerah Gunung Pati. Tapi aku juga penasaran nih, ada gebrakan nggak nih, Mas, yang udah disiapin sama Mas Ibnu barengan sama ayam bakar Sidomukti buat menarik pelanggan nih, Mas? Apakah ada promosi atau pengen ngeluarin ada gebrakan menu baru atau gimana nih, Mas?
3: Oke, kalau untuk menu baru pastinya nanti ada ya, dan itu masih jadi planning kami. Untuk yang utama dari rasa harus selalu konsisten, terus menjaga rasa itu biar tetap selalu nikmat, enak, seperti itu.
2: Oke. Dan dan biasanya kalau strategi yang dipakai ini Mas buat ngenalin-ngenalin ayam bakar Sido Mukti itu gimana ya Mas?
3: Oke, kita memanfaatkan sosial media yang ada ya Mas. Tentunya dari TikTok, terus dari Instagram, dari Facebook ya. Dan ada yang namanya itu strategi marketing yang ramah banget nih Mas.
2: Apa itu Mas?
3: Dan insya Allah teman-teman lain juga mungkin ada sebagian yang udah
2: udah pakai.
3: Di kita bakarnya di depan nih Mas.
2: Oke. Bakar di depan. Tapi nanti hasilnya mengikuti

0: teman pro 2 mungkin yang lewat Patemon tiba-tiba bau cium ayam bakar gitu ya. Hmm. Ini pelakunya Mas Ibnu nih. Yang bikin kita lapar nih kalau lewat.
1: Ya mampir aja ya.
0: Tapi patut dicontoh nih kalau kamu punya warung-warung yang serupa ya teman pro 2 ya. Ini betul. Strategi yang bisa dipakai dan emang murah dan efektif kalau menurut aku.
1: Betul.
0: Dan aku tanya ini Mas, ada enggak sih target-target dari Mas Ibnu sendiri sama ayam bakar Sido Mukti bakal ada cabangkah nantinya atau gimana targetnya dari Mas Ibnu sendiri?
1: Ya, pastinya kita harus melebarkan sayap ya Mas.
0: Amin. Tapi rencana ada di berapa tahun ke depan atau berapa bulan ke depan nih Mas?
1: Masih walau-alam ya Mas.
0: Walau-alam.
1: Iya.
0: Dijalanin dulu aja.
1: Betul, nikmati prosesnya. Pelan-pelan, step by step ya Mas.
0: Oke. Okay. Nanti kalau pokoknya kalau udah buka cabang kita mampir lagi di sini Mas.
1: Siap-siap.
0: Kita tunggu semoga secepatnya ada Amin. Buka cabang baru.
1: Amin.
0: Oke deh Mas, ini karena waktu kita terbatas, aku pengen deh Mas Mas Ibnu ini ajak teman Pro 2 yang pengen nyobain, pengen ngerasain ini bisa pesan di mana nih Mas?
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, bisa lewat by WA ya Mas, di 08-1234-234-736.
0: Wih, nomornya cantik banget.
1: Nomor di bawah sini. Tolong dibantu editin ya, Mas.
0: Di Oke. Terus kalau udah main pakai apa namanya? Kayak online food gitu juga enggak sih, Mas?
1: Iya, kita online tentunya ada Shopee, Grab, Gojek ya, Mas. Tapi semua itu masih proses.
0: Masih proses?
1: Iya, masih proses menunggu verifikasi.
0: Oke, benar ya.
1: Karena masih Per bulan ini
0: efektif warungnya gitu ya berarti ya.
1: Betul.
0: Dan berarti ditunggu aja nih, ini bakal ada di online food juga. Kalau Instagram pengen kepo-kepo sama promo-promonya yang ada di Ayam Bakar Sido Mukti, di mana nih Mas keponya?
1: Bisa datang langsung di ayambakar_sidomukti.
0: Wih. Itu nanti kalau ada promo-promo pasti dikasih tahu di sana ya Mas ya.
1: Betul.
0: Oke, aku pantengin pokoknya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih banget Mas Ibnu udah nemenin aku, udah di spill juga tadi ayam bakar Sido Muktinya.
1: Ya,
0: teman Pro 2 juga udah dapet tips-tips nih yang mau buka warung juga atau udah punya buka warung tapi masih bingung mau mulainya gimana.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di lain waktu ya Mas.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman Pro 2, obrolan aku barengan sama Mas Ibnu Rianjani soal ayam bakar Sido Mukti. Cobain, asli ini enak, empuk, meresap. Terus sambalnya juga pedes gurihnya mantep banget pokoknya. Nah buat kamu yang penasaran pengen kepo-kepo bisa ke Instagramnya dulu di @ayambakar_sidomukti. Nah kalau mau mesen ini sementara nunggu online foodnya siap, kamu bisa lewat WA di 081-234-234-736.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kita lanjut lagi santai siangnya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih di luar mungkin masih cari makan, udah ayo buruan kerja lagi. Lanjut sekolah lagi, kuliah lagi. Jangan makan terus, kalau kebanyakan makan nanti kamu malah ngantuk jadinya. Nah teman Pro 2, kemarin kan Liverpool ini gagal lagi menangnya ya, dan ditahan imbang kemarin dua laga awal di Premier League. Akhirnya ini Liverpool bikin gebrakan besar di bursa transfer. Mungkin udah buntu kali ya cari gimana caranya biar menang di awal pertandingan, ternyata gak bisa. Akhirnya dia ada gebrakan di bursa transfer. Jadi The Reds resmi datengin winger asal Prancis Bradley Barcola dari PSG. Nah Barcola ini dikabarin jadi rekrutan termahal dalam sejarah Liverpool dengan nilai transfer yang bisa mencapai 124 juta pound sterling. Nah pemain berusia muda ini nanda tangan kontrak selama 5 tahun dan bakal pakai nomor punggung 29. Barcola sendiri ini udah dapetin 39 gol dari 152 pertandingan bersama PSG sejak gabung di tahun 2023. Nah selama di Paris nih dia juga berhasil dapat gelar, berbagai gelar termasuk Liga Champion dan 3 gelar Ligue 1. Kabar Liverpool kepada Liverpool nih ya teman Pro 2, Barcola ini ngaku seneng banget akhirnya bisa gabung sama The Reds. Dia bahkan langsung masang target tinggi, salah satunya bikin Liverpool juara Premier League. Aduh ketinggian nih. Lewatin dulu dong King MU-nya, dua laga aja masih gagal menang, mau bawa The Reds juara. Kehadirannya diharapkan juga bisa nambah daya gedornya Liverpool yang sejauh ini bisa dapetin dua hasil imbang di awal musim, semoga besok imbang lagi. Dan dengan harga transfer yang sebesar itu pastinya ekspektasi fans buat Barcola ini jelas gak main-main. Sekarang tinggal kita lihat aja nih, apakah pemain Prancis ini bisa langsung nyetel dan jadi mesin baru buat lini serangnya Liverpool. Apakah benar dia bisa bikin Liverpool juara Premier League.

batu pertama kali diimpor ke Indonesia sebagai barang mewah untuk kalangan atas. Bahkan, es ini pernah dijuluki sebagai batu putih kristal karena keunikannya. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia atas pesanan Rosalie & Co. sekitar bulan November 1846. Bongkahan besar es dibawa menggunakan kapal asal Boston, Amerika Serikat, menuju Batavia, dan dibongkar keesokan harinya. Jangan dibayangkan ada mesin pendingin dalam peti kemas seperti zaman sekarang. Di tengah dunia yang masih serba konvensional, mereka membalut es batu dengan selimut wol agar suhunya tetap dingin dan tidak mencair. Impor es batu dari Boston ke Indonesia terus berlangsung selama 25 tahun hingga 1870. Setelahnya, seorang warga etnis Tionghoa bernama Kwa Wan Hong membuka pabrik es batu pertama di Indonesia di

Dari panjat tebing Indonesia ini ada atlet panjat tebing yang udah siap buat nantang dinding-dinding dunia. Wow. Kali ini ada dua wakil merah putih yang bakal turun di ajang World Climbing Series di Koper, Slovenia. Jadi dua atlet ini yang dikirim sama Indonesia adalah Alma Ariela Sani dan juga Putra Tri Ramadhani yang bakal berlaga di nomor lead perorangan di tanggal 4 sampai 5 September 2026. Nah, keikutsertaan mereka ini bukan cuma buat cari-cari pengalaman aja, tapi juga jadi bagian dari persiapan buat menuju ke Asian Games, sekaligus juga buat ningkatin peringkat dunianya. Sekarang ini Putra Tri Ramadhani ini udah ada di peringkat 5 dunia nomor lead putra, sementara Alma Ariela Sani ini nempatin posisi ke-32 dunia. Dan tim pelatih pun juga sekarang ini masang targetnya tinggi, terutama di nomor putra ya, soalnya kan ini udah 5 besar dunia. Jadi latihan itu difokusin ke daya tahan fisiknya, terus ke kemampuan baca jalur pemanjatannya, sama kesiapan mental menghadapi persaingan ketat. Ini apalagi, aduh, mental tuh paling dibutuhin ya, apalagi ini ekspektasinya tinggi banget nih. Kompetisi internasional kayak gini jadi kesempatan penting buat atlet Indonesia buat terus ngasah kemampuannya, buat terus berlatih, apalagi sebentar lagi Asian Games. Dan ya semoga Alma sama Putra ini bisa tampil maksimal, bawa pulang hasil terbaik, bawa piala, bawa medali, pokoknya kita doain aja makin siap menghadapi tantangan besar berikutnya juga. Yuk kita dukung pokoknya yang terbaik buat mereka berdua.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Yeay, kita ketemu lagi di Kamu Nanya
0: Kita Jawab.
1: Hari ini kita ketemu lagi menyapa teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi ngapain sih?
0: Sedang tidak baik-baik saja.
1: Aduh, sedih banget ya. Tapi kita coba menghibur kamu ya teman Pro 2 dengan jawaban-jawaban dari kita dan menghiburnya lewat keluh kesah teman Pro 2 yang lainnya.
0: Nah, semoga sih tidak terlalu berat gitu ya yang menyita pikiran dan tenaga kita ya. Karena kalau permasalahannya berat, kita pun juga ikut berat hidupnya kan.
1: Bener, apalagi kalau misalnya ada bumbu-bumbu emosi. Semoga kita gak terpancing emosinya ya.
0: Oke, silakan.
2: Iya, ada Tias yang ada di rumah. Nanya, Kak, aku ngerasa hubunganku dengan pacarku udah tidak seperti dulu lagi. Bagaimana sih cara tahu kalau kita tuh harus mengakhiri hubungan ini?
0: Oke, Tias di rumah, gimana cara tahu
1: kapan harus mengakhiri?
0: Kapan harus mengakhiri? Ya kamu, kalau muslim ya kamu doa di sepertiga malam.
1: Ya sholat ya.
0: Kalau kamu non muslim ya kamu hari minggu kamu ibadah gitu ya. Ini sebenarnya tergantung kamu dan yang di atas. Dan yang di atasnya lagi ya. Kalau kamu rumahnya lantai 2 dan kamar kamu di bawah.
1: Oh iya benar ya kan?
0: Ya kan? Jadi gitu loh, kamu tuh maksudnya kalau hubungannya dinilai sudah gak kondusif dan saling menyakiti satu sama lain, ya ngapain dipertahankan?
1: Iya.
0: Kalau hubungannya itu masih benar-benar berdampak positif untuk satu sama lain, ya kamu harus melanjutkan, kamu harus berjuang.
1: Tapi coba kamu cek dulu ya, kadar cinta kalian itu seberapa? Ya si Tias ya dan juga pacar kamu. Kalau misalnya hubungannya tuh udah hambar gak ada rasa, coba kasih bumbu-bumbu kayak kado atau hal-hal romantis lainnya. Kalau hal itu udah kamu lakuin dan terasa masih hambar, ya berarti cintanya udah habis gitu.
0: Atau
1: jadi
0: kamu,
1: itu waktu untuk mengakhirinya.
0: Ya, atau kamu cari bumbu-bumbu yang lain,
1: coba racik,
0: coba selingkuh gitu mungkin.
1: Oh my god.
0: Nyoba doang kalau mulai main api gitu. Kalau ternyata memang wah main api dan kamu menikmati, ya kamu malah sirkus main-main api.
1: Main api. Ada yang
0: dalam
1: main
0: api yang sebenarnya.
1: Iya, iya.
0: Berarti memang kamu enggak cinta sama dia, tapi ternyata ketika kamu mencoba selingkuh dan ketika kamu sedang bersama selingkuhanmu, yang kamu di pikiran kamu adalah tetap pacar kamu, oh berarti kamu masih cinta sama pacar kamu.
1: Oh kayak gitu, gitu ya. Coba bumbu-bumbunya tuh agak ekstrim ya. Tapi ya bolehlah kamu coba tipsnya ya teman Pro 2 si Tias ya. Kalau misalnya kamu pengen hal-hal yang gak terlalu ekstrim, ya itu tadi, kasih bumbu-bumbu romantis. Bangkitkan percikan-percikan api asmara yang dulu pernah membara.
0: Atau kalau biasanya kamu sama pacar kamu tuh gaya bebas, sekarang kamu juga gaya punggung gitu ya. Pas lagi renang, itu kan mencoba gaya yang lain gitu. Variasi gaya, siapa tahu percikan-percikan itu muncul lagi gitu.
1: Jadi butuh dieksplor lagi ya hubungan kalian. Jangan tiba-tiba tuh putus gitu ya. Karena kan mungkin kalau hubungannya udah lama juga sayang. Tapi jangan berpatokan dengan hubungan lama sayang ya. Jadi ya itulah, bisa dicoba dulu tipsnya. Mau yang bermain api atau mau cobain hal-hal yang romantis dulu untuk mengukur kadar kecintaan kamu sama pasangan kamu.
0: Oke gitu ya Tias, semoga kamu baik-baik saja.
1: Ya good luck ya Tias buat hubungannya. Kita doain yang terbaik buat hubungan kamu. Kalau misalnya tuh harus putus nantinya, semoga dipertemukan dengan pengganti yang lebih baik lagi.
0: Amin. Dah Tias.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Udah mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop.
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, udah jam 2 ya. Ini semoga kamu masih seger, enggak terbawa virus-virus ngantuk di siang yang panas ini. Dan buat kamu juga yang ngikutin perjalanannya Spider-Man versinya Tom Holland. Ini kabar yang bikin makin penasaran nih. Soalnya film terbarunya yang kemarin Spider-Man Brand New Day ini gak cuma sukses di bioskop, tapi sekarang udah masuk ke jajaran film dengan pendapatan terbesar sepanjang masa. Jadi Spider-Man Brand New Day ini kembali nyatet prestasi besar. Jadi film yang dibintangin Tom Holland sebagai Peter Parker ini berhasil ngumpulin pendapatan global sekitar 2,332 miliar US dollar. Jadi angka ini bikin Brand New Day naik ke posisi keempat film terlaris sepanjang masa, sekaligus ngegeser nih film-film legend kayak Titanic dan juga filmnya animasi asal Cina Neza 2. Sekarang ini Brand New Day cuman terpaut tipis aja dari Avatar The Way of Water yang berada di posisi ketiga dengan 2,334 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara posisi pertama masih ditempatin Avatar, disusul sama Avengers Endgame. Nah, kesuksesan ini tentu juga bikin ekspektasi ke film MCU berikutnya ini, ada Avengers Doomsday. Ini pasti makin tinggi banget, apalagi castingnya juga, wah, mewah-mewah. Banyak banget artis-artis papan atas di film ini nih ya nantinya. Film Avengers Doomsday sendiri ini dijadwalin tayang tanggal 18 Desember 2026 dan bakal ngehadirin, kayak aku kasih tahu tadi, banyak karakter-karakter populer dari Doctor Doom, terus Mr. Fantastic. Pokoknya Fantastic Four ada, Avenger ada.

X-Men ada, Spider-Man juga ada katanya ya. Semoga ini benar. Kalau tren ini berlanjut terus, persaingan box office-nya MCU ini tahun ini kayaknya bakal makin panas. Tinggal kita tunggu aja nih, apakah Doomsday bisa ikut beneran bikin rekor. Kalau aku, menurut aku ini bakal jadi rekor sih yang baru, bakal mungkin Avatar bisa kegeser. Gimana menurut kamu?

0: Dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
1: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
0: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
1: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
0: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
1: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, risikonya selamanya.

kadang tuh ya teman Pro 2, ada karakter yang sebenarnya itu udah siap tampil di film, bahkan proses syutingnya itu juga udah dilakuin, tapi akhirnya malah nggak jadi muncul di layar. Pas di editing di cut tuh ya. Nah, kejadian ini ternyata pernah dialamin sama aktris Shailene Woodley yang ketika terlibat di film The Amazing Spider-Man kedua. Ini padahal film yang cukup ikonik, tapi ya sayangnya nggak dilanjut ke season ketiganya ya, ke film ketiganya. Nah, Shailene Woodley ini sendiri akhirnya ngungkapin cerita ini di balik batalnya kemunculan Mary Jane Watson di dalam filmnya The Amazing Spider-Man 2 itu. Ternyata Woodley ini udah ngejalanin syuting dan ngelakuin sekitar 3 adegan barengan sama Andrew Garfield sebagai Peter Parker-nya. Tapi semua adegannya habis itu dipotong dari versi final filmnya yang dirilis di tahun 2014. Woodley sendiri ngaku kalau baru tahu karakter Mary Jane ini nggak jadi muncul gitu ya sekitar setahun setelah proses syutingnya selesai. Nah, katanya nih ya, pihak produksi ini waktu itu tuh cerita film itu tuh udah terlalu padat sama karakter yang banyak. Soalnya kan banyak banget tuh karakter barunya. Ada apa sih namanya? Pokoknya yang listrik-listrik itu. Habis itu juga ada si Goblin juga. Nah, banyak banget karakter baru yang datang. Jadi kehadiran Mary Jane pun dikhawatirin bikin ceritanya tuh semakin rumit. Apalagi Peter Parker masih ngejalanin hubungan sama Gwen Stacy. Masa abis putus langsung lanjut lagi sama cewek barunya? Kan gak mungkin ya. Awalnya Mary Jane direncanain muncul di film berikutnya. Tapi sayang, rencana ini gak pernah terwujud karena emang film franchise-nya The Amazing Spider-Man ini berhenti di film kedua itu. Wah, ini sih termasuk salah satu fakta film yang bikin penonton penasaran dan bikin aktrisnya mungkin nyesek juga ya dikit ya. Bayangin aja deh, udah syuting, udah jadi bagian dari film, tapi akhirnya semua adegannya harus hilang, harus dipotong. Jadi dunia perfilman tuh emang kadang punya plot twist yang bahkan sebelum filmnya selesai tuh dibuat udah bikin plot twist dan ya bikin agak nyesek sih ya.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Tadi kan kita juga sempat bilang jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang nih Pak. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pengalaman di luar kelas itu Pak dalam ngebentuk kualitas lulusan di perguruan tinggi nantinya?
2: Iya, pengalaman ini sangat penting sih, karena pengalaman di luar kelas ini memiliki peran yang sangat penting, sehingga dia bisa membentuk kualitas lulusan perguruan tinggi. Bahkan saat ini keberhasilan lulusan ini tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik saja, tetapi juga oleh kemampuan mereka beradaptasi, memiliki pengalaman organisasi, komunikasinya, dan kemampuan untuk menghadapi situasi nyata.
1: Jadi di dunia kerja pun juga yang dinilai pun bukan hanya nilai akademik aja ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Jadi emang soft skill, pengalaman, kalau bahkan di beberapa perusahaan nyari kerjaan juga carinya pengalaman sih Pak.
2: Pengalaman, iya betul.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Kalau biasanya petugas damkar ini identik sama aksi penyelamatannya yang ya terkesan serius, terus menegangkan juga. Tapi kali ini justru ada versi yang bikin situasinya makin chaos, bikin makin ngakak kocak online tertawa terbahak-bahak ya. Soalnya ini trio GJLS bakal kembali lagi lewat filmnya yang terbaru, GJLS Berapi-api. Jadi film komedi GJLS Berapi-api ini dijadwalin tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 5 November 2026. Ini tuh sequel dari GJLS Ibuku Ibu-ibu. Ini bakal ngehadirin konflik antar karakter yang dibilang katanya itu ya jauh lebih panas lagi. Rigen bilang kalau kali ini trio GJLS ada Hifzi, ada Rigen, ada Rispo. Ini bakal ngewujudin cita-cita mereka jadi petugas pemadam kebakaran. Tapi jangan bayangin aksi damkar yang heroik, yang penuh ketenangan dan strategi gitu ya. Di tengah kobaran api, ini mereka justru harus menghadapin kepanikan. Habis itu ada adu argumennya katanya tuh ya, yang gak ada habisnya. Sampai konflik persahabatan dan ego masing-masing. Nah film ini kembali disutradari sama Monty Tiwa yang ngaku ngarahin trio GJLS itu kayak kerasa kayak ngendaliin truk damkar. Tapi remnya blong. Sementara para penumpang ini malah sibuk debat masing-masing, sibuk debat sendiri-sendiri. Nah, kayaknya film ini bakal cocok buat kamu yang pengen nonton aksi komedi dengan level kekacauan yang ekstra. Tapi perlu kamu tahu nih teman Pro 2, jangan disamain komedinya GJLS sama film komedi lain. Soalnya komedinya GJLS nih udah another level sih menurut aku ya.

kamu beneran baik-baik aja, ingat, it's okay not to be okay. Setiap tanggal 31 Agustus, kita memperingati Hari Kesadaran Overdosis Nasional. Saatnya kita membuka mata dan hati lebih lebar. Ciptakan ruang yang merangkul tanpa memandang sebelah mata. Terutama bagi anak muda yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Kesehatan mental sebegitu berharganya. Jangan biarkan rasa sepi atau tekanan hidup membawa kita ke arah bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari kita ambil peran nyata hari ini. Jadilah tempat cerita yang aman bagi sahabatmu. Peduli tanpa menghakimi dan ulurkan tangan sebelum segalanya terlambat. Karena satu perhatian tulus dari kamu bisa mengubah jalan hidup seseorang. Selamat Hari Kesadaran Overdosis Nasional 31 Agustus 2026. Mari kuatkan kepedulian dan saling menjaga demi masa depan berharga yang lebih cerah.

0: Teman Pro 2, yuk kita update dulu informasi perakiran cuaca dari siang ini menjelang sore hingga menjelang malam nanti di Semarang dan sekitarnya. Bareng perakirawan kita, Iki, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat siang teman Pro 2, berikut update informasi perakiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 75%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, saat ini berdasarkan pantauan kami, kondisi cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Diprediksi kondisi cuaca akan bertahan pada umumnya di cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kemudian kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali.

Yang lainnya nggak boleh teman Pro 2, tapi ya gimana lagi, aku udah harus pulang dulu nih habis ini ya. Kamu jangan kemana-mana, tapi habis ini kamu bakal ditemenin Petra Julia yang nemenin kamu di sore ceria, yang pasti ya bikin sore kamu makin berwarna. Kalau gitu, Jeffrey Raska pamit dulu ya teman Pro 2. Bye-bye.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Layanan apa saja yang tersedia dalam aplikasi ini dan kebutuhan masyarakat apa yang paling banyak terbantu nih Mas dari 21 mungkin pelayanan publik yang ada di sini?
2: Mungkin paling sering di klik ya, kita ngitungnya mungkin gitu dulu ya, tentunya yang kependudukan. Terus yang kedua, kalau teman-teman Semarang pasti sering dengar ya, itu Pantau Semar ya, Pantau Semar melalui website. Nah ini kalau dulu kan antara kependudukan dan Pantau Semar dua aplikasi yang berbeda, nah di SCG sini bisa diakses cuma di satu aplikasi. Nah ini yang ketiga yang menurut saya juga pastinya teman-teman pelajar di siswa kota Semarang bakal merasakan dampaknya, yaitu kartu Trans Semarang virtual. Nah jadi ibaratnya intinya teman-teman pelajar ini kalau dia sudah punya KIA terus mendaftarkan dirinya di SDGs, nanti otomatis punya kartu pelajar virtual. Nah kalau udah punya dua-duanya itu di SDGs, nanti dia bisa mendaftarkan kartu Trans Semarang yang secara gratis itu melalui aplikasi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro2.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Selasa sore 1 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, sejumlah warga mengeluhkan data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi mereka. Badan Pusat Statistik BPS RI menjelaskan, masyarakat yang keberatan terhadap desil dapat mengajukan verifikasi melalui fasilitas yang disediakan Kementerian Sosial. Sekretaris Utama BPS RI Zulkifli mengatakan, masyarakat dapat mengecek data mereka melalui fasilitas cek bansos. Jika merasa desil yang tercantum tidak sesuai, warga dapat mengisi data pada kolom sanggahan pada situs DTSEN BPS atau cek bansos Kemensos untuk memohon pembaruan data sesuai kondisi ekonomi yang sebenarnya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, solidaritas masyarakat Jawa Tengah untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT terus mengalir. Donasi dari berbagai daerah, komunitas, lembaga hingga warga berhasil diimpun dan kembali diberangkatkan dalam pengiriman bantuan tahap kedua. Bantuan dari Jawa Tengah dijadwalkan berangkat menuju Jakarta pada hari ini Selasa 1 September 2026 menggunakan sekitar 5 truk logistik. Bantuan akan dibawa ke pos pendukung logistik nasional di Lanut Hanim Perdana Kusuma sebelum diteruskan ke NTT. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan mengatakan penggalangan donasi kembali dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Menurutnya kebutuhan masyarakat terdampak masih cukup besar sehingga dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus dibutuhkan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan tersebut menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albiceleste. Pengumuman tersebut disampaikannya melalui surat dalam unggahan di Instagram pribadinya Senin 31 Agustus 2026. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Messi. Kepergian Messi dari tim nasional menandai berakhirnya salah satu era paling sukses dalam sejarah Argentina. Setelah lebih dari 21 tahun, Messi meninggalkan tim nasional dengan 3 gelar utama dan sederet rekor internasional.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria, ketemu lagi bareng aku Putra Julia, teman Pro 2, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Sampai jam 7 malam nanti. Hai, gimana kabarnya awal September ini ya? Semoga seperti lagunya Ibu Vina. Ibu Vina Panduwinata, September Ceria. Bukan lagunya Green Day ya, When September End. Enggak, ini Septembernya baru end ya, karena baru aja mulai. So, buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, teman-teman yang lagi online dengerin Pro 2 ya, sehat-sehat kalian semuanya. Dan yang lagi prepare mau beres-beres selesai kerjaan kantor, ya hati-hati di jalan nanti pulangnya. Dan buat yang udah sampai di rumah, rebahan sambil dengerin aku di Sore Ceria ya. Pastikan kamu tetap di sini di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: baik, berjumpa lagi bersama saya Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Pak Eko.
0: Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Nurhan.
2: Halo semuanya, kita mau memasak apa hari ini Chef?
0: Kita akan memasak satu ekor bebek. Langkah pertama, marinasi bebek dengan bumbu rempah-rempah pilihan sesuai takaran.
2: Kayaknya kalau bumbunya kita banyakin jadi lebih enak deh, Chef.
0: Berarti nggak sesuai takaran dong.
2: Udah, nggak apa-apa, Chef. Makin banyak bumbunya, pasti makin enak.
0: Baiklah kalau begitu. Selanjutnya, kita masak sampai matang. Setelah matang, kita cicipi dulu. Rasanya kok nggak karu-karuan? Ini pasti gara-gara semua bumbu yang berlebihan. Ini namanya bebek mendem. Memang semua yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti overdosis, itu bahaya. Bebek aja bisa mendem, apalagi manusia. Ingat, overdosis dapat dicegah karena setiap nyawa sangat berharga.

Ada aksi menarik dan penuh kepedulian nih teman Pro 2 yang dilakukan ratusan pengemudi ojol di kota Semarang beberapa waktu lalu ya. Ratusan ojol dari berbagai aplikasi itu mulai dari Gojek, Grab, Shopee, hingga Maxim itu berkumpul di halaman Balai Kota Semarang. Mereka menggelar doa bersama sebagai bentuk kepedulian untuk rekan-rekan ojol dan masyarakat yang terdampak bencana. Sambil menyalakan ratusan lilin, mereka mendoakan agar kondisi negeri itu tetap aman dan kondusif. Doa juga dipanjatkan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam maupun kebakaran hutan di sejumlah wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, NTB, Papua, dan juga NTT, teman Pro 2. Dan informasi dari Koordinator Satu Komando Ojol, Cak Thomas ya, dirinya berharap sih rekan-rekan ojol dan masyarakat yang terdampak musibah bisa segera bangkit dan kembali beraktivitas, teman Pro 2. Yang bikin aksi ini makin menyentuh, teman Pro 2, kegiatan kemudian tuh ditutup dengan pembagian bunga mawar kepada masyarakat dan pengguna jalan. Bunga ini menjadi simbol kepedulian sekaligus ajakan untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan kondusivitas kota Semarang.

2, tahu gak sih? Kalau lidah paus biru punya berat yang setara dengan seekor gajah. Ya, satu lidahnya aja bisa mencapai berat 2 hingga 3 ton. Ukuran ini sebanding dengan sebuah mobil kecil, bahkan bagian tubuh itu sebagai salah satu organ terbesar di antara semua hewan di dunia. Paus biru sendiri bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter panjangnya, dengan berat mencapai 150 ton. Gak heran kan kalau setiap organ tubuhnya berukuran luar biasa besar, termasuk lidahnya yang masif. Menariknya, meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa, paus biru hanya memakan plankton kecil bernama krill. Dengan lidah seberat itu, paus biru bisa menyaring hingga 4 ton krill dalam satu hari ketika sedang berburu makanan.

persembahan dari Bintang Radio di tahun 2022 lalu, teman Pro 2. Yeay. Akhirnya ya, ini juga salah satu pemenang juga di kontes Indonesian Idol, teman Pro 2. Seru ya, seneng banget deh ya ikut ada karya terbaru dari Just Flow juga, teman Pro 2. Nah, kalau tadi aku sempat infoin kamu, teman Pro 2, ya kepedulian yang dilakukan ratusan pengemudi ojol di Kota Semarang, gak hanya solidaritas mereka aja, solidaritas juga datang dari Jawa Tengah untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Donasi dari berbagai daerah, komunitas, lembaga, sampai masyarakat berhasil dikumpulkan dan kini kembali diberangkatkan dalam pengiriman bantuan tahap kedua hari ini, teman Pro 2, ya 1 September 2026. Menariknya, bantuan ini datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas masyarakat Tionghoa Jawa Tengah, koperasi Telogorejo, dan ada juga Indonesia Power. Bahkan ada warga yang memilih berdonasi tanpa mencantumkan identitas sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Bantuan yang terkumpul didominasi kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan siap saji, kornet, sarden, telur, biskuit, bubur ayam, hingga susu bayi, teman Pro 2. Dan ini adalah kebutuhan dasar ya, teman Pro 2. Dan selain itu juga ada popok bayi, ada dewasa juga, pakaian baru, sarung, daster, pakaian dalam, serta perlengkapan mandi. Dan kita berharap ya, semoga bantuan dari Jawa Tengah ini bisa benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga membantu mempercepat proses pemulihan mereka semua, teman berdua. Karena di tengah musibah, kepedulian sekecil apapun bisa menjadi kekuatan besar untuk mereka.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Prodo FM.
1: Semakin di top up semakin rungkat. Ini kalau menurut kalian fenomena judul ini tuh dipengaruhi juga nggak sih sama keinginan buat dapetin hasil yang instan tadi?
2: Nah itu dia, itu kayaknya jadi faktor utama ya. Jadi teman-teman apalagi yang masih muda, apa yang lagi masih SMA. Jujur saya tuh di SMA tumbuh dari lingkungan yang orang-orangnya main judi online mas sebenarnya. Okay. Jadi saya lumrah banget lah sama yang namanya judi online segala macam. Tapi ya saya berkaca dari situ, saya belajar ya ternyata bukan itu yang harusnya kita mainkan gitu, bukan itu yang harusnya kita pelajari gitu, karena mindsetnya dari orang-orang yang melakukan judi online ya pasti ingin mendapatkan hasil yang cepat,
1: instan
2: dari 100.000 langsung 1 juta nih, bisa langsung cinta, langsung wede, langsung ngapain makan, ya nggak gitu sebenarnya.
1: Okay. Tapi kalau alasan-alasan untuk siswa mungkin pelajar-pelajar ini bisa terjun ke dunia seperti itu, alasannya sebenarnya karena apa sih?
3: Yang utama pasti pengen kaya secara instan,
2: pengen itu cepat duitnya gitu ya,
1: muda kaya raya tua poya-poya.
3: Ya, karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram sekarang banyak orang flexing.
2: Okay.
3: Itu tuh jadi kayak dorongan anak muda nih, wah gue harus ikut kayak gini nih, gue gimana caranya gue harus cepat kaya. Nah maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
2: Makin dengar stigma. Umur 22 harus sudah punya berapa miliar?
3: Nah, itu
2: umur berapa harus punya rumah, punya ini ya.
3: Banyak tuh sekarang. Standar-standar sosial media.
1: Oh, standar TikTok ya sekarang ya.
2: TikTok sekarang mainnya ya.
0: Dengerin versi lengkapnya setiap pagi.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau enggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu gak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Karena seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi, masih takut kelihatan gak sempurna? No, no, no. Sampai ketemu lagi ya di Islah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

digital teman Pro 2 ya, personal branding tuh bukan lagi pilihan tapi kebutuhan juga, terutama buat kamu Gen Z yang aktif di media sosial. Bisa dibilang sih personal branding yang kuat bisa bikin kamu

menonjol, baik itu untuk karir, bisnis, atau sekedar meningkatkan pengaruh pribadi kamu sama Pro 2 ya. Dan yang aku kutip dari Indian Times, bahwa membangun personal branding di era digital ini gak cuma soal pamer prestasi aja ya, atau kemampuan aja. Lebih dari itu sih sebenarnya sama Pro 2 ya. Personal branding adalah cara kita nunjukin siapa diri kita sebenarnya dan apa yang bisa kita tawarkan ke dunia. Nah, salah satu paling oke buat membangun personal branding adalah lewat networking online.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Ngomongin soal personal branding, teman Pro 2, jadi gimana sih cara membangun personal brand yang otentik dan juga menarik di media sosial? Nanti kita ngobrolin ya, kenapa sih personal branding itu penting banget di era digital saat ini. Aku gak sendiri, nanti teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama Dena Kenang Kota Semarang. Ada Safina Fasha dan juga Shannon William Montgomery ya di jam 5:30 sore ini. Jangan kemana, tetap di sini di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng Mitra Julia. Dan sore hari ini aku gak sendiri di studio teman Pro 2 ya. Buat kamu yang baru aja live join di TikTok Pro 2 SMG teman Pro 2, mungkin kamu bisa lihat di handphone kamu ada siapa aja nih. Ada Deno Kenang Kota Semarang, ada Safina Fasya juara harapan 1 Deno Kota Semarang, dan juga Sanam William Montgomery juara harapan 1 Kenang Kota Semarang. Hai, selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
2: Ya, selamat sore ya.
0: Lagi sibuk apa nih kalian berdua nih?
1: Lagi sibuk kuliah dan ngambil sedikit konten dari TikTok endorsement.
2: Kalau misal Shannon sendiri lagi kuliah di BINUS sambil digital psychology, terus sambil bekerja juga di Gerhana Restoran.
0: Wih, mungkin Sena lebih mendekat sedikit biar suaranya lebih jelas, closer. And kita ngobrolnya soal the importance of personal branding in today's digital age ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama nih, boleh perkenalkan diri kalian dulu berdua dan ceritakan sedikit perjalanan sampai menjadi juara Deno Kenang Kota Semarang nih. Seperti apa pengalamannya?
1: Oke, halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, saya Safina Fasya, Denok Kenang Kota Semarang, juara harapan 1, Denok. Aku ikut Denok Kenang awalnya untuk melihat potensi diri yang aku miliki, sampai mana, dan aku menggunakan Denok Kenang sebagai suatu cobaan, batu loncatan aku untuk mengukur sampai mana kemampuan aku untuk mempublikasikan diri aku dan juga berkontribusi di pariwisata Kota Semarang.
0: Oke, okay. And Shannon, how about you?
2: How about me? Untuk perjalanan Denok Kenang ya, Shannon, itu lebih ke Shannon ingin tahu juga di mana Shannon sebelumnya sudah pernah mengikuti lomba ajang nasional, yang lokal-lokal dari Semarang, yang di Solo itu pernah. Terus ada kesempatan waktu ini masuk ke Denok Kenang. Nah, akhirnya Shannon masuk dan akhirnya mempelajari kalau misal Denok Kenang itu bukan cuma beauty and pageant aja, tetapi kita harus pintar dalam berbicara, dalam manners, dalam knowledge seputar Semarang. Dan itu tuh sesuatu yang interesting and fun buat Shannon mempelajari ya. Jadi something interesting to know lah.
0: Oke, okay, itu sedikit cerita dari mereka berdua ya, teman Pro 2 ya. Awal memang mula ikut join di Deno Kenang Kota Semarang. Nah, kalau mendengar istilah personal branding, sebenarnya apa sih yang dimasuk personal branding POV dari kalian berdua?
2: Kalau misal dari Shannon sendiri, personal branding ya, itu dimana orang lain melihat diri kita. Jadi mungkin kalau misal orang-orang di luar sana itu lihatnya Shannon itu Denok Kenang yang bagian kenangnya ya, atau Shannon itu bagian marketing apa, atau anak BINUS. Personal branding itu yang kita keluarkan biar orang itu melihat, oh ini anak ini. Itu yang menurut Shannon personal branding. Dan itu bukan hanya sebagai oh ya cuma itu, tapi kita bisa mengembangkan dari apa yang kita miliki. Jadi bukan hanya Shannon sebagai Kenang Semarang, tapi Shannon yang memiliki title atau jabatan Kenang, yang memiliki job ini, yang memiliki apa itu, yang menurut Shannon adalah apa ya, personal branding sendiri ya.
0: Jadi kayak punya ciri khas sendiri gitu kan, kalau oh ternyata Shannon orangnya tuh yang itu tuh gitu, jadi orang tuh akhirnya tahu gitu kan. Oke, kalau Safina
1: menurut aku sama seperti Shannon, namun aku akan lebih spesifik. Menurutku personal branding di era sekarang, di zaman teknologi, social media, bahkan kamu belum bertemu dengan seseorang secara langsung, orang itu akan melihat profilmu di Instagram, TikTok, ataupun platform manapun. Jadi, sama seperti yang Shannon bilang tadi, aku itu menggunakan social media untuk ngejelasin ke orang-orang. Jadi personal branding menurut aku itu apa sih yang terlintas di pikiran seseorang saat ada yang nyebut nama Shannon atau Safina. Jadi semuanya Deno Kenang dan mungkin prestasi-prestasi lainnya aku masukin di Instagram, dan orang-orang jadi kenal aku sebagai Deno Kenang, jadi paskibraka. Jadi menggunakan platform itu untuk memberitahu ke semua orang gitu.
0: Personal branding. Berarti secara langsung media sosial penting banget kan untuk personal branding diri kita sendiri. Gitu kan, apalagi kalau mereka tahu daily activities kita ya gitu, keseharian kita gitu kan. Oke. Nah, semakin menarik nih teman Pro 2. Apakah menurut kalian personal branding itu harus menonjolkan suatu prestasi atau pencapaian sesuatu gitu?
2: Kalau menurut Shannon sendiri enggak sih? It's a good thing kalau misalnya kita berprestasi, tetapi ya enggak cuma itu aja. dimana kita memiliki kehidupan. Misal kita punya hobi.
0: Iya. Yeah.
2: Misal Shannon suka motor, atau Shannon suka burung, Shannon suka bikin rumah dari Minecraft atau apa, itu bisa banget kita tonjolkan. Ibaratnya kalau misal kita punya dari sini, dari misal yang tadi ya, kita bangun rumah di Minecraft atau di game apapun, mungkin bisa nyabang nanti ke arsitektur atau kemana. Jadi kita tuh punya portfolio juga. Misal di tahun 2021, Shannon bikin rumah di sini. Di tahun 2029, Shannon beneran bikin rumah di bagian Semarang Barat atau bagaimana. Itu tuh bisa jadi suatu storyline yang kita ikuti.
0: Jadi hobi gitu kan, akhirnya jadi pencapaian gitu
2: dari
0: kan.
2: Hobi, pencapaian kita. Mungkin foto-foto kita di pantai atau di suatu mall, itu bisa semua. Itu kalau misal dari Shannon sendiri sih.
1: Kalau menurut aku sama seperti Shannon, tapi aku mungkin ke ranah di mana kita bisa menggunakan platform itu untuk nge-influence siapapun, bahkan teman dekat kita, demi kekebaikan, seperti membantu teman sesama yang kena bencana. Mungkin kita ikut volunteer, kita bisa post itu di Instagram dan teman kita jadi tergerak hatinya untuk mau ikut bantu, ataupun donasi itu bisa dari media sosial, bisa dari orang yang terkenal dengan punya banyak followers, maupun juga dari orang-orang yang di sekitar kita gitu kak.
0: Oke, jadi itu POV dari Shannon dan juga Safina ya. Tapi sebelum menjawab bagaimana kalian berdua membangun image dan karakter, kan biasanya kalau di media sosial tuh yang dilihatin yang baik-baik ya. Kadang untuk menjadi diri sendiri fake atau enggak, kan kita juga gak tahu ya mungkin yang lihatnya. Nah nanti dijawab ya, kita jeda yang satu ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Oke.

0: Gini sore ceria bareng aku Fitra Julia dan juga ada Safina dan Senen dan aku nang Kota Semarang Teman Pro 2. Nah, tadi kan kita sempat spill ya sebelum lagu nih Teman Pro 2. Nah, membangun image karakter kalian gitu di media sosial kan juga butuh waktu ya, pengen dikenal sama masyarakat. Nah, seperti apa daily activity-nya, apakah ya tampilin yang baik-baik aja karakternya atau ya apa adanya, inilah diri aku atau gimana? Siapa dulu nih mau jawab, Senen atau Safina?
1: Ladies first.
2: Okay, ladies first. Thank you. Aku ingin membangun karakter yang dimana orang-orang gak nganggep aku sebagai orang yang cuman beauty aja. Tapi aku juga mau menunjukkan that I have brains too. Jadi beauty and brains and juga behavior yang baik. Aku pengen nunjukin itu lewat social media aku dengan cara aku posting everything yang aku rasa correlated dengan apa yang aku pengen bangun, yaitu seorang yang baik namun juga pintar dan juga gak terlena oleh fisiknya. Jadi aku pengen bangun karakter itu sih, Kak, sebenarnya bukan karena aku gak mau nunjukin keburukan-keburukanku, tapi menurutku saat orang berpikir tentang Safina, aku mau orang-orang tuh pikirnya aku gak cuman seorang yang berprestasi tapi kosong otaknya ataupun memiliki sifat yang tidak baik, yang sombong karena berprestasi gitu, Kak. Jadi aku mau ngelak semua hal itu dengan nunjukin kebaikan-kebaikan aku di social media. Kalau kamu?
1: Kalau misal dari Shannon sendiri, lebih ke Shannon mau posting apa yang Shannon lakukan. Gimana Shannon pernah jadi sales mobil, Shannon pernah berprestasi di lomba ajang Tenok Kenang, di National Grand Prix di Jakarta, terus jadi brand marketing di satu restoran. Jadi Shannon itu mau mendokumentasi dan itu membuat suatu portfolio yang yang Shannon
0: jadi
1: bisa,
0: kayak cerita perjalanan hidup.
1: Ya ibaratnya dulu Shannon di sini, wah sekarang di sini. Mungkin 2 tahun lagi di mana. Jadi bisa kita flashback dan lihat tahun ini aku di sini nih. Itu yang Shannon mau bikin di dalam profile Instagramnya Shannon.
0: Jadi kayak perjalanan hidup, perjalanan karir di situ, ya udah di itu tumplek-blek di media sosialnya Shannon gitu kan.
1: Tumplek-blek lah.
0: Tumplek gitu. Okay. Tapi ini mungkin ada yang nanya nih.
1: Aduh, gimana nih?
0: Apakah kalau di media sosial itu harus jaim, jaga image atau gimana menurut kalian berdua?
1: Ladies first.
2: Ladies first. Menurutku jaim itu perlu dalam artian kita tahu batasan. Jadi belum tentu semua hal yang bisa kita share ini hal yang menurut kita baik, itu menurut orang lain baik. Jadi menurut aku jaimnya ini hal-hal yang dapat ditoleransi oleh semua orang gitu.
0: Shannon, menurut kamu gimana? Jaim boleh-boleh aja atau?
1: Ibarat gini nih, bagaimana kita berperilaku sama manajer sama kita berperilaku sama teman-teman sepantaran pasti beda. Dan semua orang di sosial media mungkin ada teman kita yang sepantaran, ada juga orang tua dari teman itu, ada juga calon bos kita atau mungkin calon pacar, calon bojo. Nah, itu menurut saya ya kita harus bisa memilah. Kalau misal mau jaim, monggo. Tapi kalau misal tidak mau jaim, ya harus CF, di close friend. Karena kalau misal kita keluarin yang jelek-jelek, ada kemungkinan orang, wah, aku kenal dia. Kamu tahu enggak dia postingannya begini, dia postingnya begitu, dia tuh seronok gini. Itu menjadi suatu yang menjadi bumerang ya.
0: Jadi orang ilfeel gitu mau lihat medsosnya lagi gitu kan. Tapi untuk mempertahankan konsistensi gitu kan. Pasti kan kalau di konten di media sosial kan harus konsistensinya harus seperti itu gitu kan. Nah, mempertahankan cara kalian seperti apa?
1: Kalau misal dari Shannon sendiri ya harus sadar sih kalau misal personal branding di dalam social media itu something that we need. Karena kita di dalam era yang berkembang, cara-cara yang zaman dahulu itu gak bakal bisa kita gunakan lagi. Ya mungkin bisa tetapi lebih better kalau misal menggunakan platform social media. Dan kalau misal kita posting dan mungkin kita lalai, aduh aku lupa posting hari ini, ya gak apa-apa. Do it better next time. Mungkin hari ini kita harusnya post satu, kebablasan, aduh lupa, posnya besok dua. Ibaratnya kita ngejar yang kemarin. Kalau misal itu diulang-ulang menjadi kebiasaan, nanti jadi habit. Itu cara menjaga konsistensi menurut saya sendiri.
0: Sabina?
2: Sama sih menurut aku, menjaga konsistensi dengan cara jadiin kebiasaan, jadiin habit. Menurutku seseorang tuh harus punya goals. Jadi jadikan tujuan goals kamu itu sesuatu yang kamu kejar tiap hari gitu kak. Jadiin sesuatu yang fun, tapi nggak harus kamu pressure kayak aku harus konsistensi hari ini harus post. Tapi kayak oh aku kemarin nggak ngepost, oke mungkin aku besoknya postnya lebih banyak atau durasi lebih panjang atau mungkin hal yang baru yang aku post gitu kak.
0: Oke, jadi pentingnya personal branding di media sosial kan mungkin bisa keskip 1-2 hari, tapi untuk nextnya kan bisa didouble ya untuk konten-kontennya seperti itu.
1: Jadi nah, ibarat itu kita walaupun keskip sehari, tapi itu jangan sampai waduh aku udah keskip sekali, ya udahlah besok udah usah. Enggak, tetapi kita skip sekali yaudah besok kita coba lagi, kita coba lagi, kita harus konsisten dalam itu.
0: Menurut kalian jumlah likes and followers mempengaruhi gak personal branding seseorang di media sosial?
2: Menurutku enggak, karena jumlah followers dan likes gak menentukan siapa audience kamu. Jangkauan kamu gak ditentukan oleh berapa followers yang kamu miliki, berapa likes yang kamu dapetin dari posting. Tapi jangkauannya itu tuh bisa ke siapa aja, dan menurut aku dari situ pentingnya, the importance is that not how many likes you get gitu kan.
1: Kalau misal dari Shannon sendiri, penting gak penting? Tapi lebih ke gak pentingnya sih. Jadi dimana kita punya 10.000 follower, tetapi kita tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang penting buat masyarakat, yang gak bisa membantu orang lain, kita ngepostnya ya ya ala kadarnya, itu gak ada gunanya menurut Shannon. Mau kita follow-nya cuma 300, tapi kita ngeluarin konten yang benar-benar impactful, yang meaningful, menurutku sendiri itu lebih better. Jadi likes and following bisa membantu apa ya, mood boost buat kita, kayak wow dapatnya segini, followingku nambah segini. Tapi kalau misal kita bikin konten yang bagus, yang benar-benar bermanfaat, walaupun kita follower sama like-nya masih sedikit, itu bisa jadi suatu stepping stone atau semangat buat kita berkembang, biar kita bisa nyampein ke 10.000 follower yang orang lain itu. Jadi menurut Shannon ya penting gak penting, tapi lebih ke gak penting sih.
0: Oke, yang penting isi kontennya bermanfaat ya buat yang lainnya, isinya gitu kan. Dan kalau media sosial itu kan pasti kadang anak muda kan suka FOMO gitu, ya kan?
1: Fear of missing out.
0: Ya, yeah, fear of missing out gitu kan. Kalian juga ikut-ikutan tren yang FOMO gitu gak sih di media sosial gitu?
2: Jujur aku ikut, maksudnya FOMO-nya ini apa ya, dalam kesehatan, karena aku suka ngelihat orang-orang. Aku dulu ikut lari, terus abis ngeliat orang-orang main pedal, aku main pedal juga, tapi aku nyarinya hal-hal yang positif sih kak. Jadi bukan yang FOMO-FOMO gak bener kak, lebih kayak yang gak harus meaningful tapi mungkin impactful for my health, atau mungkin berguna untuk nambah wawasan aku. Aku ikutan, aku FOMO.
0: Shannon FOMO juga.
1: Aduh apa ya.
0: Kalau misal FOMO Shannon, lagi
1: kalau misal Shannon sendiri sih lebih ke ya, mirip sih. Kalau misal something good for our health, atau mungkin kayak ada tips biar kita irit bensin, bagaimana itu ya FOMO gak apa-apa. Tapi kalau misal FOMO, wah aku FOMO, buang-buang uang segini-gini buat gini-gini, mending kita be ourselves. Karena dimana kita itu lahir di dunia, kok masa pesan ya? Kita lahir di dunia itu sebagai individu yang spesial. Dan kita itu masa udah dibikin spesial tapi malah menyamakan sama orang lain. Kita punya jadi diri kita sendiri, ya tonjolkan itu dengan apa, personal branding ya?
0: Personal branding gitu yang kalian tampilkan gitu kan. Tapi kalau Shannon tuh lebih ke, kalau cowok tuh biasanya hobi ya, hobi ya, lebih ke hobi nggak sih personal branding, kayak main game gitu kan atau gimana gitu?
1: Kalau misal hobi di Instagram, di Instagram gitu ya, jujur nggak tak post sama sekali. Karena ibaratnya hobi itu
0: kan cowok kan biasanya suka hobi gitu ya, yang ditonjolin gitu.
1: Biasanya motor, apa itu posting ya. Kenal tuh. Tapi kalau misal Shannon sendiri, yang Shannon post itu lebih ke achievement sih. Ya misal dari foto-foto Tino Kenang atau
0: pencapaian-pencapaian selama ini ya gitu yang dilakukan.
1: Terus lulus wisuda, terus yang bagian kerja-kerja portofolio Shannon, Shannon kasih di Instagram. Kalau misal hobi itu Shannon keep sendiri ya. Ini this is my world. Gak ada yang tahu aku suka sama burung.
0: Baju cara lo.
1: Aduh, enggak. Sokon.
0: Ini seru banget teman produ, obrolannya makin kesini tapi waktunya makin pendek ya. Kita masih ada satu segmen lagi, tapi kita bakal ngobrolin ada gak sih tips dari mereka berdua ya untuk ngebangun personal branding buat anak-anak muda yang di luar sana mungkin mikir aku tuh gak punya kelebihan apa-apa, gimana sih caranya aku untuk mempersonal branding diri aku sendiri. Mungkin kalian bisa kasih tipsnya. Dan seperti apa tantangannya menjaga personal brandingnya itu nanti. Jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti bakal dijawab sama Senan dan juga Safina di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: segmen terakhir Teman Pro 2 gak kerasa udah hampir jam 5 sore ya, ada Sena dan juga Safina.
1: Halo.
0: Nah itu kan tadi udah ngomong banyak soal personal brandingnya mereka Teman Pro 2, tapi pasti kesini kan kalau bicara soal personal branding gak harus selalu mulus gitu kan. Mungkin ada yang awalnya introvert, pendiam gitu, gak jago omong, kan pasti itu menjadi tantangan sendiri. Nah ada gak tantangan terbesar dari diri kalian berdua gitu saat menjalani proses personal branding?
1: Tell them.
2: Aku yang ngetel. Okay. Gini, kehidupan itu seperti river atau sungai.
0: Iya.
2: Betul. Pasti ada belokannya, pasti ada gesekannya. Tetapi di mana gitu ada konflik, pasti nge-lead up to something great, the sea. Yaitu tujuan kita. The sea itu something great that we all want. Ya mungkin itu kesuksesan, mungkin uang banyak, mungkin teman-teman influencer, siapapun lah itu, keinginan apa, ya sah-sah aja. Tapi kalau misal kita ada konflik dalam bangun personal branding, ya satu tip ya, jalani aja. Karena dimana kita di kehidupan ini, orang pasti bakal ngomong, orang pasti bakal kayak, ih kok dia sekarang kayak gini, kayak gitu. Tutup telinga, buka mata, udah langsung jalani aja. Kita hidup sendiri, kita makan sendiri, orang lain gak bantu, kita harus bisa nyari cara buat kita sendiri. Dan kalau misalnya gak mulus, we do it over again, over and over again.
0: Repeat it.
2: Repeat it. You need to repeat it until it's impossible for you to fail.
1: Yes.
0: Okay. How about you, Sabina?
1: Okay, mungkin Shannon showed us the external side of personal branding. Maybe I'm gonna be more on the internal side. Pasti kalian sering banget berantem sama diri sendiri. Kapan kamu mau mulai, apa yang kamu mau tunjukin, itu pasti sebuah struggle yang kamu alami dengan diri sendiri. Jadi menurut aku, kamu harus lawan rasa takut, semua tuh ada di kepala kamu. Jadi kamu harus beraniin diri, karena kalau gak sekarang, kapan? Atau nanti, yang ada kamu tunda terus, yang ada gak jadi. Jadi menurut aku, you have to fight yourself, and also you have to love yourself. You have to love yourself first, then you can do anything that you want.
0: Okay, tapi menurut kalian berdua, apa kesalahan yang banyak sering dilakukan anak muda saat ini ketika sedang membangun personal branding di dunia cerita?
2: Kalau misal dari Shannon sendiri ya, we try too hard to be someone else that we're not. Jadi jatuhnya ya kayak we're lying to ourselves, we're lying to everyone that's you know who knows us.
0: Yep.
2: Jadi ya fake. Tapi kalau misal kita benar-benar ingin berubah, pengen jadi, wah, I want to be that guy. Aku mau jadi confident. Aku mau kayak gini. Aku mau jadi orang kaya, bla bla bla bla. Jadilah orang seperti itu. Dan kita posting itu ya, yang kalau misalnya sendiri ya, ya milestone kita di dalam hidup. Aku dulu di sini, mungkin uangku per bulan begini. Terus tahu aku kerja di sini, tambah lagi. Aku kerja di sini, apalagi terus ada project ini. Itu yang bakal ningkatin. Dan itu menjadi authentic dari Shannon sendiri. Nggak yang I'm faking it. Karena beda, apa ya, feelnya beda. Gimana kita benar-benar jadi orang itu dan pura-pura menjadi orang seperti itu.
1: Betul.
0: Lebih enak jadi diri sendiri ya.
1: Yes.
2: Ya, we try to do something lah. Maksudnya nggak enak juga gitu loh, lying to ourselves every day. Ya kan.
0: Yeps. Sabina,
1: I think Shannon ngambil semua kata-kata dari mulut aku, karena aku rasa emang benar, itu benar kak. Kayak jadi apa yang orang-orang inginkan itu capek banget.

0: bahas ini menurut aku gak bisa jadi pegangan kita gitu kak. Jadi kalau misalkan kita mau membangun image itu cepet banget kak untuk seorang cabik-cabik what we have udah kita bangun susah-susah tuh lebih gampang dibandingkan kita konsisten kak gitu.
1: Oke, terakhir nih ada satu pesan dari kalian untuk teman pro 2 di luar sana yang mungkin lagi pengen banget mulai membangun personal branding.
0: Oke. You first.
2: Okay, thank you.
0: Tell them, okay, Shana.
2: Ntar tadi gimana?
1: Ada pesan dari Shannon mungkin.
2: Jadi untuk teman-teman pro 2 yang mendengarkan ini, dimanapun kau berada, yang mau membangun personal branding sendiri atau yang sudah ada dan mau mengembangkan, semangat buat kamu. Jangan dengerin orang lain yang tidak membantu kamu dari titik nolmu, yang tidak memiliki ke impact yang meaningful di dalam hidupmu. Kalau misal ada orang mau ngomong apa, let them talk.
0: 100%.
2: Kalau misal mereka mau ngomong, aduh, kok kayak gini kamu sekarang suka posting narsis kamu. Gak ada, aku narsis kok. Aku punya something to narcissism about.
0: That's right.
2: Aku punya something. Aku bisa masak, aku bisa naik motor, aku bisa ini, aku bisa itu. Banggakan apa yang kamu punya. Karena bukan sombong ya. Kalau sombong itu ya tahulah.
1: Show off.
2: Aku punya motor ini harganya kayak mobil ini bah ya itu beda. Tapi kalau misal kita cuma ngomong aku bisa mampu gini ya karena ini
1: ceritanya beda sih.
2: Ceritanya beda. Sama be yourself.
0: Yes.
2: Semangat buat kamu. Bye bye.
1: Sabina,
0: pesan aku mungkin singkat karena menurut aku Shannon udah ngambil banyak sekali poin-poin yang penting. Kalian harus ingat itu, eksternal itu pasti ada tantangannya, tapi secara internal kalian harus ingat kalau misalkan everything that you do is for yourself, so you have to learn to love yourself and also listen to yourself. Jadi kalau kalian udah merasa burnout atau merasa it's not your passion, you guys have to listen to yourself karena kita sendiri yang tahu passion kita apa, bukan orang lain. Don't listen to others, love yourself and always keep grinding and keep going.
1: Keep grinding, keep going, and be yourself, teman berdua. So be sparking too. Okay, itu tadi keseruan kita sore hari ini yang ngobrolin soal the importance of personal branding in today's digital age. And thank you so much for joining us, Sabina Fasa, juara harapan 1 Denak Kota Semarang, and Shannon William Montgomery, juara harapan 1 Kenang Kota Semarang. Where you come from, Shannon?
2: Well, I was born in Bali, but I was raised in Semarang. So yeah, okay. Wong Semarang sih.
1: Wong Semarang ya. But you mix from.
2: yes, I am mix. I am half Northern Irish. So a border from England and Ireland.
1: Okay, ya, itu dia. Yang penasaran udah dijawab ya. Itu tadi keseruan kita sore hari. Thank you banget udah join. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Ya, teman Bruna juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

rame nih teman Pro 2 ya, kabar dari dunia sepak bola. Ini antara sedih, bahagia, dan pokoknya rasanya tuh gaduh-gaduh, campur-campur deh teman Pro 2 ya. Pasti kamu fansnya La Abi Celeste ya ikut terkejut karena Lionel Messi disebut resmi ngumumin pensiun dari timnas Argentina di usianya yang udah 39 tahun teman Pro 2. Karena setelah lebih dari 20 tahun lebih yang ngebela negaranya, bahkan pengumuman ini disampaikan Senin kemarin 31 Agustus 2026 melalui akun Instagram pribadinya. Dalam materinya ya, keputusan yang dia ambil tuh ada beberapa faktor sih ya, faktor emosional setelah sang ayah ya Jorge Messi meninggal dunia pada awal Agustus 2026, sekaligus keinginannya memang ngasih kesempatan buat generasi pemain muda Argentina. Kalau melihat perjalanan karirnya sih teman Pro 2, Messi memang punya catatan yang luar biasa ya. Ia tuh ngejalani debut bersama timnas Argentina di tanggal 17 Agustus tahun 2005 dan tercatat mengkoleksi 207 penampilan serta 125 gol. Menurut aku ini luar biasa banget sih. Yang paling ikonik juga gelar Piala Dunia 2022 ditambah Copa America di tahun 2021 dan Copa America di tahun 2024. Lebih dari 2 dekade juga menggunakan jersey Argentina. Messi bukan cuma pemain yang diagung-agungkan ya, tapi ini sudah menjadi bagian dari sejarah sepak bola dunia teman Pro 2. Ini benar-benar menjadi akhir perjalanannya bersama timnas Argentina, tentu bakal jadi momen yang emosional banget kan teman Pro 2 ya. Jadi bakal dirindukan nih. Dan ini tuh reaksi warganet ya, fans-fansnya yang di Indonesia tuh juga banyak yang mengomentari. Gimana reaksinya? Nanti aku bakal baca sore hari ini teman Pro 2 di segmen KKN Komen-komen Asal. Yes, I'm.

0: meneruskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu Indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah Bu Indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

Kabar Lionel Messi yang disebut pensiun dari timnas Argentina ternyata langsung bikin kolom komentar yang aku repost dari postingan Lambe itu rasanya Pro 2 nggak kalah menarik. Netizen itu berkomentar rame banget ya. Ini beberapa yang aku bacain teman Pro 2 ya, komentar netizen. Ada akun eastern.port yang komentar, pensiun dengan prestasi terlengkap, God original. Yes, the goat. Kemudian ada juga One Sotoy nanya, artinya apa Bang Messi? Waduh, polos banget. Karena ya dia nulis tuh pakai bahasa, aku gak lihat antara bahasa Inggris atau bahasa Latin ya teman Pro 2 ya. Oke, lanjut. Ada Neni Kisman yang bilang, beruntung aku hidup di era Ronaldo dan Messi. Gak membandingkan keduanya, mereka punya skill masing-masing dan menjadi god di hati para penggemarnya. Love you bro. Cakep nih, adil nih. Ada terus Andri Dosset yang bilang, thanks god ya. Ada Kanaya Puspita, pensiunlah dengan tenang Bang Messi, kamu sudah menamatkan level tertinggi sepak bola. Real good. Ada juga yang ini lucu ya, katanya, entahlah apa yang dia tulis, susah sekali dibacanya. Aku juga nulis, ini apa sih? Nggak kelihatan jelas sama Pro 2 ya. Ya, mana titik, mana koma, dan nggak ada bedanya. Yang penting the god. Yeah, terakhir nih, ada yang Tijia yang aku bacanya ya sama Pro 2, juga nyeletuk pensiun yang kedua kali. Ya, memang ya netizen memang selalu punya cara sendiri buat meramaikan ya postingan-postingan dari idolanya teman Pro 2 ya. Itu tadi ya beberapa komen yang mentari kabarnya Lionel Messi yang harus pensiun nih dari timnas Argentina ya teman Pro 2. Kita doakan, semoga kita doakan, kita mau apain lagi ya, semoga Bang Messi apakah berakhir seperti David Beckham yang menjadi seorang petani sukses. Jadi kalau aku kan follow Instagramnya David Beckham ya teman Pro 2, jadi dia tuh panen apa namanya wortel, panen daun bawang, dia juga panen madu. Jadi dia ternyata selain sukses di sepak bola, dia sukses di dunia pertanian dan perkebunan. Dan apakah ini bakal ditiru sama Messi? Kita tunggu gebrakan dari Bang Messi ya teman Pro 2. Oke, habis ini teman Pro 2, azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17.41 waktu Indonesia Barat. Dan kamu juga bisa dengerin siaran aku nih lewat aplikasi RRI Digital. Hayo loh yang belum punya, download dulu ya. Ini aplikasi ini gratis di smartphone kamu teman Pro 2, download aja, ada di iOS dan juga Android.

banget dong sama media sosial. Kehadiran media sosial jelas banget gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semakin berkembangnya teknologi, ngebuat peran media sosial saat ini semakin berkembang. Bukan cuma berkomunikasi, namun juga sarana informasi dan hiburan. Tapi tahu gak sih media sosial apa yang diciptain pertama kali di dunia? Media sosial pertama kali di dunia ternyata adalah 6degrees. Media sosial yang saat itu berbasis web ini diciptakan pertama kali pada Mei 1996 oleh seorang Andrew Wainwright yang merupakan seorang pebisnis. Lewat 6degrees, pengguna internet saat itu bisa mengunggah foto, saling bertukar pesan dengan pengguna lainnya, bahkan melihat profil milik orang lain. 6degrees dirancang agar orang bisa terhubung dengan teman-temannya. Gak tanggung-tanggung, media sosial pertama di dunia ini mampu meraih 3,5 juta pengguna aktif saat masa jayanya. Bahkan konsepnya diikuti oleh sejumlah media sosial lainnya yang serupa seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, hingga Facebook. Namun belum terbiasanya orang sama konsep media sosial, ditambah teknologi yang belum benar-benar berkembang, akhirnya bikin pertumbuhan 6degrees jadi bermasalah. Situs ini akhirnya kesulitan dana dan operasionalnya ditutup pada tahun 2001.

kewajiban orang Islam adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perilaku terendah dari orang yang terkena penyakit dengki atau hasad, yaitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaranya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian saling mengelabui dalam berdagang. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai saudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kenza, Sandri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Astagfirullah, dompetku kok gak ada sih? Perasaan tadi aku taruh di tas kok. San, kamu ya yang ngambil dompetku?
3: Jangan nunggu sembarangan ya. Cari dulu yang benar.
2: Udah dari tadi ya aku cari. Aku ubek-ubek gak nemu juga. Aku tuh naruhnya di tas. Pasti kamu kan yang ngambil. Kan kamu tadi yang di deket tasku. Udah, ngaku aja deh kamu.
3: Astagfirullah. Kamu kok segitunya sih sama aku, Fit? Jangan nuduh sembarangan ya. Orang yang tadi di sebelah kamu mungkin.
2: Kalau bukan kamu, berarti anak

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah penerima taubat lagi maha penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jika enggak terbukti, janganlah suka memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

Malaysia BI dan juga Monetary Authority of Singapore MAS teman berdua resmi mengoperasikan skema Local Currency Transaction atau LCT ya, LCT Indonesia Singapura. Dan skema ini memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi lintas negara dilakukan secara langsung menggunakan rupiah dan dolar Singapura tanpa perlu melalui konversi dolar Amerika Serikat. Bye bye USD. Jadi transaksi dagang Indonesia Singapura tuh sekarang pakai rupiah dan dolar Singapura langsung, teman Pro 2. Dan implementasi ini tuh tindak lanjut ya dari kerjasama BI dan juga MAS melalui MOU di tahun 2002 lalu dan berjalan berdasarkan peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 25 tahun 2026. Dan untuk bagi pelaku usaha Indonesia dan Singapura, skema LCT ini menawarkan transaksi yang lebih efisien dan juga potensi biaya konversi yang lebih rendah serta risiko nilai tukar yang lebih terkelola, teman Pro 2. Kalau dulu-dulu pakai US dollar, teman Pro 2, sekarang udah bisa pakai mata uang sendiri-sendiri ya, baik itu rupiah dan dolar Singapura.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berdua nunjukin sisi manis dan imajinatifnya kali ini Asila Maisa. Siapa sih yang kenal si Asila ini, teman berdua, anaknya si Ramzi. Ini tuh kadang dibilang si centil, teman berdua. Justru pas dari sisi paling centilnya ini ya, dilewat single ketujuh terbarunya dia, Sana Sini Centil, dibungkus musik upbeat, playful, dan lirik yang ringan. Lagu ini tuh jadi ruang buat Asila merayakan persona ratu centil yang selama ini melekat sama dirinya, teman berdua. Menariknya, sosok perempuan di lagu ini bukan cuma centil dan manja, tapi juga percaya diri, disayang banyak orang ya. Tapi lagi-lagi ya, kalau bisa centil tuh sedikit nyebelin, teman berdua, tapi ya tetap gemes. Dan lewat lagu ini, teman berdua, ya, single ketujuh Sana Sini Centil, Asila juga mau ngingetin kalau pede jadi diri sendiri itu penting, asal jangan sampai bikin orang lain sakit hati.

Teman Pro 2, coba perhatiin. Setiap kamu ketemu orang baru atau bahkan teman lama, pasti akhirnya kamu jabat tangan. Tapi pernah kepikiran gak sih dari mana asal tradisi ini? Ternyata tradisi salam-salaman ini udah ada sejak ribuan tahun loh. Awalnya jabat tangan itu bukan soal sopan santun, tapi lebih ke keselamatan. Dulu di zaman kuno di Yunani atau Roma, aksi mengulurkan tangan kosong itu adalah bukti kalau kamu gak bawa senjata alias gak punya niat jahat. Jadi kalau kamu ngajak jabat tangan, itu sama kayak bilang, "Hi guys, santai, aku aman kok." Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser. Sekarang jabat tangan jadi simbol kepercayaan, perdamaian, dan rasa hormat. Cocok banget nih buat nambah networking. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah jabat tangan yang gak kaleng-kaleng.

nemuin nama anak yang unik. Ya, unik banget tuh, sampai bikin penasaran. Dari Naruto, Uzumaki, sampai Shinchan. Nama-nama bernuansa anime ini tuh ternyata cukup populer di Indonesia ya. Kemarin tuh sempat aku lihat ya di salah satu TV nasional gitu ya. Ada yang namanya Nobita, itu tuh diwawancara sama Jepang Teman Pro 2. Lucu banget deh ya. Ini kan nama-nama yang populer di anime ya Teman Pro 2. Dan fenomena ini dibahas di salah satu akun juga ya, dalam unggahannya disebutkan nama bernuansa unik ini tuh berasal dari karakter anime seperti Naruto, Luffy, sampai kombinasi berbagai bahasa Teman Pro 2 ya. Alasannya sih beragam Teman Pro 2 ya, mulai dari ekspresi diri sampai pengaruh budaya populer di era digital. Tapi tentu aja memberikan nama anak kan perlu mempertimbangkan aturan yang berlaku kan. Mungkin kalau kita dulu orang tua kita ngasih nama tuh ada doanya, mungkin karena suka tontonan itu gitu ya, jadi anaknya dibikin kasih nama anime gitu kan. Nah, di unggahan di Permendagri nomor 73 tahun 2022 yang mengatur pencatatan nama penduduk, nama tuh harus mudah dibaca untuk saat ini ya, menggunakan paling sedikit 2 kata dan maksimal 60 karakter termasuk spasi. Nah, kalau menurut kamu Teman Pro 2, nama-nama anak yang unik itu kreatif ya, atau sebenarnya ini justru bikin repot di kemudian hari gitu kan. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, "Hai Nobita," gitu kan. Pasti mikirin, "Oh, itu nama unik. Aku yang punya, aku hanya yang punya," gitu kan. Mungkin salah satu di dunia ada beberapa aja sih Teman Pro 2 ya. Gimana ya? Tapi kalau nama aku sendiri pasti enggak ada yang kemarin nih Teman Pro 2 ya. Tapi kalau nama-nama unik anime ini pasti banyak deh. Gimana? Apakah one day kalau kamu punya anak, apakah kamu mau ngasih nama-nama yang sama juga? Shinchan, Uzumaki, Luffy, Naruto, siapa lagi ya?

0: sama Pro 2 yang mungkin belum ngerti nih sama apa yang kita omongin soal echo chamber. Sebenarnya ini sederhananya tuh apa sih? Kalau bisa dijelasin sih.
1: Oke, Kak Farias, aku izin ngejelasin ya, apa sih sebenarnya echo chamber itu secara sederhananya. Nah, echo chamber secara sederhana itu kondisi di mana seseorang itu hanya terpapar atau hanya mendengar, melihat pandangan atau mungkin pendapat yang serupa dengan pandangan kita sendiri nih, Kak. Karena yang kita dengar itu-itu aja, lama-lama kita malah jadi ngerasa, wah, pandanganku ini yang paling benar nih. Kita malah bisa mengklaim pandangan kita ini sebagai kebenaran mutlak. Yang padahal di luar sana masih ada perspektif lain, namun kita abaikan begitu aja. Alhasil, malah memperkuat bias dan menolak pandangan yang berbeda, Kak.
0: Oke, jadi istilahnya adalah kita tuh, ini benar gak sih? Kita cuma pengen tahu apa yang kita mau tahu aja, atau kalau misalnya ngomongin soal keyakinan, kita cuma pengen dengerin apa yang sekeyakinan sama kita gitu, kurang lebih apa gimana?
1: Yes, Kak, bener banget. Jadi kayak kita mau mendengarkan yang selinear sama kita gitu loh, Kak. Kita mau menerima pendapat yang sama dengan kita gitu, nggak mau ngedengerin yang lain.
2: Dengerin

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Yeay, kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita Jawa.
1: Hari ini kita ketemu lagi menyapa teman Pro 2 dimanapun kau berada ya teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi ngapain sih?
0: Sedang tidak baik-baik saja.
1: Aduh, sedih banget ya. Tapi kita coba menghibur kamu ya teman Pro 2 dengan jawaban-jawaban dari kita dan menghiburnya lewat keluh kesah teman Pro 2 yang lainnya.
0: Nah, semoga sih tidak terlalu berat gitu ya, yang menyita pikiran dan tenaga kita ya. Karena kalau permasalahannya berat, kita pun juga ikut berat hidupnya kan.
1: Benar, apalagi kalau misalnya ada bumbu-bumbu emosi, semoga kita gak terpancing emosinya ya.
0: Oke, silakan.
2: Iya, ada Tias yang ada di rumah nanya, Kak, aku ngerasa hubunganku dengan pacarku udah tidak seperti dulu lagi. Bagaimana sih cara tahu kalau kita tuh harus mengakhiri hubungan ini?
0: Oke, Tias di rumah, gimana cara tahu
1: kapan harus mengakhiri?
0: Kapan harus mengakhiri? Ya kamu, kalau muslim ya kamu doa di sepertiga malam.
1: Ya sholat ya.
0: Kalau kamu non muslim ya kamu hari minggu kamu ibadah gitu ya. Ini sebenarnya tergantung kamu dan yang di atas. Dan yang di atasnya lagi ya. Kalau kamu rumahnya lantai 2 dan kamar kamu di bawah.
1: Oh iya benar ya kan?
0: Jadi gitu loh, kamu tuh maksudnya kalau hubungannya dinilai sudah gak kondusif dan saling menyakiti satu sama lain, ya ngapain dipertahankan?
1: Iya.
0: Kalau hubungannya itu masih benar-benar berdampak positif untuk satu sama lain, ya kamu harus melanjutkan, kamu harus berjuang.
1: Tapi coba kamu cek dulu ya, kadar cinta kalian itu seberapa? Ya si Tias ya, dan juga pacar kamu. Kalau misalnya hubungannya tuh udah hambar gak ada rasa, coba kasih bumbu-bumbu kayak kado atau hal-hal romantis lainnya. Kalau hal itu udah kamu lakuin dan terasa masih hambar, ya berarti cintanya udah abis gitu.
0: Atau
1: jadi
0: kamu,
1: itu waktu untuk mengakhirinya
0: ya. Atau kamu cari bumbu-bumbu yang lain,
1: coba racik,
0: coba selingkuh gitu mungkin.
1: Oh my god.
0: Nyoba doang. Kalau mulai main api gitu, kalau ternyata memang wah main api dan kamu menikmati ya, kamu malah sirkus main-main api.
1: Main api.
0: Dalam artian sebenarnya. Berarti memang kamu udah gak cinta sama dia. Tapi ternyata ketika kamu mencoba selingkuh dan ketika kamu sedang bersama selingkuhanmu yang kamu di pikiran kamu adalah tetap pacar kamu, oh berarti kamu masih cinta sama pacar kamu.
1: Oh kayak gitu ya. Coba bumbu-bumbunya tuh agak ekstrim ya. Tapi ya bolehlah kamu coba tipsnya ya teman Pro 2 si Tias ya. Kalau misalnya kamu pengen hal-hal yang gak terlalu ekstrim, ya itu tadi, kasih bumbu-bumbu romantis. Bangkitkan percikan-percikan api asmara yang dulu pernah membara.
0: Atau kalau biasanya kamu sama pacar kamu tuh gaya bebas, sekarang kamu coba gaya punggung gitu ya. Pas lagi renang.
1: Oh
0: pas
1: iya.
0: Pas lagi senang. Itu kan mencoba gaya yang lain gitu.
1: Iya,
0: variasi
1: iya.
0: Gaya, siapa tahu percikan-percikan itu muncul lagi.
1: Oke. Jadi butuh dieksplor lagi ya hubungan kalian, jangan tiba-tiba tuh putus gitu ya. Karena kan mungkin kalau hubungannya udah lama juga sayang, tapi jangan berpatokan dengan hubungan lama sayang ya. Jadi ya itulah, bisa dicoba dulu tipsnya, mau yang bermain api atau mau cobain hal-hal yang romantis dulu untuk mengukur kadar kecintaan kamu sama pasangan kamu.
0: Oke, gitu ya Tias. Semoga kamu baik-baik saja.
1: Ya, good luck ya Tias buat hubungannya. Kita doain yang terbaik buat hubungan kamu. Kalau misalnya tuh harus putus nantinya, semoga dipertemukan dengan pengganti yang lebih baik lagi.
0: Amin. Dah Tias.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Sayang sekali Fitra Julia harus sampai di sini dulu, teman Pro 2 nemenin kamu di sore ceria ya. Karena saatnya aku cabut, tapi besok ketemu aku di Santai Siang. Besok kamu bakal ditemenin sama Wela, teman Pro 2 ya. Habis ini ada Vian juga yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam, kamu bisa request lagu yang kamu suka dan atau kamu pengen curhat-curhat bareng Vian. Boleh banget teman Pro 2 ya. See you, bye-bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2006 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2006 sebesar 3,19% secara tahunan. Info Prodoa. Jawa Tengah mematangkan persiapan menjelang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-31 tahun 2026 yang akan digelar di Kota Semarang pada 11 sampai 20 September 2026. Ajang nasional ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 7.000 orang yang terdiri dari atas 2.833 kafilah ditambah ofisial, pendamping, dan rombongan dari seluruh Indonesia. Besarnya jumlah peserta yang akan datang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi dalam menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung. Mulai dari venue, transportasi, akomodasi, hingga layanan kesehatan dipastikan siap untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh tamu. Info Prodoa. Dan juga Tom Prodoa, tim basket putra Indonesia memastikan tiket menuju ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Duduki peringkat ketiga grup C putaran pertama usai melawan Malaysia di Arena Seremban pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Indonesia mengoleksi 1 kemenangan dan 2 kekalahan selama menjalani 3 pertandingan dalam grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup. Kemenangan diraih Indonesia ketika menundukkan Singapura dengan skor 80-54 pada pertandingan Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Info Prodoa. Demikian Info Prodoa, selanjutnya kita bakalan gabung ke Prodoa Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Prodoa yang dipersembahkan oleh Prodoa.

0: MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan, menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri, seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak.
0: Oke.
1: Iya. Jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak, Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era enggak sih, Rimarci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama
2: kita
1: banget.
2: Sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Okay, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Hmm? Iya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary 1 dekade.
0: 1 dekade.
2: Anniversary 1 dekade pertemanan.
0: Bener. Ih, seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan?
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak
1: sih. Kita sangat compromise juga.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru berantem.
2: Jangan. Pertengahan pertama dan terakhir udah.
0: Benar.
1: Compromising kan.
0: Benar.
1: Compromising.
0: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke. I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
1: tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
1: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur paham.
1: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
0: Ini udah big no loh gitu.
1: Iya dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Oh kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku
0: ya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Gimana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: I know. Banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Okay. Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah gitu. Yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aku
0: oh iya.
1: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Ayah, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Ya sumpah. Oh, iya. Sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia itu semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius enggak serius
2: dan. Iya dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Bener.
1: Wow. Iya, aku sampai absen, Kak.
0: Yeah.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok bener. Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak
0: yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan, Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa? Clubhouse kan dulu.
0: Iya benar.
1: Jualan di Clubhouse. Terus. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
0: Ya?
2: Wow. Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom ya.
0: Iya, benar. Posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3,
0: ya.
2: Bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, Kak, aku pakai buat WA Rimar. Iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Edith Ama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimmer. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
2: Itu aja. Secara singkat, coba saya tanya Rimmer. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimmer lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be,
3: chasing clouds and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
3: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf kapok.
3: Kenapa ini?
1: Sama. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
0: gitu kan?
3: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan? Itu kan banyak terjadi gitu kan?
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nevermind dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya dekatnya apa?
3: Wah, oke, aku Anggia Anggun.
1: Oke. Okay.
3: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain dulu?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya.
1: Jadi boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kak kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes.
1: Oh.
2: Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
1: Oke.
2: Okay. Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan virusnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia
2: tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak.
1: Bener,
2: gemilang realit menurut aku.
3: Lagu kan.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Tapi tiba-tiba kayak
2: oh. Bisa gak pakai whistle? Kayak tiba-tiba okay.
1: Iya maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow. Oke okay.
3: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku pikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan aku tidur dulu ya kak gitu, nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal
4: bangunin aja deg-deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
2: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku salah-salah terus.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, bener-bener. Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku.
1: Okay. Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan ya.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Oh, ini kesini kali ya gitu. Ini kali ya gitu.
4: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
4: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian gak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai, di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
2: Amin. Miss of humanity.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der dong.
2: Seperti ke dak dik duk der
4: kan sih. Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggi ya ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
4: Iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku lebih ke dak dik duk der gitu loh.
4: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
2: Diedit lah sama dia.
4: Untung masih bisa selamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Oh,
2: iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, "Aku lagi sama Rimar." "Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya," gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." "Hah?" Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: "Oh, demo kali ya, mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu." Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
4: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay.
1: Udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana, Kak.
1: Gimana tuh? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
1: Oke. Okay.
3: Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke, okay,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya." "Oke, okay." Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" Gitu. "Besok bisa."
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, "Aduh, ya, ada berapa jam lagi ya," gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar dor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya, karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah,
2: itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya.
0: Awak. Iya.
1: Betul. Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Sama awak. Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Ya. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Bener. Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan.
1: Mengizinkan tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta
0: aja,
2: lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Lagu ini.
0: Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi
2: di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan, atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan
2: sama
0: ya.
2: Yeah.
0: Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Nah. Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan.
2: Terima kasih.
0: Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rima dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini aku Avian Sanes. Baik lagi ya, udah siap banget nih nemenin kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam buat edisi hari Selasa nih, 1 September 2026 ya. Apa kabar kamu teman Pro di malam hari ini? Ya semoga kabarnya baik-baik ya, sehat-sehat, semangat. Pokoknya aku temenin kalian nanti buat yang mau sharing-sharing curhat sambil request lagu, boleh banget ya. Stay tune nih di Pro 2 Semarang sampai jam 12.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Stupid heart.
1: Top Brodo, kalau kita ngomongin soal menulis nih, mungkin gak semua orang gak sih suka sama yang namanya menulis. Tapi nih ya, kalau kita lihat lagi nih, manfaat menulis di era digital itu ternyata banyak banget, Top Brodo. Yang pertama nih, bisa mempermudah komunikasi. Tulisan kan bisa banget nih kamu gunakan buat menyampaikan informasi. Mau itu lewat email, media sosial, blog, dan juga berbagai platform digital. Selain itu tuh, menulis juga pastinya nih, ningkatin kreativitas. Itu biasanya kalau seseorang yang suka menulis, itu biasanya ngebantu loh buat nuangin ide, gagasan, dan pengalaman dengan cara yang kreatif. Sampai ternyata menulis itu juga ngebangun personal branding, Tom Pro 2. Tulisan yang berkualitas itu dapat ngenalin kemampuan dan keahlian seseorang itu kepada masyarakat luas. Tentunya ini juga menambah peluang kerja dan juga bisnis ya. Kemampuan menulis ini juga banyak lo dibutuhin dalam berbagai bidang pekerjaan kayak content creator, copywriter, jurnalisme, pemasaran, dan juga pekerjaan yang berbau digital lainnya nih. Karena selain itu juga menyebarkan pengetahuan dengan cepat nih. Informasi dan wawasan dapat dibagiin kepada banyak orang tanpa terbatas jarak dan juga waktu. Siapa sangka yang nomor 2 ya, dari manfaat menulis ini nih, bisa juga loh melatih kemampuan berpikir kritis. Menulis itu mendorong seorang buat menyusun ide secara logis, memilih informasi yang tepat lah, dan menyampaikan argumen dengan jelas. Serta yang terakhir nih, bisa nih buat ningkatin literasi digital. Ya, lewat aktivitas menulis tadi tuh, seseorang biasanya belajar nih menggunakan media digital secara lebih bijak dan juga bertanggung jawab. Jadi, menulis di era digital bukan hanya sarana ya buat menyampaikan informasi, tapi juga dapat menjadi alat buat ngembangin diri, ngebangun reputasi, serta ngebuka peluang pendidikan dan juga pekerjaan. Abis ini kita bakal ngobrol nomor 2 ya sama salah satu anak muda ya, soal menulis. Jadi buat kamu stay tune ya.
2: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Udah 8:30 Tom Pro 2 ya, waktunya kita ngobrol nih di malam hari ini. Kayak aku sebutin tadi ya kan, kita nanti bakalan ngebahas soal kenapa nih kita lebih berani menulis daripada ngomong, Tom Pro 2. Ya, pernah gak sih kita punya banyak hal yang sebenarnya mau kita sampaikan ke seseorang nih, tapi begitu ketemu langsung malah bingung mau ngomong apa. Lucunya begitu bukan notes ataupun chat ya, kata-katanya justru mengalir dengan lancar, ya kan? Jadi bagi sebagian orang nih, tulisan emang bisa jadi ruang yang lebih nyaman buat menyampaikan perasaan tanpa harus berhadapan langsung sama respon orang lain. Lantas kenapa ya kita bisa lebih berani ngungkapin sesuatu lewat tulisan nih dibandingkan mengatakannya secara langsung? Nah, kita bakal ngobrol Tom Pro di malam hari ini sama narasumber aku, namanya Eri Marsadwi ya. Ini mahasiswa sastra Indonesia dari UNES. Untuk sambung bersama kita malam ini di lewat telepon ya. Halo Eri, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Gimana Eri, kabar kamu di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, baik.
1: Luar biasa.
0: Ini kamu dari jurusan sastra Indonesia di UNES ya?
1: Betul.
0: Wow, kemarin juga sama narsum aku juga dari sastra Indonesia UNES nih. Rame kalian ya.
1: Iya, rombongan kali ya.
0: Oke, by the way semester berapa sekarang nih kamu, Eri?
1: Kebetulan semester 7, mahasiswa akhir.
0: Oke, mahasiswa akhir. Wah, semangat ya, dikit lagi sampai finish ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kita back to topic ya Eri ya. Soal kenapa kita lebih berani nulis daripada ngomong langsung nih. Kalau dalam keseharian nih, kamu sendiri itu sebenarnya lebih sering nuangin cerita atau pikiran lewat tulisan atau justru ngomong langsung nih ke orang lain nih, Eri?
1: Oke, kalau aku pribadi ya, sebenarnya tergantung situasi sih. Untuk nyaman langsung untuk menyangkut sesuatu personal atau yang susah diungkapin, itu aku lebih milih buat nulis sih.
0: Oke, jadi kamu tipikal orang yang lebih suka nulis ya daripada ngomong langsung ke orang ya, apalagi buat hal-hal mungkin yang susah banget kamu ungkapin ya Eri ya.
1: Iya benar, betul.
0: Oke, berarti kamu lebih suka menulis dong ini dibandingkan ngobrol langsung ke orang ya?
1: Suka banget nulis karena itu personal.
0: Oke, menulis itu personal nih menurut Eri Tom Pro 2, apalagi sebagai anak sastra Indonesia ya Eri ya?
1: Tuh. Betul.
0: Terus biasanya nih hal kayak gimana sih yang menurut kamu itu lebih gampang ditulis daripada diomongin?
1: Biasanya hal-hal yang menyangkut perasaan, misal kayak kecewa, sedih, kangen, gitu, marah, itu lebih gampang diungkapin langsung gitu, lebih enak aja.
0: Oke, berarti ungkapan perasaan yang menurut kamu itu lebih gampang ditulis ya daripada disampaikan ya? Oke, itu biasanya nih media yang kamu pakai buat tulis tuh biasanya di mana nih, Eri?
1: Kalau aku tuh kadang nyediain apa ya, kayak ini tau gak sih, kayak nomor pribadi di WA gitu. Kadang nulis di situ dulu, nanti bisa disalin di. Kadang aku bikin sejenis apa ya, desain di Canva gitu, begitu.
0: Oke, jadi kayak buat template sendiri gitu ya? Jadi kamu nulis di sana duluan. Oh oke, paham. Karena juga ada yang kayak gitu sih ya, mungkin karena bingung nih kan mau apa menyampaikan tulisan di mana, akhirnya buat desain sendiri ya, Eri ya.
1: Oke.
0: Menariknya nih, kenapa ya kita itu menulis bisa lebih bebas memilih kata, sementara nih pas ngomong langsung kadang malah jadi susah nggak sih menyampaikan apa yang ada di pikiran nih, Eri?
1: Iya benar, karena menurut aku jadi alasan lebih bebas tuh karena kita bebas milih kata. Kita punya waktu lebih banyak buat bisa berpikir, buat mengolah sekiranya kata apa yang tepat, atau mungkin apa ya, milih diksi yang bagus gitu. Bisa juga misalkan itu kurang tepat, bisa dihapus, bisa ditambah, diganti, atau gimana sesuai apa yang kita mau aja sih gitu.
0: Oke, jadi menurut kamu tuh kalau misalnya kita nulis tuh masih bisa diedit lah bahasanya gitu kan? Karena kalau kita ngomong kan nggak bisa tuh ya. Yang udah tersampaikan.
1: Karena spontan uhui.
0: Tuh benar, spontan uhui kan yang udah kita sampaikan. Ya mau gimana kita tarik kan, udah terlanjur ngomong gitu kan. Paling cuma bisa minta maaf gitu ya. Tapi kalau tulisan kan masih bisa diedit ya, Eri ya. Masih bisa diubah tuh. Oke. Tapi kalau kita back nih ke jurusan kamu di Sastra Indonesia, itu lebih banyak mana nih kalau buat metode pembelajarannya? Apakah lebih banyak berbicara, ngomong, atau justru lebih banyak nulis nih, Eri?
1: Sebenarnya dua-duanya seimbang ya. Dimana kegiatan tulis-menulis juga bisa diimbangi dengan speech kita gitu. Jadi kita nggak cuma berselancar di kata-kata lewat tulisan, tapi kita juga belajar untuk mengungkapkannya secara verbal gitu.
0: Oke, berarti itu seimbang lah ya antara menulis sama berbicara juga ya kalau di Sastra Indonesia sendiri ya, Eri ya.
1: Yep, betul.
0: Oke, apalagi tuh mahasiswa sekarang kan bukan dituntut cuma bisa nulis doang ya, tapi juga harus berani nih ya berbicara kan, begitupun sebaliknya nih tahun kedua. Oke, Eri, by the way ini obrolan kita ada dua segmen Eri ya. Ini yang pertama kita break dulu satu lagu aja. Nanti kita lanjut lagi habis ini, tapi telepon jangan dimatiin Eri ya. Mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke.
0: Nah, Tom Pro 2, segmen pertama kita break dulu ya. Nanti lagi-lagi di segmen kedua kita masih ngomongin kenapa kita lebih berani nulis daripada ngomong langsung. Nah, barengan langsung aku namanya Eri Marsa Dwi Sapiana ya, sebagai mahasiswa Sastra Indonesia UNES, abis ini.

0: baik, berjumpa lagi bersama saya Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Pak Eko.
0: Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Nurhan.
2: Halo semuanya, kita mau memasak apa hari ini Chef?
0: Kita akan memasak satu ekor bebek. Langkah pertama, marinasi bebek dengan bumbu rempah-rempah pilihan sesuai takaran.
2: Kayaknya kalau bumbunya kita banyakin jadi lebih enak deh, Chef.
0: Berarti nggak sesuai takaran dong.
2: Udah, nggak apa-apa, Chef. Makin banyak bumbunya, pasti makin enak.
0: Baiklah kalau begitu. Selanjutnya, kita masak sampai matang. Setelah matang, kita cicipi dulu. Rasanya kok nggak karu-karuan? Ini pasti gara-gara semua bumbu yang berlebihan. Ini namanya bebek mendem. Memang semua yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti overdosis, itu bahaya. Bebek aja bisa mendem, apalagi manusia. Ingat, overdosis dapat dicegah karena setiap nyawa sangat berharga.

0: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2 ya. Kamu masih barengan aku Afian Sanes dan juga sama narsum kita nih, namanya Eri Marsadwi ya. Ini mahasiswa sastra Indonesia dari Universitas Negeri Semarang. Halo Eri, balik lagi.
1: Halo.
0: Oke, nah ini kan tadi udah kamu cerita ya, kalau misalnya kamu tuh sebenarnya lebih suka menulis nih dibanding kamu menyampaikan langsung ke orang lain. Kamu juga berpikir kalau misalnya menulis itu tuh bisa nih, masih bisa diedit dan pemilihan diksi katanya lebih baik nih dibandingkan dengan langsung ngomong ya. Nah, tapi kalau menurut kamu nih Eri, tulisan itu tuh bisa memberikan rasa aman gak sih buat seseorang, khususnya dalam menyampaikan sesuatu?
1: Menurut aku sangat bisa, karena tulisan itu ngasih semacam jarak buat kita ke orang yang bakal kita kasih tulisan itu. Karena secara nggak langsung kita bisa, apa namanya ya, mungkin kita kadang gugup atau takut ngeliat ekspresi orang itu mengenai tulisan kita gitu. Jadi bisa ngasih semacam jarak gitu.
0: Oke, itu menurut kamu ya, karena rasa aman buat menulis itu mungkin bisa ya, apalagi buat nyampaikan sesuatu nih ke seorang kan. Kamu ngerasa tuh menulis itu lebih aman ya dibandingkan menyampaikan langsung ya, Eri ya.
1: Betul.
0: Oke, terus nih, apalagi sekarang tuh kan ada yang namanya notes, chat, bahkan media sosial yang bisa kita jadiin tempat nih buat nuangin apa yang kita rasakan. Nah, menurut kamu deh, apakah kebiasaan ini nih ngebuat kamu sebagai Gen Z itu semakin nyaman berkomunikasi lewat tulisan atau seperti apa nih, Eri?
1: Kalau menurut aku di era sekarang yang udah full canggih, teknologi udah sangat-sangat maju, kurasa itu membuat Gen Z semakin nyaman berkomunikasi gitu ya, apalagi kegiatan menulis udah menelusup di kehidupan sehari-hari kita melalui kritik, saran, komen di media sosial udah sangat-sangat lancar lah kita menggunakan kegiatan tulis-menulis gitu.
0: Oke, berarti menurut kamu memang ini ya, berkomunikasi lewat tulisan ini semakin nyaman nih ya di era Gen Z sekarang kan. Apalagi itu sekarang udah banyak nih media yang bisa digunakan jadi tempat nuangin apa yang kita rasakan. Nah, tapi kalau kamu sendiri nih Eri, kan mahasiswa sastra Indonesia nih ya. Nah, kalau dari sisi mahasiswanya nih, apakah kedekatan dengan dunia tulisan itu bisa ngebuat seorang lebih mudah nih ngungkapin perasaan lewat tulisan?
1: Menurut aku ada pengaruhnya sih, sebagai mahasiswa sastra Indonesia, kita cukup dekat dengan kata-kata, karya sastra, puisi, cerita, dan berbagai bentuk lainnya. Kita belajar bahwa suatu perasaan itu bisa disampaikan dengan berbagai cara gitu, suatu yang sulit dikatakan secara langsung, kadang tuh justru bisa diungkapin lebih-lebih baik, lebih indah melalui sebuah tulisan. Tapi menurut aku tuh, bukan berarti mahasiswa sastra Indonesia ini lebih pandai mengungkapkan perasaan ya. Cuma karena kebiasaan, karena udah terbiasa berinteraksi dengan bahasa dan tulisan, mungkin lebih terbiasa aja sih.
0: Oke, berarti lebih terbiasa ya di antara keduanya ya. Berarti bukan berarti nih mahasiswa sastra itu biar pandai mengungkapkan, belum tentu ya. Apa namanya Eri ya, tergantung juga nih ya. Karena tuh kalau soal pembelajaran kayak yang kamu sebutin tadi tuh, dua-duanya tuh dipelajari sebenarnya ya, menulis sama juga berbicara secara langsung ya kan. Tapi pernah gak nih kamu Eri kayak lagi nulis sesuatu nih yang sebenarnya mau kamu sampaikan ke seseorang, tapi akhirnya kamu gak jadi nyampein nih dan cuma disimpan sendiri?
1: Pernah banget, apalagi mungkin tujuannya kayak secret admirer gitu ya,
0: rahasia okay.
1: Gitu, menulis secara rahasia untuk orang yang dikagumi itu kan kayak aduh, itu rasanya untuk disampaikan tuh terlalu malu gitu ya. Jadi ya udahlah, keep sendiri aja gitu.
0: Mungkin lebih ke perasaan ya, ngungkapin perasaan ataupun secret admirer ya, itu mungkin memang kita mungkin belum berani nih buat nyampein langsung ya kan. Tapi kan sekarang banyak tuh, apa namanya, ada nggak sih aplikasi apa namanya, aku lupa ya, itu bisa jadi anonim gitu loh. Pernah gak nyobain nggak sih Eri kayak anonim, jadi kamu nyampein sesuatu ke dia, dia nggak bakal tahu itu kamu.
1: Iya, pernah.
0: Tapi kamu pernah nyoba nggak aplikasi kayak gitu?
1: Pernah sih jujur,
0: pernah
1: terus
0: kan?
1: Di-share ke sosial media gitu kan. Mm-hmm. Oh my God,
0: pernah. Pernah kan? Kan lagi viral banget kemarin tuh beberapa waktu lalu ya enggak sih? Jadi kalau kita mau nyampein sesuatu sama orang tuh, itu enggak harus secara langsung kan, bisa lewat anonim nomor 2. Tapi kita enggak tahu nih itu buat tingkat keamanannya apakah benar-benar aman? Kita enggak tahu nih ya. Tapi nih, menurut kamu Eri, apa yang sebenarnya kita laku? Ya sorry, apa yang sebenarnya kita takutin ya pas harus ngungkapin sesuatu secara langsung deh?
1: Menurut aku lebih ke respon orang lain ya, karena apa ya, apa yang sering kita perhatiin itu tak lain tak bukan itu penilaian dari orang lain gitu. Hmm. Jadi sebenarnya yang kita takutkan itu adalah respon dari orang lain gitu.
0: Oke. Berarti responnya mungkin yang kamu takutin ya, apalagi kalau misalnya menyampaikan kamu apa mengagumi dia gitu kan. Tuh, ternyata nanti yang baca bukannya dia tapi malah pacarnya, udahlah.
1: Aduh, bahaya juga.
0: Bahaya kan, benar. Oke, tapi ini kalau terus-terusan nih lebih nyaman menulis daripada berbicara nih, Eri. Menurut kamu ada nggak dampaknya terhadap hubungan kita dengan orang lain nantinya nih?
1: Tentu ada, karena apa ya, mus itu kan salah satu dari lain cara kita berkomunikasi. Tapi kalau misalkan kita terlalu bergantung dengan tulisan juga susah juga, karena apa namanya, balik lagi kita adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain gitu, dengan makhluk lain gitu lah ya.
0: Oke. Oke, jadi jangan sampai ini ya, apa namanya, terlalu nyaman nih menulis ya kan, tapi nggak mau interaksi sama orang lain itu juga salah ya. Jangan sampai kayak gitu tuh, nomor 2. Kalau bisa diseimbangin aja, tapi mungkin kalau memang mau ngungkapin sesuatu yang kayaknya tuh nggak mungkin orang-orang banyak tahu, kamu bisa nulis sendiri nih, ya kan? Kamu bisa tuh cari diksi kata yang bagus, yang bisa kamu koleksi sendiri, ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih, Eri, kita kan kalau misalnya hidup nih, apalagi anak muda nih, pasti dong punya teman curhat ya. Nah, itu kayak gimana tuh? Kamu lebih nyaman curhat sama orang atau justru sama media lain nih? Mungkin kayak buku atau ChatGPT kan lagi rame tuh.
1: Iya sih, tapi kalau aku dua tipe sih, cerita sama orang sama cerita nulis. Itu jadi safe place aku buat mengungkapkan apa yang kurasa.
0: Oke, berarti kamu tetap dua-duanya ya, sama orang bisa, atau mungkin kalau menurut kamu nggak bisa diungkapin, tetap lewat tulisan ya, Eri ya?
1: Iya, bener banget.
0: Oke, aduh nggak kerasa Tom Prodo udah hampir jam 9 nih obrolan kita ya. Terakhir deh, Eri, buat teman Produa nih yang mungkin selama ini lebih berani nuliskan dibandingkan ngungkapin secara langsung, ada nggak nih pesan dari kamu supaya mereka bisa lebih berani menyampaikan apa yang sebenarnya ingin dikatakan?
1: Oke, buat sobat Produa yang selama ini lebih nyaman nulis, menurut aku itu bukan sesuatu yang salah. Karena setiap orang punya cara masing-masing untuk mengekspresikan dirinya. Karena menulis bisa jadi langkah awal kalau kita kesulitan berbicara di depan umum, atau mungkin kita bisa mulainya dengan menulis apa yang sebenarnya ada di dalam nggak perlu langsung memaksakan diri untuk jadi seorang yang pandai bicara. Cukup mulai dari hal kecil dan sederhana, gitu aja.
0: Oke, cukup mulai dari hal kecil dan sederhana ya. Itu bisa kamu nih, buat kamu nih, Tompro 2, mungkin yang belum berani berbicara ya kan, berani dulu lewat tulisan, nanti perlahan-perlahan tuh baru deh bisa mencoba lewat ngomong langsung ya. Sekali lagi nih, kita makhluk sosial ya, Ria, benar banget kan, jangan sampai nih kita cuma mampunya menulis doang, tapi berbicara kita kurang mampu. Kalau bisa diseimbangin dua-duanya ya. Tapi udah terjawab ya, kenapa lebih berani menulis daripada ngomong langsung, yaitu karena mungkin gak semuanya bisa kita sampaikan, bisa kita ungkapkan secara blak-blakan ya, Eri ya. Pasti ada nih ya, yang kita tahan-tahan, yang kita simpan-simpan ya. Eri, makasih banyak atas waktunya di malam hari ini. Sukses ya buat kuliah kamu di semester akhir ya.
1: Iya, yeah, thank you Kak.
0: Iya, sama-sama. Nanti ada waktu lain kita ngobrol lagi, Eri ya.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya. Kenapa kita lebih berani nulis daripada ngomong langsung? Udah tahu kan jawabannya, jadi buat kamu disimbangin dua-duanya ya. Ingat, kita ini makhluk sosial. Tapi abis ini buat kamu yang mau curhat, boleh banget Tom Pro 2, aku temenin sampai jam 12 ya, sambil request lagu.

0: Kemudian teman Perdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

95,3 FM Pro 2 RRI Sebarang, teman terbaik kamu. Udah jam 9 lewat 4 Om Pro 2, waktunya kita ngobrol ya, curhat-curhat dan juga sharing di malam hari ini. By the way, malam ini kita ngebahas soal oversharing. Nah, kalau kamu tuh dengar kata-kata oversharing, sebenarnya sharing itu baik ya nggak sih? Jadi kita tuh kayak punya ini ya, punya tempat buat kita meluapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Yang namanya sharing sebenarnya itu kan hal yang positif ya. Tapi kalau terlalu over tempro 2, itu malah jadi oversharing ya. Itu kayak kebiasaan ngebagi terlalu banyak nih informasi pribadi sama orang lain, terutama di media sosial ataupun internet. Nah, bahayanya banyak gak sih? Kayak mulai mengancam privasi lah, mengundang cyberbullying, merusak reputasi kamu, bahkan sampai nimbulin masalah baru. Jadi, selalu ngebagian sesuatu, sebelum ngebagian sesuatu di internet tuh, sebaiknya pikirin dulu ya, apakah informasi itu tuh aman nih buat diketahui orang lain? Dan apakah kita bakal tetap nyaman kalau informasi itu tersebar luas ya, disebarluaskan dan dibaca, dilihat sama semua orang, Tomro 2. Wow, kamu baru kenal sama dia tuh. Misalnya dari dating apps kan, abis itu oversharing tuh, dianya ilfil sama kamu. Itu juga sering banget terjadi Tomro 2. Jadi kalau kita ngomongin soal oversharing tuh, menurut kamu tuh bahayanya apa aja sih? Pernah gak nih kamu ngelakuin oversharing? Atau kamu ketemu orang yang oversharing? Boleh gabung malam ini ya, cerita di WhatsApp Pro 2 boleh. Di 081-565-10953. Atau kamu ikutan voting di Instagram yuk. Di @pro2smg ya. Buat TikTok live gak ya? Yaudah deh, siap nanti deh. Di @pro2smg juga.

0: meneruskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah Bu Indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

Nah, ini aku udah mulai live Tompro 2 ya. Kamu boleh cek TikToknya kita sekarang di @pro2smg ya. Kita ngebahas soal oversharing ya. Bahaya soal oversharing. Kebalik ya. Soal bahaya oversharing, Tompro 2, menurut kamu apa nih ya? Bahaya dari oversharing tadi. Mungkin kita nggak sadar nggak sih kalau terlalu over nih. Mungkin tujuan kita tuh biar deket sama dia, biar akrab kan. Jadi tuh sharing-sharing lah. Ternyata yang kita sharing itu terlalu privacy dan jatuhnya itu oversharingnya kan. Selain ngebahayain buat diri sendiri nggak sih? Ya. Atau mungkin kamu pernah nih ya, ngasih tahu masalah kamu di media sosial. Itu kan juga oversharing tuh ya. Yang dimana masalah kamu itu bukannya selesai, tapi malah nambah masalah baru. Ya kan? Ternyata banyak banget Om Produk kalau kita lihat ya, bahaya dari oversharing itu ternyata banyak banget ya. Yang namanya sharing kan mungkin termasuk hal positif ya, buat kita bisa lebih dekat sama orang lain, bisa berbagi cerita kan. Kita harus mendengarkan juga nih perspektif dari orang lain ya. Tapi kalau misalnya terlalu over tuh, yang ada malah ngebahayain diri sendiri, merusak reputasi ya kan. Bahkan sampai orang mikirnya, ini anak terlalu oversharing deh, kayaknya gak cocok deh aku sama dia. Nanti kalau aku pacaran tuh apa-apa diceritain sama dia semua gitu kan. Kayak gitu ya Tompro 2 ya. Buat kamu yang pengen gabung malam ini Tompro 2 ya, bisa di TikToknya kita di Pro 2 SMG ya. Atau ikutan voting di Instagram sama di Pro 2 SMG juga. Bisa juga nih ikutan gabung voting sambil request lagu di WhatsApp Pro 2 ya, di 081-565-10953. Pokoknya aku temenin ya kalian sampai jam 12.

Kamu beneran baik-baik aja? Ingat, it's okay not to be okay. Setiap tanggal 31 Agustus, kita memperingati Hari Kesadaran Overdosis Nasional. Saatnya kita membuka mata dan hati lebih lebar. Ciptakan ruang yang merangkul tanpa memandang sebelah mata. Terutama bagi anak muda yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Kesehatan mental sebegitu berharganya. Jangan biarkan rasa sepi atau tekanan hidup membawa kita ke arah bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari kita ambil peran nyata hari ini. Jadilah tempat cerita yang aman bagi sahabatmu. Peduli tanpa menghakimi dan ulurkan tangan sebelum segalanya terlambat. Karena satu perhatian tulus dari kamu bisa mengubah jalan hidup seseorang. Selamat Hari Kesadaran Overdosis Nasional 31 Agustus 2026. Mari kuatkan kepedulian dan saling menjaga demi masa depan berharga yang lebih cerah.

Kalau ngomongin bahaya soal oversharing tuh ya, mungkin kita nggak sadar nih oversharingnya bukan cuma pas ngobrol langsung nih kan, tapi oversharingnya tuh pas di sosial media. Dibahas lagi soal masalah keluarga di sosial media guys, itu tuh bahaya banget gak sih? Itu kan terlalu oversharing ya, sesuatu yang over itu nggak baik. Mau kamu itu overdosis, overkapasitas, nggak baik kan? Pokoknya yang kata-kata over tuh nggak bagus ya. Apalagi yang suka main dating apps nih atau virtual, itu hati-hati alamat dan tempat kerja, benar. Tapi tuh kalau misalnya main dating apps tuh emang ada naruh kerja di mana? Jangan nggak sih? Alamat tuh jangan tuh kayak si Wibu tuh, Wibu pacarnya Hayo tuh di TikTok dia tuh dibikin semua tuh alamatnya lengkap di sana sama tempat kerja dia, kayak astaga, apa dia nggak takut apa tiba-tiba nanti terjadi sesuatu kan? Makanya itu kita benar-benar harus mikir jangka panjang ya, mikir itu panjang teman-teman ya. Kalau misalnya mau nge-share sesuatu tuh soal pribadi kita tuh ya, itu tuh dipikirin lagi buat jangka panjang kedepannya kayak gimana, apakah aman nggak nih share alamat nih, aman nggak nih. Makanya waktu aku posting waktu aku posting soal kos-kosan aku kan, banyak yang nanya tuh kan alamatnya di mana kan. Aku cuma bilang pokoknya di daerah Kalibanteng. Kita nggak tahu nih kan, tiba-tiba tuh alamat kosanku kan bahaya tuh ya. Kalau tanya-tanya alamat dan kerja di mana, benar. Maka tuh kalau kita baru kenal sama orang tuh, kalau nanya kerjaan dia langsung skip aja guys, kayak nggak ada pertanyaan lain aja nih, nggak sekalian nih gajinya berapa gitu kan. Ngapain coba baru kenal nanya kerja di mana? Jangan ya, itu kan privasi orang tuh, nggak semua orang tuh bisa ngasih tahu pekerjaannya ya, apalagi tuh mungkin buat orang-orang yang kerjanya itu benar-benar ini ya. Oke, lanjut lagi yuk. Oke, ada apa ini? Aduh, jangan lupa belum follow juga ya buat Tom Pro 2 sambil request lagu. Pokoknya aku tungguin ya sampai jam 12.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100%, berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu 1 bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah, kalau sekarang karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Yeay, kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita Jawa.
1: Hari ini kita ketemu lagi menyapa teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi ngapain sih?
0: Sedang tidak baik-baik saja.
1: Aduh, sedih banget ya. Tapi kita coba menghibur kamu ya teman Pro 2 dengan jawaban-jawaban dari kita dan menghiburnya lewat keluh kesah teman Pro 2 yang lainnya.
0: Nah, semoga sih tidak terlalu berat gitu ya, yang menyita pikiran dan tenaga kita ya. Karena kalau permasalahannya berat, kita pun juga ikut berat hidupnya kan.
1: Benar, apalagi kalau misalnya ada bumbu-bumbu emosi, semoga kita gak terpancing emosinya ya.
0: Oke, silakan.
2: Iya, ada Tias yang ada di rumah nanya, Kak, aku ngerasa hubunganku dengan pacarku udah tidak seperti dulu lagi. Bagaimana sih cara tahu kalau kita tuh harus mengakhiri hubungan ini?
0: Oke, Tias di rumah, gimana cara tahu
1: kapan harus mengakhiri?
0: Kapan harus mengakhiri? Ya kamu, kalau muslim ya kamu doa di sepertiga malam.
1: Ya sholat ya.
0: Kalau kamu non muslim ya kamu hari minggu kamu ibadah gitu ya. Ini sebenarnya tergantung kamu dan yang di atas. Dan yang di atasnya lagi ya. Kalau kamu rumahnya lantai 2 dan kamar kamu di bawah.
1: Oh iya benar
0: ya kan?
1: Ya kan?
0: Jadi gitu loh, kamu tuh maksudnya kalau hubungannya dinilai sudah gak kondusif dan saling menyakiti satu sama lain, ya ngapain dipertahankan.
1: Iya.
0: Kalau hubungannya itu masih benar-benar berdampak positif untuk satu sama lain, ya kamu harus melanjutkan, kamu harus berjuang.
1: Tapi coba kamu cek dulu ya, kadar cinta kalian itu seberapa ya si Tias ya, dan juga pacar kamu. Kalau misalnya hubungannya tuh udah hambar gak ada rasa, coba kasih bumbu-bumbu kayak kado atau hal-hal romantis lainnya. Kalau hal itu udah kamu lakuin dan terasa masih hambar, ya berarti cintanya udah habis gitu.
0: Atau
1: jadi
0: kamu,
1: itu waktu untuk mengakhirinya.
0: Ya, atau kamu cari bumbu-bumbu yang lain,
1: coba racik,
0: coba selingkuh gitu mungkin.
1: Oh my god.
0: Nyoba doang kalau mulai main api gitu. Kalau ternyata memang wah main api dan kamu menikmati, ya kamu malah sirkus main-main api.
1: Main api.
0: Dalam artian sebenarnya.
1: Iya, iya.
0: Berarti memang kamu udah enggak cinta sama dia, tapi ternyata ketika kamu mencoba selingkuh dan ketika kamu sedang bersama selingkuhanmu yang kamu di pikiran kamu adalah tetap pacar kamu, oh berarti kamu masih cinta sama pacar kamu.
1: Oh kayak gitu ya. Coba bumbu-bumbunya tuh agak ekstrim ya. Tapi ya bolehlah kamu coba tipsnya ya teman Pro 2 si Tias ya. Kalau misalnya kamu pengen hal-hal yang gak terlalu ekstrim, ya itu tadi, kasih bumbu-bumbu romantis. Bangkitkan percikan-percikan api asmara yang dulu pernah membara.
0: Atau kalau biasanya kamu sama pacar kamu tuh gaya bebas, sekarang kamu juga gaya punggung gitu ya. Pas lagi renang.
1: Oh
0: pas
1: iya.
0: Pas lagi renang.
1: Betul.
0: Itu kan mencoba gaya yang lain gitu.
1: Iya, iya,
0: variasi
1: iya.
0: Gaya. Siapa tahu percikan-percikan itu muncul lagi.
1: Oke. Okay. Jadi butuh dieksplor lagi hubungan kalian, jangan tiba-tiba tuh putus gitu ya. Karena kan mungkin kalau hubungannya udah lama juga sayang, tapi jangan berpatokan dengan hubungan lama sayang ya. Jadi ya itulah, bisa dicoba dulu tipsnya, mau yang bermain api atau mau cobain hal-hal yang romantis dulu untuk mengukur kadar kecintaan kamu sama pasangan kamu.
0: Oke gitu ya Tias, semoga kamu baik-baik saja.
1: Ya good luck ya Tias buat hubungannya, kita doain yang terbaik buat hubungan kamu. Kalau misalnya tuh harus putus nantinya, semoga dipertemukan dengan pengganti yang lebih baik lagi.
0: Amin. Dah Tias.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

dia untuk juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week's

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 udah jam 10-an ya. Jadi kita masih ngebahas soal bahaya dari oversharing tadi ya. Menurut cerita tadi dari Mas Ardiansyah tuh yang katanya udah pengalaman SMA dulu sering banget oversharing ya. Apalagi tuh baru kenalan dari dating apps ya kan. Udah bahas alamat di mana, kerjaan di mana juga. Nah, itu tuh yang gak boleh kalian share ya kan. Itu kan termasuknya hal pribadi ya, privasi ya gak sih, soal kerjaan. Apalagi soal ini, alamat rumah, itu kan gak semua orang bisa tahu tuh. Apalagi kalian cuma kenal di dunia maya ya, dari dating apps lah, ibaratnya cuma kenal dunia maya doang, tapi udah sharing tuh buat alamat. Ya kan, sampai di rumah itu keluarganya ada berapa orang gitu, bapaknya kerja di mana, ibunya kerja apa. Nah, itu kan terlalu over nih. Mungkin kalau misalnya mau berkenalan, mungkin boleh ada tahapnya gak sih ya. Gak langsung nih kalau baru kenalan di dating apps kan, baru cacetan doang, udah nanya tuh, bapaknya kerja apa gitu, bapaknya kerja di mana. Itu kan terlalu privacy ya, Tom Pro 2. Kamu mungkin bisa milih ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang suka oversharing tuh, ngasih tahu masalahnya, permasalahannya, problematika kehidupannya di media sosial. Nah itu tuh yang bahaya banget ya. Yang ada kamu malah jadi bahan bulian orang, bahan omongan orang ya kan. Reputasi kamu jadi turun. Orang-orang mikir, ah nih anak kalau oversharing nanti kalau cerita sama dia bahaya gak sih, di share kemana-mana gitu ya kan. Kayak gitu nomor 2 ya, bahaya dari oversharing nih. Buat kalian mungkin yang punya pengalaman nih soal oversharing, boleh cerita ya, gabung malam hari ini. Bisa di WhatsAppnya Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg, atau join ke TikTok kita sekarang ya di @pro2smg.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jadi kita masih ngebahas soal ini ya, oversharing yang tahun 2 ya. Menurut kamu tuh apa bahaya dari oversharing tadi? Ya kan, apakah memang oversharing itu kayaknya tuh hal yang lumrah banget gak sih di kehidupan remaja tuh, anak muda yang baru kenalan udah oversharing ya. Dikit-dikit oversharing tuh di sosmed ya kan, itu mungkin yang bikin orang-orang kayak ngerasa risih gak sih? Ini baru kenal aja langsung oversharing loh. Ya seharusnya kan bisa dijaga-jaga dulu ya, kasih jarak tuh kan. Karena kalau kita lihat lagi nih, banyak banget ternyata bahaya dari oversharing. Yang pertama, itu nanti udah pasti ya, bisa mengancam privasi kamu. Orang-orang jadi tahu tuh semua masalah pribadi kamu kan, karena kamu tuh oversharing di sosial media ya. Ditambah lagi mengundang cyberbullying. Jadi mungkin buat kita tuh yang terkena bully ya, diomongin orang terus kan, ya udah kamu karena terlalu oversharing tuh di sosmed. Tambah lagi nih bisa merusak reputasi kamu ya. Jadi itu bisa nih mempengaruhi citra seseorang di masa depan, yang mereka ngelihat gimana sih kok dia oversharingnya terlalu kayak gitu. Jadi orang menganggap kamu tuh bukan orang yang baik loh ya, karena terlalu oversharing jatuhnya tuh kayak toxic dan juga red flag gak sih? Pasti orang takut tuh sama orang yang suka oversharing ya kan. Ditambah lagi juga nimbulin masalah baru ya. Kamu tuh mungkin niatnya tuh pengen ngasih tahu masalah kamu di sosmed biar dapat solusi kan. Tapi yang kamu dapetin bukan solusi, tapi malah masalah baru ya. Jadi buat kamu ya, Tom Pro 2 yang pengen gabung ikutan voting di Instagram menjadi Pro 2 SMG, kita masih ngebahas soal oversharing ya. Atau join ke TikTok sekarang yuk di @Pro 2 SMG.

0: Yeah.
1: Thank you, DJ.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Jadi kita masih ngebahas soal oversharing, Tom Pro 2. Kayak aku sebutin tadi tuh kan, itu kan banyak tuh ya bahaya dari oversharing ya. Salah satunya tuh mengancam privasi kamu. Kayak misalnya nih, informasi pribadi kayak alamat, nomor telepon, sekolah, ataupun lokasi yang dapat diketahui sama orang yang gak kita kenal, itu berbahaya banget gak sih buat kedepannya? Memang tuh tadi ada yang bilang kan, kalau buat oversharing itu nanti bahaya kah buat jangka panjang, itu pasti bisa dimanfaatin sama orang yang gak baik ya. Tuh, oversharing itu bisa dimanfaatin orang yang berniat buruk di kemudian hari gak sih, benar? Mungkin kita gak sadar nih kan, terlalu oversharing kan, akhirnya tuh itu malah jadi bumerang buat diri sendiri. Berharap itu kan oversharing itu termasuk ini gak sih, cara kita mungkin buat bisa apa ya, keluar dari masalah kan, atau mungkin nanya pendapat orang nih biar bisa ngebantu permasalahan kamu. Bukannya malah ngebantu, tapi malah nambah masalah baru ya. Bisa merusak reputasi, benar ya, termasuk tuh kayak kamu unggah di sosial media ya kan, itu dalam jangka panjang tuh bisa nih mempengaruhi citra kamu di masa depan ya kan. Dilihat orang, ah nih anak terlalu oversharing nih, janganlah kalau dekat sama dia, bahaya nih, toxic dia nih, red flag dia nih, dikit-dikit di-share, dikit-dikit di-share, orang jadi takut kan, terlalu over gitu ya. Jadi buat kamu nomor 2, itulah bahaya dari oversharing ya. Ada lagi gak nih yang punya pengalaman soal oversharing? Gabung malam ini yuk sambil request lagu ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tinggal sosok main lagi Tom Pro 2 buat kamu yang pengen ikutan voting, yuk di Instagram sekarang di @pro2smg ya. Kita masih ngebahas soal bahaya oversharing, ikutan voting sekarang ya, karena abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini.

0: Nga, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepoin. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu, sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah, supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya, hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi, kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Tom Produ ya, karena udah mau jam 11 nih, waktunya kita baca hasil voting kita di malam hari ini ya, dijaga malam, jangan kalau malam-malam, buat edisi hari Selasa di 1 September 2026 ini ya. Tadi aku udah bikin voting kan, soal apa sih bahaya dari oversharing, dan ternyata soal terbanyak itu adalah mengancam privacy ya. 57% orang tuh sepakat. Kita kasih tepuk tangan ya. Terus 29% orang itu milih mengundang cyberbullying, 14%-nya milih merusak reputasi dan juga nimbulin masalah baru. Aku sama lu udah ikutan voting di malam ini ya. Ada Yeni dari Lindawati, ada Indot Blue 1, ada Zivelas Jawa, ada Abila Salsal 0, ada Iwaga Kure, ada Hilda Nadila Tikasari 97, ada Ardila S juga Tompro 2. Kita lihat nih tanggapan-tanggapannya nih ya. Tuh, dari Indot Blue ya. Flexing jentunya kak katanya. Ya sih, flexing itu masuk oversharing gak sih? Ya bisa-bisa ya. Dari Yeni Tindawati, jadi diomongin deh sama teman-teman kan katanya. Tuh benar banget, mungkin tuh ini kita baik ya, pengen apa namanya biar lebih ini kan, tapi ternyata ujung-ujungnya malah jadi oversharing Tom Pro 2. Jadi kayak gitu ya, biar kamu gak kena ini, jadi jangan sampai oversharing. Tolong ya, oversharing itu jangan sampai dilakuin lagi ya, karena tuh ngebahayain diri sendiri loh, ya kan. Malah jadi bumerang buat diri sendiri. Jadi bijaklah menggunakan media sosial. Bijaklah tuh kalau mau share soal masalah kamu. Boleh nih mau cerita, mau sharing. Tapi jangan terlalu over ya. Karena yang over-over itu gak baik kan. Udah dulu siarannya. Aku Ovian Sanes cabut. Ketemu lagi besok Tom Pro 2. Bye.

0: merasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa. Cuma sebentar.
0: Jangan bilang, maksud kamu narkoba?
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ini ada yang nanya juga dari Cheese Gelore. Kira-kira tempat wisata apa sih yang punya potensi besar dan baru di Semarang?
2: Salah satu tempat wisata yang baru dan juga memiliki potensi besar, mungkin ini lebih ke hidden gem ya. Ini ada salah satu wisata di daerah Semarang atas, itu namanya wisata Desa Wisata Kandri, di mana desa wisata itu memiliki banyak sekali keunikan, terutama di keunikan alamnya yang sangat-sangat indah dan juga asri. Di mana kan mungkin ketika kita di Semarang bawah kita ngerasain stres, panas, dan juga bener-bener kota yang crowded banget. Tapi ketika kita pindah ke Semarang atas, itu rasanya udah bener-bener beda. Dimana kita ngerasain yang namanya stres tuh hilang dan enak banget.
1: Wow. Karena
3: udaranya yang sejuk, alam-alam.
1: Oh bener, iya bener, karena Semarang konturnya ada Semarang atas, Semarang bawah. Ya.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Arti konsistensi gitu yang Bapak anut dalam mengembangkan The Box.
2: Jadi arti dari konsistensi itu yaitu kita harus memang benar-benar berjalan dalam relnya. Misalkan nih, kita harus mempertahankan kualitas kita apapun yang terjadi. Kemudian kita konsisten juga pada saat kita membuka outlet kita. Misalkan kalau yang The Box ini sudah kita jalankan, kita buka jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi orang yang mau pesan secara online maupun offline itu bisa akan menotis ya, bahwa oh The Box, saya mau sarapan nih jam berapa, jam 9, aku pesan The Box aja. Oh ternyata aku lapar jam 11 mau makan, oh pesan The Box masih bisa. Jadi konsisten itu memang harus kita jalani dan harus kita pegang teguh, sehingga pada saat kita mau bertahan sampai lama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: 102FM. Apakah sebenarnya udah pada aware sama yang kayak beginian, atau sebenarnya banyak belum tahu kalau oh ternyata di Indonesia tuh ada loh orang-orang yang kepercayaan tuh begini, begini, begini. Itu tuh kayak gimana, Gi, kalau yang kamu lihat?
1: Itu 50-50 sih. Hmm? Sebagian besar ada yang tahu, oh di Indonesia ini ada yang masih mengenai kepercayaan, gini, gini, gini. Tapi sebagian besar ada yang kayak, kan di Indonesia cuma ada 6 agama doang. Tapi mereka nggak tahu bahwasannya sekarang sudah ada 7 agama yang disahkan di Indonesia.
0: Oh iya, karena kalau nggak salah ini boleh dicantumin ya kalau nggak salah sekarang ya?
1: Iya, kalau aku ikut kegiatan keagamaan memang sudah diakuinya 7 gitu. Indonesia 7 agama.
0: Sebenarnya kalau kamu lihat, ini kan juga karena pasti ada juga di lingkup anak muda, pasti ada lingkup kampus, pasti ada juga. Nah sebenarnya kamu dan juga teman-teman nih, untuk bisa mengenalkan bahwa oh ternyata ada loh yang kayak begini-begini, dan juga mungkin untuk mengurangi mungkin stereotip di teman-teman mungkin yang ngerasa bahwa mungkin ngerasa aneh mungkin yang dirasain. Ini kayak gimana sih, Gi, untuk terutama untuk teman-teman yang penghayat ini sebenarnya?
1: Oke, mungkin kalau dari case aku biasanya nyeritain bahwasannya di Semarang sendiri tuh ada komunitas penghayat gitu, dan aku menceritakan ke mereka gini-gini, dan mereka kayak agak kurang percaya, tapi kayak, "Hah, emang beneran ada gini-gini?" Dan akhirnya kayak aku ya menceritakan lah, ya emang ada gini-gini-gini, cara mereka ibadah tuh kayak gini gitu. Dan akhirnya mereka perlahan-lahan tahu gitu. Dengerin.

Kita di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa kita menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Kehidupan hanyalah sementara. Suatu saat, semua yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kepada penciptanya. Jangan menjalani hidup tanpa arti. Setidaknya, kita bisa kembali dengan membawa kenangan baik dan tidak terlupakan. Kita tidak harus menjadi orang kaya untuk bisa membuat kenangan yang baik, tapi setidaknya bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan.

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ada di belakang rumah kamu tuh, tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah, terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh, dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah, iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

0: Assalamualaikum.
1: Sekarang giliran aku.
0: Yuhu, aku apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Rabbil Alamin, kita bisa bertemu lagi dalam forum silaturahmi ini yang sangat mulia lewat Pro 2 RRI. Semoga kita senantiasa termasuk hamba yang ahli ibadah. Pertama-tama tak henti-hentinya saya mengajak kepada teman-teman saya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengarkan Pro 2 ini, bisa mendengarkan tausiah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat dan salam senantiasa melimpah ke atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarga, para sahabat, dan semua kaum muslimin wal muslimat sampai yaumul akhir nanti. Termasuk kita, semoga termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan lindungan daripada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang baik dalam beragama. Hubungan yang baik dalam melaksanakan agama. Hubungan yang baik dalam menjalankan syariat agama. Di negara Pancasila ini tentunya sudah diatur dalam Pancasila butir yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam butir ketatu itu diterangkan bahwa semua makhluk, semua manusia, semua rakyat Indonesia itu dilindungi secara hukum untuk menjalankan syariat-syariat agamanya sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Maka daripada itu, saya mengajak kepada semuanya guys, semuanya coy, bagaimana menjalankan syariat Islam, bagaimana menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Islam sudah mengajarkan, Islam sudah memberikan pemahaman bahwa kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Begitu juga orang lain, agama lain juga tidak boleh memaksakan kepada kita sebagai orang beragama. Hal ini akan terjadi kesinambungan yang sangat harmonis, karena di dalam Islam sudah diterangkan, dalam Al-Quran diterangkan lakum dinukum waliyadin. Itu ada di dalam surat Al-Kafirun, bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kaulah muda, kita bisa mentelaah fungsi daripada agama, fungsi daripada keyakinan kita bahwa kita menjalankan syariat itu ada dasar keilmuannya. Kita menjalankan perintah Allah itu ada syariat dasar yang mengaturnya. Kita tidak boleh menjalankan agama kita, semisal kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang Islam nih guys, kita ingin mengajak orang-orang yang non-Islam untuk ikut sholat lima waktu. Kita tidak boleh mencampur adukan antara ajaran kita sebagai orang Islam dengan ajaran orang-orang yang non-Islam. Itu sudah pernah ditawarkan pada zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul menyampaikan, ketika Rasul berceramah di hadapan para kafir Quraisy, di situ Rasul mendapatkan tawaran untuk bersama-sama dari para tokoh-tokoh dan para petinggi orang Quraisy, di mana tawaran disampaikan oleh Abu Jahal. Dia menyampaikan, ya Muhammad, jika kami akan mengikuti apa yang kamu sampaikan Muhammad, jika kamu juga mengikuti apa yang menjadi keyakinan nenek leluhur kami, agama kami, satu hari kami akan melaksanakan ibadah sesuai dengan perintahmu yaitu Islam, dan besoknya kamu harus mengikuti apa yang menjadi ibadah kami yaitu agama yang telah dianut oleh nenek moyang kami. Itu kata orang-orang Quraisy. Apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka di situ Rasul menegaskan tidak ada pencampur adukan, tidak ada pencampur adukan antara agama satu dengan agama yang lain. Kalau anda, kalau orang-orang Rasul menyampaikan jika kamu ingin masuk Islam, masuk Islamnya secara kafah. Marilah kita menjalankan semua perintah Allah secara kafah. Kita pahami keilmuannya. Kita harus tahu dulu dasar hukumnya, sehingga kita tidak mencampur adukkan mana yang hak dan mana yang batil. Karena sesungguhnya perkara dan hak dan batil itu tidak bisa dijadikan satu. hak dan batin itu berpisah. Sebagaimana dalam sebagaimana di Al-Quran juga diterangkan, innal batila wal batila kana yahukum. Sesungguhnya perkara yang batil jika dicampur adukan kepada sama perkara yang hak itu akan hancur dan binasa. Bagaimana kita menyikapi pelaksanaan ibadah kita dengan sebaik-baiknya? Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya? Maka kita harus belajar. Belajar kapan? Belajar mulai dari sekarang kalau baru mau mulai. Tidak binafsi, yaitu belajar mulai dari sekarang. Belajar apa itu? Belajar tata cara beragama dengan baik dan benar. Kalau kita sebagai umat Islam, bagaimana belajar dengan baik dan benar? Yaitu pertama kita belajar namanya huruf hijaiyah. Yang kedua belajar namanya membaca Al-Quran. Setelah itu belajar nahwu, belajar tafsir, belajar kitab-kitab yang lain. Tujuannya kita bisa mengetahui bahwa kita beragama itu secara kafah, tidak saling menuding, tidak saling seudon, tidak saling menuduh. Jika tidak sepaham dengan kita, maka orang itu misal seperti itu. Itu jangan seperti itu. Kita harus berdewasa dalam beragama. Kita harus bijaksana dalam beragama. Dan kita menghindari permusuhan dalam beragama. Karena Islam itu adalah agama rahmatal lil alamin, yaitu agama rahmat, agama untuk merahmati alam semesta ini. Saya sangat berharap bahwa pada kajian yang sangat sekelumit ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, dan kita bisa kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada syariat yang benar, sehingga kita bisa hidup berdampingan secara rukun, aman, damai, sebagaimana diatur dalam Pancasila. Sebagaimana diatur dalam dasar hukum kita bernegara. Apa yang menjadi kajian saya pada hari ini, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya. Wassalamualaikum.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Orang banyak yang salah kali ya untuk ngucapin satu kata ini, menulis.
2: First, the word is visually used every single day. The word is write.
3: Write.
2: Do not say write.
3: Oh, jadi gimana?
2: Jadi huruf W-nya itu silent.
3: Oh, silent.
2: Jadi bacanya write.
3: Write.
1: Right. Yeah. Right. Kalau kita itu write. W-nya tuh nggak kedengeran. Ada, yeah, tapi nggak kedengeran, yeah, biasanya gitu kan.
3: W-nya tipis sih, yeah, right. Jadi yang benar adalah write. Oh, right.
1: W-nya nggak dibaca sama Produa ya.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.
4: Setiap sore.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

0: Cuma Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang Bogor kemarin. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan dalam pertemuan tersebut Presiden membahas perkembangan situasi nasional termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu Presiden menerima laporan mengenai perkembangan kondisi di lapangan. Hal ini ditekankannya juga sebagai bagian dari langkah penanganan dan pengendalian karhutla yang telah dilakukan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla untuk memastikan penanganan dapat berlangsung secara cepat dan terpadu. Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimis meraih penghargaan pembangunan daerah atau PPD 2026 setelah berhasil menembus 3 besar nasional. Keyakinan itu dibawa dalam presentasi tahap 3 di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas kemarin dengan mengusung konsep Trisula Pembangunan sebagai arah pembangunan daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memaparkan Trisula Pembangunan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Tiga anggaran tersebut diperkuat melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan. Menurut Lutfi, pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas mulai dari pemerintah pusat hingga desa. Karena itu setiap program di Jawa Tengah disusun agar selaras dengan kebijakan nasional dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, teman Pro 2, ganda putra Indonesia, Reo Rolly Karnando Daniel Martin melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Pada babak 32 besar, Leo Daniel berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea Selatan Kim Won-ho Seo Sung-jae 2 set langsung 21-19 dan 21-19 di lapangan 3 Shenzhen Arena Tiongkok kemarin. Selesai pertandingan, Reo Rolly Karnando mengatakan bahwa dirinya senang dapat melangkah ke babak berikutnya. Menurutnya tidak ada kunci khusus dalam pertandingan menghadapi ganda putra nomor 1 di dunia tersebut. Pelaporan yang tidak terburu-buru memberi Leo Daniel kesempatan untuk bisa menjaga fokus sepanjang pertandingan. Ia juga menyebut peluang juara bagi seluruh pemain memang terbuka, namun mereka berfokus untuk meningkatkan komunikasi satu sama lain saat bertanding.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Arti konsistensi gitu yang Bapak anut dalam mengembangkan The Box.
2: Jadi arti dari konsistensi itu yaitu kita harus memang benar-benar berjalan dalam relnya. Misalkan nih, kita harus mempertahankan kualitas kita apapun yang terjadi. Kemudian kita konsisten juga pada saat kita membuka outlet kita. Misalkan kalau yang The Box ini sudah kita jalankan, kita buka jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi orang yang mau pesan secara online maupun offline itu bisa akan menotis ya, bahwa oh The Box, saya mau sarapan nih jam berapa, jam 9, aku pesan The Box aja. Oh ternyata aku lapar jam 11 mau makan, oh pesan The Box masih bisa. Jadi konsisten itu memang harus kita jalani dan harus kita pegang teguh, sehingga pada saat kita mau bertahan sampai lama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang.

0: ini nih ya, kalau menurut aku emang harus waspada juga. Karena kalau ngeliatin, kalau di daerah kayak Sumatera, Kalimantan, kebakaran hutannya juga masih cukup tinggi ya, semakin luas juga. Di beberapa titik di daerah lainnya pun juga ada gitu. Makanya emang kita harus menjaga sebaik mungkin supaya tidak ada aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran ya, terutama di tengah kondisi lahan yang kering. Karena kan lagi cuacanya kan juga lagi kemarau nih istilahnya. Kemarau juga lumayan ekstrim hitungannya. Nah, ini juga disampaikan nih sama Kapolres Kendal AKBP Ratna Kuratul Aini ya, yang bilang kalau misalnya jangan lakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran ya. Dan ini disampaikan lewat kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun membakar sampah secara sembarangan. Ini nih, kalau yang ngomongin ngebakar sampah ini nih yang kadang suka jadi problem gitu ya, karena udah asapnya kemana-mana ya, entah itu yang kayak plastik gitu, terus sebenarnya kalau kebakar kan juga nggak enak gitu. Nah, makanya emang dengan kondisi seperti ini ya, lahannya semakin kering, api tuh gampang merambat, apalagi juga kalau misalnya kayak tanahnya tanah gambut gitu kan juga cepet juga itu kalau misalnya sampai kebakar gitu. Makanya emang harus berhati-hati dan nggak mainan api istilahnya ya. Dan lu juga minta nih supaya masyarakat kalau misalnya menggunakan api ini harus dipastikan benar-benar padam setelah digunakan, karena kalau kayak bara api ataupun juga sumber panas gitu kalau ditinggalin gitu aja, nah ini juga bisa memicu yang namanya kebakaran ya. Jadi emang kalau ngeliatin kondisi saat ini, ya udah bakar-bakar sampahnya jangan ya, karena masih ada banyak cara lainnya juga untuk bisa menangani sampah ya, nggak usah dibakar juga bisa gitu loh ya. Dan memang harus hati-hati juga sama api, karena itu tadi dengan kondisi kayak gini panas, kemudian tanahnya juga kering, nah ini juga bikin berpotensi bikin kebakaran itu bisa aja terjadi dimanapun itu.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

Anak memiliki mimpi, cita-cita, dan harapan tentang masa depannya. Karena itu, setiap anak juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang ingin mereka tempuh. Tugas orang tua, keluarga, dan lingkungan bukanlah menentukan masa depan anak sepenuhnya, melainkan mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Ketika anak diberi kesempatan untuk mengenali minat dan bakatnya, mereka akan tumbuh lebih percaya diri. Mereka juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tentunya, kebebasan ini perlu disertai arahan dan nilai-nilai yang baik. Namun, keputusan tentang masa depan tetap perlu menghargai suara dan keinginan anak. Mari kita dukung generasi muda untuk berani bermimpi dan menentukan langkahnya sendiri. Karena masa depan terbaik adalah masa depan yang dibangun dari pilihan.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hari ini kita ketemu lagi menyapa teman Pro 2 ya. Ya, mungkin kita enggak bisa bertemu secara langsung, tatap langsung ya teman Pro 2 ya. Tapi kita bertemu melalui udara.
0: Iya. Karena kan memang himbauan pemerintah adalah physical distancing kan.
1: Udah lewat lama itu.
0: Ya udah, berarti nggak masalah kita ketemu di Pro 2. Kita ketemunya meskipun nggak bisa face to face, tapi kita bisa ketemu heart to heart.
1: Wow, ya, kan? Atau ear to ear ya. Nggak, mouth to ear ya. Dari mulut kamu dengerinnya pakai kuping ya.
0: Ya udah, apa ini permasalahan teman Pro 2 kali ini dan dari siapa?
1: Ada Denny yang ada di hatimu. Wes, Aris, Devi, aku kan ada masalah nih sama cewekku. Aku emang yang salah sih dan udah minta maaf. Ceritanya aku ketiduran dan alhasil gak bisa jemput dia balik kerja. Nah, sejauh ini dia tuh susah banget buat nerima maaf. Sepertinya aku kudu ngemis-ngemis minta maaf. Kayak gini tuh baik gak sih menurut kalian? Kok aku ngerasa payah banget ya?
0: Denny, ini loh cuman perkara ketiduran. Ya.
1: Ketiduran tapi kan jadi gak bisa ngejemput dia kerja, ceweknya kerja.
0: Iya, cuman kayak aduh please, kalau cuman masalah ketiduran jadi hal yang gede. Apalagi untuk hal-hal yang lain gitu. Kamu mending kamu putusin aja dia. Kamu cari cewek yang lebih bisa ngerti ketidurannya kamu itu. Bukan bener loh, ini masalah sepele loh. Maksudnya kalau memang nyatanya memang ketiduran, kamu bisa melampirkan bukti-bukti kalau kamu ketiduran dan kamu memang gak bohong.
1: Bukti-bukti ketiduran. Emang ada CCTV di kamarnya dia?
0: Ya apa itu? Orang tuanya kayak apa kayak gitu, apapun lah. Dan satu lagi, memang kamu gak bohong ya ini ya. Harusnya dia cukup bisa ngertiin. Apalagi kalau ini cuman case-nya baru sekali, bukan yang tiap jemput ketiduran ya gitu. Kalau itu ya plongo kamu namanya. Ini loh masalah ketiduran. Apalagi nanti masalah-masalah yang lain. Aduh nak, dengerin ya nak. Makin tambah lama kamu berhubungan, makin kamu ke jenjang yang serius, permasalahannya itu makin komplit.
1: Iya betul.
0: Aduh jangan kan ketiduran. Aduh ya ampun. Pacar kamu siapa sih? Instagramnya apa?
1: Tapi ya, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Mungkin itu dianggapnya adalah hal kecil yang baru sekali dua kali gitu ya. Sekali dua kali dipendam sama ceweknya, lama-lama nanti malah meledak. Jadi coba dikomunikasikan. Kalau misalnya kamu udah ada hawa-hawa ngantuk, yang kamu bilang ke cewek kamu, kayaknya aku gak bisa jemput deh.
0: Ya itulah masalahnya. Kamu tuh harusnya pacaran sama cewek yang benar. Jangan pacaran sama bahan peledak.
1: Kenapa tuh?
0: Kok lama-lama meledak? Kamu tuh gimana sih pilih pacarnya, Denny?
1: Bos mercon.
0: Ini harusnya didengerin dua-duanya nih. Pacarnya Denny juga harus dengerin ini. Maksudnya please, come
1: on. Tapi kita harusnya bisa mendengarkan dari dua sisi. Ya kan? Gimana rasanya. Jadi cewek yang waktu itu pulang kerja, udah capek posisinya kan? Udah nunggu jemputan tapi ternyata ketiduran gitu.
0: Makanya Raden Ajeng Kartini mengajarkan untuk wanita harus jadi wanita yang mandiri. Dan emansipasi wanita itu benar-benar harus dilakukan. Lah kok perkara minta jemput
1: loh juga. Kalau apa-apa semua bisa dilakukan wanita sendiri, untuk apa ada pria?
0: Loh? Wik.
1: Apa itu?
0: Ya gitu, saling melengkapi. Gitu. Gitu loh. Ya jadi, Denny, kamu coba lah ya, kamu bahagia gak sama dia? Gitu. Kamu layak gak? Kamu ngerasa dia layak gak diperjuangkan dengan marah-marahnya, ngambek-ngambeknya dia, kamu memohon-mohon, kamu rasa gak berguna, itu dia worth it gak?
1: Tapi gitu. Coba kamu pikirkan lagi ya, dari kesalahan kamu itu, selama berhubungan, kamu lebih banyak melakukan kesalahan atau kamu lebih banyak mengeluarkan effort dalam hubungan itu?
0: Nah,
1: ya?
0: Aku yakin dia ini effort banget orangnya.
1: Nah, kalau kamu udah effort dan cewek kamu itu menyalahkan kamu hanya dari satu kesalahan kamu, ya menurut aku udah gak usah dilanjutin lagi. Tapi kalau misalnya kamu memang terus-terusan melakukan kesalahan dan kamu tidak menyadarinya, itu berarti salahnya di kamu.
0: Coba kamu cuci muka dulu biar sadar.
1: Kalau kamu tuh salah. Tapi kalau misalnya kamu udah minta maaf dan cewek kamu gak maafin, ya mau gimana lagi ya. Kita gak bisa memaksakan orang, dan kita kan beda-beda sifatnya kan orang-orang itu.
0: Tenang aja deh nih, ada sekian ribu cewek di Instagram. Masa iya gak ada yang nyantol sama kamu?
1: Iya, masih banyak ikan di laut ya, Denny ya.
0: Itu baru Instagram ya? Belum TikTok?
1: Betul.
0: Belum Friendster? ya kan?
1: TikTok sekarang bude-bude lagi.
0: Oh, bude-bude. Gitu loh, maksudnya kayak aduh masa iyalah enggak ada yang suka sama kamu. Kan orang itu seleranya kan masing-masing kan?
1: Iya, benar.
0: Meskipun agak-agak unik kamu Deni, tapi aku yakin adalah pasti yang ketika lihat kamu tuh orang tuh wah, ini tuh seleranya aku banget gitu loh.
1: Dan mau menerima kamu dengan ketiduran kamu itu ya untuk kedepannya ya.
0: Kalau kamu cari yang sama-sama suka ketiduran. Jadi saling bisa memaklumi.
1: Lupa pulang dong kalau ketiduran. Ya udah Deni, semoga kamu bisa dimaafkan oleh cewek kamu. Dan ingat kalau udah dimaafin semoga gak terulang kembali ya. Biar gak ada sebel-sebel lagi atau bahkan permintaan maaf yang harus ngemis-ngemis gitu.
0: Oke Deni, dah.
1: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ini ada yang nanya juga dari Cheese Gelore. Kira-kira tempat wisata apa sih yang punya potensi besar dan baru di Semarang?
2: Salah satu tempat wisata yang baru dan juga memiliki potensi besar, mungkin ini lebih ke hidden gem ya. Ini ada salah satu wisata di daerah Semarang atas, itu namanya wisata desa wisata Kandri, di mana desa wisata itu memiliki banyak sekali keunikan, terutama di keunikan alamnya yang sangat-sangat indah dan juga asri. Di mana kan mungkin ketika kita di Semarang bawah kita ngerasain stres, panas dan juga bener-bener kota yang crowded banget. Tapi ketika kita pindah ke Semarang atas, itu rasanya udah bener-bener beda. Dimana kita ngerasain yang namanya stres tuh hilang dan enak banget.
1: Wow.
3: Udaranya yang sejuk, alam-alam.
1: Oh bener, iya benar. Karena Semarang konturnya ada Semarang atas, Semarang bawah.

0: dulu ya, kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Kebumen. Sama-sama kita pagi ini ada Aibtu Bangun Isnani, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kebumen yang akan menyampaikan informasinya pagi ini. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 2 Semarang, bersama saya Aibtu Bangun Isnani, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kebumen, pada pagi hari ini melaporkan situasi arus lalu lintas dari Jalan Merdeka Kebumen. Dapat kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas dari arah timur atau dari arah kota Purwojonya yang menuju kota Kebumen terpantau meningkat ramai namun tetap lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Tidak ada penumpukan kendaraan yang signifikan, namun dengan demikian kami tetap menghimbau kepada para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 untuk tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Demikian dari Satuan Lalu Lintas Polres Kebumen.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gila ya. Udah email ke-20 hari ini, tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian. Aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

0: Sade Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oke, karena udah jam 7 nih teman Pro 2, waktunya buat aku spill 5 lagu yang pagi ini bisa kamu vote. Dan nanti 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini, di jam ini nih, nanti bakal aku play di jam 8 ya. The rules are simple teman Pro 2, langsung aja kamu ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, PRO2 nya pakai angka SMG. Bisa juga di WhatsApp di 081-565-10-953 atau juga bisa di live chatnya Prodo Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis ya. Oke, langsung aja aku spill lagu yang bisa kamu vote pagi ini di Sate Lilit. Ada lagunya siapa aja? Kita mulai dari yang pertama, ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

Alright, ya 5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Aku ulangin caranya, langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, bisa juga di WhatsApp di 081565 10953 di